0: umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji Kloter pertama Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Banyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke Tanah Air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke Tanah Air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mai kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini ya, selain dari sumber daya alam.
14: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
18: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di pagi hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Teman-teman saat ini melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor RRI Palangkaraya, tentunya dengan hikmat, dengan tentu saja mengingat bahwa setiap hal yang dijalani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, di dalam undang-undang maksudnya, dan juga yang sudah diatur di dalam hukum tata cara dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tentunya ya. Baik pendengar, hari lahir Pancasila sendiri mungkin ada yang tidak ingat begitu ya, atau lupa. Ini terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tanggal 1 Juni 1945, Founding Father negara Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pertamanya yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila saat itu ya. Pancasila seperti yang kita ketahui bersama merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperingati dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, Senin 1 Juni 2026 merupakan hari libur nasional atau tanggal merah. Aktivitas perkantoran, sekolah, dan sebagian besar layanan pemerintahan akan menyesuaikan dengan ketentuan libur yang berlaku. Namun beberapa satuan pendidikan dapat memiliki agenda khusus untuk memperingati hari lahir Pancasila. Peringatan hari lahir Pancasila diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kegiatan yang lazim dilaksanakan antara lain upacara kenegaraan, upacara bendera di instansi pemerintah pusat dan daerah, serta kegiatan edukatif lainnya sesuai kebijakan masing-masing. Sebagaimana Pro 1 RRI Palangkaraya akan menghadirkan secara langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila bersama Pro 3 pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat nanti ya. Nah, untuk tahun ini pendengar, tema resmi untuk peringatan hari lahir Pancasila adalah Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema yang mencerminkan peran penting Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, sekaligus menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian di tingkat global. Dengan demikian, peringatan hari lahir Pancasila tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai salah satu hari besar nasional, peringatan hari lahir Pancasila umumnya diisi dengan berbagai kegiatan resmi maupun partisipasi masyarakat. Tentu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kembali bersatu untuk bangsa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, saatnya kita dengarkan informasi perakhiran cuaca pagi hari ini, dan kami sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya untuk mendengarkan bersama informasi cuaca selengkapnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan Chandra, informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Senin 1 Juni 2026, dimulai pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian timur, di wilayah Kabupaten Barito Utara bagian selatan, dan di wilayah pesisir Kabupaten Seruyan. Sedangkan untuk wilayah lainnya, saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan, Kota Palangkaraya, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan sebagian wilayah Pulang Pisau bagian utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bagian utara, Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya, diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur, serta wilayah Kabupaten Kapuas. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Chandra sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini. Baik pendengar, selepas ini kami akan temani Anda dan dalam acara selanjutnya Fokus Pagi.

Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu? Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Fokus Pagi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya temani Anda dalam Fokus Pagi Pendengar pagi hari ini di tanggal 1 Juni 2026. Kita kembali membahas tentang makna dari hari lahir Pancasila. Tentunya di bumi Tamun Bungai, Kalimantan Tengah, membumikan toleransi di ruang digital adalah sesuatu yang penting di tengah kemajuan teknologi. Momentum peringatan hari lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum yang pas untuk menguatkan wawasan kebangsaan dan toleransi. Tentu di tengah masifnya paparan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan dinamika ruang digital, Kalimantan Tengah juga perlu untuk berkomitmen membumikan nilai-nilai dasar negara agar tidak sekedar menjadi hafalan seremonial. Harapannya adalah setiap generasi muda bisa memiliki rasa nasionalisme. Tantangan yang dihadapi begitu banyak, begitu panjang, dan tentu saja tidak sedikit. Setiap organisasi, setiap pihak yang tentu saja ingin elemen pemuda dan generasi muda bisa memiliki rasa nasionalisme perlu tentu saja memberikan edukasi terhadap mereka agar esensi sejati Pancasila di Kalimantan Tengah bisa dikuatkan dengan cara memiliki rasa kebersamaan, sikap toleransi di tengah perbedaan, terutama antar umat beragama dan perbedaan budaya yang ada di Kalimantan Tengah, karena tidak sedikit juga warga pendatang yang ada di masyarakat Kalimantan Tengah. Tentu bagi elemen pemuda dan mahasiswa di Palangkaraya, implementasi nyata dari sila-sila Pancasila harus dirasakan langsung oleh masyarakat kecil melalui kebijakan daerah yang inklusif, melalui kolaborasi erat antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat. Kalimantan Tengah terus membuktikan bahwa perbedaan adalah kekuatan. Harapannya hari lahir Pancasila tahun ini menjadi hal yang penting, juga menjadi titik balik bersama untuk merawat persatuan, menjaga keharmonisan, serta memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan relevan dalam menghadapi era modern saat ini. Untuk Anda ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila atau pendapat tentang topik yang kami angkat, silakan untuk bergabung bersama kami pagi ini dalam Fokus Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya. Ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya dalam Fokus Pagi kita dengarkan informasi pasar pagi hari ini dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Edi.
1: Ya, terima kasih rekan Sero, kami informasikan kepada untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Berdasarkan survei terbaru yang kami temui pedagang yang ada di pasar besar, untuk harga ayam potong atau ayam daging ras ini harganya sudah stabil di angka Rp33.000 per kilonya. Di angka Rp33.000 per kilonya ini merupakan harga yang paling ideal dan juga paling stabil di antara harga-harga yang pernah terjadi. Karena Pemko Palangkaraya sudah memberikan batasan, ya tidak boleh lebih dari 40.000. Kalau turun dari harga 40.000-nya di angka 33.000 ini sudah stabil ya angkanya. Itu di pasar besar. Kemudian untuk harga lainnya, bawang putih ini harganya 38.000 per kilo. Kemudian untuk harga bawang merah ini 48.000 per kilogram. Dan untuk cabai pedas atau cabai merah ini harganya 80.000 per kilonya. Jadi pada kesimpulannya untuk harga bahan pokok penting masyarakat sudah stabil di Kota Palangkaraya. Sedangkan untuk harga beras kami sampaikan juga bahwa untuk merek lahap ini harganya tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi ya. Artinya Bulog sudah menetapkan harga eceran tertinggi 16.500 ya. Kemudian

0: lengkap ya bagi masyarakat. Kemudian kami juga pantau di pasar besar itu semua bahan pokoknya sangat terjangkau ya. Artinya di sanalah sentra kebutuhan pokok sayuran, kemudian ayam dan kebutuhan lainnya yang bisa dibeli oleh masyarakat. Kemudian kami juga sampaikan bahwa di pasar besar untuk harga daging ya, daging sapi ini Rp140.000, ada daging segar dan juga ada daging impor. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio bersama rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini ya. Baik, pendengar, masih ada informasi lain untuk Anda dalam Fokus Pagi. Kami harap Anda tetap bersama kami.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam fokus pagi pendengar, tapi pagi hari ini fokus pagi tentu saja sudah kami hadirkan sejumlah informasi terkait dengan hari lahir Pancasila ya. Baik pendengar, pada hari ini karena memang bertepatan dengan tanggal merah begitu ya, peringatan hari lahir Pancasila juga diwarnai dengan adanya upacara peringatan hari lahir Pancasila. Tentunya upacara bendera di beberapa tempat termasuk juga di instansi pemerintahan pusat maupun daerah menjadi hal yang tidak mengherankan begitu ya. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini menjadi salah satu hari besar nasional yang juga bertepatan dengan tanggal merah, hari libur bagi sebagian besar masyarakat ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan kembali untuk berlibur mungkin ya, di saat-saat masyarakat juga terbiasa di awal pekan bekerja begitu ya, bekerja, beraktivitas dan juga melakukan alternatif kegiatan yang dilakukan di awal pekan. Baik, kembali terkait dengan Pancasila, tentunya di tahun ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan gerakan Gema Pancasila dengan penekanan etika cyber. Tentunya berdasarkan sila ketiga Persatuan Indonesia sebagai tameng melawan hoax, disinformasi dan polarisasi digital di media sosial, harapannya anak muda Kalimantan Tengah memiliki kemampuan untuk saring sebelum sharing sebagai bentuk bela negara secara modern. Persatuan Indonesia tentu saja untuk menjaga persatuan Indonesia. Dengan adanya hoax, dengan adanya disinformasi, dengan adanya pemberitaan yang miring atau negatif, tentu saja akan memecah belah persatuan tersebut. Harapannya seperti itu ya. Harapannya tidak ada yang terpecah. Harapannya adalah kita bisa terus berada di posisi bersatu dan terus menjaga keragaman, keanekaragaman menjadi sesuatu yang satu gitu ya, yang tidak tercerai-berai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik pendengar, tentunya informasi tadi menjadi penanda akhir kebersamaan saya dalam fokus pagi kali ini. Kami harap Anda tetap bersama kami, karena setelah cek fakta pukul 9, kami akan hadirkan acara selanjutnya untuk Anda.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong!

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, inilah cek fakta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta menyebabkan kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Tentunya fakta dari informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Klaim tentang menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat adalah hoax atau informasi yang tidak benar. Video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Republik Indonesia sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan dan hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam Palangkaraya pagi ini. Pendengar, dalam memaknai hari lahir Pancasila di Kalimantan Tengah, kita perlu menjaga segala sesuatunya agar selalu kondusif begitu ya, dan menjaga hal-hal yang positif di sekitar kita agar terawat kebersamaan, keanekaragaman yang ada, senantiasa menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Kita akan dengarkan melalui siaran yang berjudul Merawat Memaknai Hari Lahir Pancasila di Kalimantan Tengah berikut ini.

0: Selamat memperingati hari luar biasa untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya Reta Virginia yang bakal mengisi ruang dengar Anda sampai 20 menit ke depan. Pendengar, tanggal 1 Juni 2026 ini kita kembali diingatkan pada pondasi rumah besar kita, Pancasila. Kalau kita bawa ke konteks lokal di bumi Tambun Bungai, Pancasila itu bukan sesuatu yang asing. Jiwa dari lima sila itu sudah lama mengakar dalam falsafah Huma Betang. Rukun, damai, saling menghargai di bawah satu atap, tanpa peduli apa latar belakangmu. Tapi, di era digital tahun 2026 ini, bagaimana ya tantangannya untuk menjaga nilai itu tetap menyala? Nah, biar makin mencerahkan, tim RRI Palangkaraya kemarin sempat minta pandangan dari akademisi. Ada I. Komang Widiana, dosen ilmu komunikasi di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Beliau menyoroti bagaimana komunikasi anak muda di ruang digital yang seharusnya mencerminkan nilai Pancasila. Mari langsung kita dengarkan cuplikannya.
1: Baik, terima kasih. Kita sudah mengetahui bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki suatu prinsip ya, atau falsafah Huma Betang yang memiliki makna, yaitu bahwa suatu kehidupan bermasyarakat itu memiliki banyak warna, baik dari segi bahasa, latar belakang sosial, agama, suku, ras, dan sebagainya, hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Nah, itu maknanya. Nah, di dalam secara harfiah itu rumah betang adalah suatu rumah adat ya yang dimiliki oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu dalam bentuk rumah panggung yang sangat panjang, yaitu memiliki fungsi di samping untuk mengantisipasi adanya serangan musuh, hewan buas, dan banjir. Rumah betang tersebut memiliki fungsi sebagai rumah bagi berbagai keluarga, karena dalam satu rumah itu tidak hanya dari satu keturunan, jadi beberapa keturunan itu hidup di rumah tersebut dengan berbagai latar belakang bahasa mungkin, ataupun kebiasaan, dan juga agama. Dan juga bagi orang Dayak sendiri, dalam satu keluarga itu memiliki berbagai agama. Nah, baik itu agama Hindu, Islam, Kristen, itu jadi satu. Jadi, orang Dayak itu sudah memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal tersebut, walaupun dalam satu keluarga berbeda latar belakang sosial. Dalam konteks pembumian Pancasila di Kalimantan Tengah, ini sesuai ya dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, terdapat dalam burung Garuda itu di tulisannya mengenai walaupun berbeda tetapi tetap satu juga. Nah, arti dalam berbeda tapi tetap satu jua itu di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Secara akademis, dalam konteks pembumian Pancasila, memang ada yang masih bersifat prosedural, seperti kegiatan seremonial, upacara, bendera, dalam memperingati hari Pancasila, atau juga kesaktian Pancasila di 31 Oktober itu, dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Yang di dalam sekolah bisa saja itu dalam bentuk hafalan undang-undang ataupun butir-butir Pancasila, lomba yang bersifat dengan konteks Pancasila, dan sebagainya. Dalam kegiatan seremonial itu, saya melihat kegiatan tersebut dilakukan rutin, tapi menurut saya ini sering berhenti di hafalan sila 1 sampai dengan 5 hanya teori. Nah, kemudian dalam bidang administrasi ya, administratif yaitu visi misi daerah wajib mencantumkan berdasarkan Pancasila. Tetapi saat dibedah program kerjanya masih ada ataupun belum belum dijabarkan ke nilai sila 2 yaitu kemanusiaan dan sila kelima yaitu keadilan sosial. Kemudian di dalam pendidikan formal, pembelajaran pendidikan Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan di sekolah, baik dari SD sampai pun SMA atau SMK, terkadang kita melihat output nilai secara tekstual atau secara kertas itu ujiannya bagus. Tetapi terkadang ada beberapa contoh ataupun survei karakter toleransi ataupun gotong royong, masih ada beberapa yang belum linear ya dengan nilai tersebut. Jadi ada beberapa faktor dalam secara akademis di bersifat prosedural tersebut. Pun hal-hal yang sudah menyentuh substansi ya dalam pembumian Pancasila di Kelantan Tengah. Kalimantan Tengah juga punya modal kearifan lokal yang sangat pas sesuai dengan Pancasila dan juga semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi lebih gampang diterapkan dan hidup di kehidupan bermasyarakat. Yaitu yang pertama di sila 1 dan 3 yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia itu di sila ketiga. Prinsip Huma Betang, satu rumah banyak warga yang berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras, dan sebagainya, hidup di satu atap. Ini sudah dipraktikkan sangat nyata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tetapi kita harus mencegah ataupun mengatasi supaya konflik-konflik komunal ataupun konflik bersifat horizontal yang terjadi tahun 2001 itu tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran mahal bagi kita semua dalam seluruh lapisan masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan juga saya mengapresiasi organisasi atau forum FKUB ataupun Majelis Adat Dayak sangat aktif dan proaktif ya dalam menjaga keutuhan di pembumian Pancasila ini. Karena ini bukan sekedar seremonial braka, ini adalah suatu proses ataupun kegiatan yang sangat sangat nyata gitu menurut saya. Kesimpulan saya ya, dalam pembumian Pancasila di Kelantan Tengah ini menurut saya sudah lebih dari sekedar prosedural karena punya alat ataupun falsafah Huma Betang tersebut dan hukum adatnya untuk saat ini, tapi belum 100% substansial karena kebijakan publik, ekonomi, dan pendidikan formal belum konsisten menjadikan lima sila ini sebagai tolok ukur utama. Tantangannya sekarang bagaimana memindahkan Pancasila dari hafalan dan tanda kutip dan lambang Garuda di dinding ya ke cara misalkan memutuskan APBD, cara menyelesaikan sengketa lahan, cara bermedia sosial, itu menurut saya simpulannya. Ya, betul sekali. Isu politik di negara kita ini memang hampir setiap 5 tahun sekali itu ada saja drama-drama ataupun intrik politik ya dari lapisan bawah, lapisan masyarakat, hingga ke elit politik itu sendiri. Jadi politik itu terkadang tidak ada namanya sahabat ataupun sekutu abadi dan juga tidak ada musuh abadi. Baik dalam pemilu kada ataupun pilpres. Masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah ataupun kita ya sebagai masyarakat perlu melek teknologi. Karena setiap konsentrasi politik tentang pemilu itu ada saja isu-isu hoax ataupun black campaign yang menyerang salah satu pihak ataupun yang mengatasnamakan SARA ya. dapat menimbulkan satu keresahan bagi masyarakat itu sendiri. Melek teknologi yang saya sebutkan tadi, kita harus aware ataupun peka ya terhadap kemajuan teknologi digital, dalam hal ini artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Karena kita melihat artificial intelligence ini antara nyata dan ilusi itu tipis, 11-12. Karena dalam kecanggihan kecerdasan buatan ini atau AI ini, dari satu video itu kita melihat satu cuplikan ya, yang istilahnya satu figur itu terlihat seperti figur yang kita kenal. Katakanlah dia ini kepala daerah misalkan. Nah, kepala daerah ini kan apa namanya? Kan pernyataan atau statement yang mungkin bagi kebanyakan orang itu ada yang menyinggung ataupun yang ke arah SARA. Nah, tetapi dalam kenyataannya cuplikan tersebut adalah sebuah hasil dari AI tersebut. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang harus melek teknologi ataupun paham teknologi itu harus cek dan recheck. Nah, itulah pentingnya literasi digital. Tidak hanya kita, jangan hanya terpancing ketika suatu video ataupun suatu pernyataan di media sosial, karena media sosial ini kredibelnya agak dipertanyakan, apalagi yang viral. Nah, dalam hal ini kita jangan terpancing ya. Kita harus cross check lagi. Betulkah seperti itu atau gimana gitu. Karena teknologi tersebut bisa diedit. Jadi pernyataan yang memang betul asli dari suatu figur atau tokoh itu ada yang dipotong, ada yang ditambahkan ataupun ada yang diedit sepenuhnya dengan menggunakan AI. Nah, jadi kita harus paham apa sih AI itu. Nah, di dalam teknologi ini kan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun website yang bisa mengubah suara, video, tampilan foto itu sesuai dengan kehendak kita. Nah, maka dalam hal ini, apalagi di dalam konsultasi politik ataupun misalkan pemilu, itu banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah kehidupan bangsa dan bernegara, apalagi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila ini untuk kepentingan kelompoknya. Nah, terlebih lagi yang sering kita dengar itu bazar-bazar politik ya. Ada satu kelompok yang dibayar oleh kelompok tertentu, yaitu untuk memberikan kesan positif bagi pasangan ataupun figur-figur tertentu, ataupun yang memberikan kesan-kesan negatif bagi figur-figur tertentu. Nah, kita harus kita harus mewaspadai, dan juga kita terus mengingatkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, agar tidak terpancing. Apalagi ketika kita misalkan scroll-scroll di media sosial, baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya, terkadang tangan kita tidak tahan untuk share atau membagikan, apalagi di grup keluarga, misalkan grup kantor, ataupun langsung ke khalayak selanjutnya. Juga harapan saya untuk pemerintah perlu adanya kegiatan nyata, yaitu tentang narasi mabetang ini, terutama di media sosial, sehingga masyarakat itu akan kembali ingat pentingnya sebuah satu toleransi ataupun ikatan utuh dalam satu bangsa ya, sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
0: Nah, pendengar, menyambung soal komunikasi yang inklusif seperti kata akademisi tadi, di Palangkaraya ini ada aksi nyata yang keren banget dari teman-teman penggiat literasi. Mereka membumikan Pancasila bukan lewat teori, tapi lewat kepedulian. Kemarin kami sudah ngobrol dengan Kak Ritma, Ketua Komunitas Literasi Huma Sarita. Karitma berbagi cerita menyentuh tentang bagaimana mereka merangkul dan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak inklusi dan penyandang disabilitas lewat literasi. Langsung saja, ini dia penuturan Kak Ritma.
2: Aku udah rencanain tuh jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya gitu kan. Hingga terbentuk Huma Sarita ini. Karena aku berkecimpung di literasi, kemudian di anak-anak juga. Dan sempat jadi relawan sebuah taman baca juga. Dan aku mikir dari kegelisahan aku tuh di Palangkaraya tuh wadah literasi untuk teman-teman pendongeng, kemudian teman-teman yang mengilustrasikan suatu cerita itu tuh belum ada wadahnya gitu. Jadi bersama teman aku juga Kak Mira di Malang dan juga teman-teman yang ada membantu di Huma Sarita, akhirnya tercetuslah 28 November 2025 itu dengan nama Huma Sarita. Itu bertepatan Hari Dongeng Nasional. Jadi Huma itu adalah rumah, Sarita itu cerita gitu. Jadi maunya sih dari filosofi itu Huma Sarita ini adalah merupakan sebuah rumah yang nyaman, rumah yang hangat, tempat bertemunya teman-teman dengar, teman-teman tuli juga, yang nantinya kita membawa rumah cerita, rumah Huma Sarita ini berasal dari cerita yang bisa didengar, dilihat, dirasakan oleh semua orang. Jadi inklusi lah bahasanya. Jadi semua orang tuh bisa merasakan, mendengar, dan juga menikmati dan menghasilkan karya gitu. Teman-teman tuli, teman-teman dengar yang ada di luar sana juga, pemerintah, masyarakat luas, marilah kita menciptakan sebuah ruang yang nyaman, ruang yang hangat gitu, di mana kita bisa melakukan bahwa literasi ini adalah ruang perjumpaan antara dua dunia, dunia dengar dan dunia tuli. Teman-teman tuli ataupun disabilitas lainnya, itu mereka bukan untuk mencari rasa untuk dikasihani, tapi mereka menginginkan sebuah kesetaraan.
0: Nah, bagaimana pendengar? Apresiasi kita berikan setelah mendengar cerita dari Karitma. Salut untuk Huma Sarita yang terus bergerak. Dan setelah dari akademisi dan komunitas literasi, sekarang kita beralih ke suara langsung dari pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah, termasuk delegasi internasional kita, tentang cara mereka memaknai 1 Juni 2026.
3: Halo pendengar RRI, saya Gihona Sajagat, Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023. Di hari lahir Pancasila ini, saya merefleksikan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia lewat bahasa. Dengan utamakan bahasa negara, melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Dayak, dan kuasai bahasa asing, kita sedang merawat pondasi keberagaman bangsa. Saya, Gihan Asajagat, mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dari Kalimantan Tengah, untuk Indonesia. Dari Bumi Tambun Bungai, untuk kita semua. Mari terus jaga persatuan dalam kebinekaan.
0: Baik, kita jeda sejenak pendengar setelah yang satu ini.
4: Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

Ya, luar biasa, dari akademisi, penggiat literasi hingga teman-teman pemuda Kalteng tadi. Semuanya membuktikan kalau nasionalisme di Kalimantan Tengah itu inklusif, bergerak dan makin menyala. Sebagai penutup kebersamaan kita dalam topik memaknai hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, mari kita renungkan satu hal. Pancasila bukan sekedar teks konstitusi negara yang kaku di atas kertas. Pancasila adalah energi yang menghidupkan toleransi, kesetaraan di tanah Kalimantan Tengah. Seperti indahnya falsafah Huma Betang yang merangkul semua perbedaan, dan seperti ketulusan Huma Sarita yang memeluk anak-anak inklusi, mari kita jadikan bumi tambun bunga ini rumah yang aman bagi siapa saja. Jadilah pemuda yang cerdas, adaptif, namun tetap kokoh menjaga ideologi bangsa. Jangan biarkan perbedaan memecah kita, karena di dalam darah kita mengalir semangat persatuan Indonesia. Saya, Reta Virginia, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Merdeka! Kita langsung nikmati lagu penutup yang satu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palangkaraya, pagi ini kami lengkapi dengan menghadirkan siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila yang akan kita dengarkan bersama Pro 3, tentunya berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Selamat mendengarkan.
1: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh daerah Sultan Bahtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Yang pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara, dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan, kemudian juga ada juga Menteri Pratikno, kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Yang mendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi fondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar, untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2025

2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan pendengar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi peserta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar. Halo.
1: Parade. Istirahat di tempat.

0: Kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga benar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon berdiri. Ya, benar,
2: upacara peringatan di lahir Pancasila tahun 2026 acara siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: 那个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
3: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
5: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta. Mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 가 선야다.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: が
1: 参加だ。
2: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3: Iya, pendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hidmat! Krek!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Help!
2: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
3: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
1: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
3: Ya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kerjakan.

0: undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: Senjata! Gerak!
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya.

agama dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan buat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Jikalau bangsa lain banyak yang terpecah belah, jikalau bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti tadi upacara langsung dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Old Soup.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada 4. Setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh,
2: mungkin
1: jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita jeda dulu sejenak untuk dinamika olahraga karena kita harus mendengarkan dan mengikuti azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan perbedaan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan. Namun seluruh perbedaan itu berpadu dalam satu kekuatan besar, yaitu persatuan Indonesia. Di tengah dunia yang masih dipenuhi konflik, perpecahan, dan kebencian, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Kita diajarkan untuk saling menghormati, kita dibiasakan untuk hidup berdampingan, dan kita dibentuk oleh nilai luhur Pancasila, dasar yang mempersatukan bangsa dari generasi ke generasi. Pancasila bukan hanya hafalan, Pancasila adalah tindakan tentang gotong royong saat sesama membutuhkan, tentang menghargai perbedaan tanpa saling menjatuhkan, tentang menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari perbedaan, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hari ini, tugas menjaga Indonesia ada di tangan kita. Generasi yang berani menolak perpecahan, generasi yang mampu menyebarkan toleransi, dan generasi yang siap membawa semangat perdamaian hingga ke dunia internasional. Karena Indonesia memiliki satu tujuan besar, menjadi bangsa yang damai, kuat, dan bermartabat. Mari bersatu, satukan langkah, satukan semangat, dan jadikan Pancasila sebagai cahaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Karena kita adalah satu jiwa dalam semangat persatuan, satu bangsa dalam kebinekaan, dan satu misi untuk perdamaian dunia. Satu jiwa, satu bangsa, satu misi perdamaian dunia. Bersama Pancasila, kita jaga Indonesia, dan kita suarakan perdamaian untuk dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk hari ini, dan bagi para pendengar semua yang menjalankan, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, dan marilah kita beristirahat sejenak untuk mengistirahatkan diri dari rutinitas yang padat hari ini. Dan jangan lupa menikmati waktu makan siang bersama keluarga, rekan kerja maupun sahabat tercinta. Dan semoga santapan siang hari ini menambah energi dan semangat untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda pada siang hari ini, dan juga mungkin bagi Anda yang berlibur atau masih bekerja, juga kami mengucapkan selamat berlibur dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar, berikut kami sampaikan informasi yang dimana Dinas Kesehatan Palangkaraya rutin gelar pemeriksaan dini kanker rahim. Dilansir dari rri.co.id Palangkaraya, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya melalui UPTD Puskesmas Kalampangan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan berupa deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan HPV-DNA secara gratis bagi masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah posyandu sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks sejak dini. Menurut dia, deteksi dini merupakan langkah penting untuk mencegah kanker leher rahim berkembang ke tahap yang lebih serius. Karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya perempuan, untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan yang disediakan secara gratis tersebut. Dan pendengar, selain pemeriksaan, petugas kesehatan turut memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, pentingnya menjaga kebersihan organ reproduksi, serta anjuran melakukan pemeriksaan rutin bagi perempuan yang telah menikah atau aktif secara seksual. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan kanker leher rahim. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Kalampangan, Komala Dewi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi perempuan. Menurutnya, deteksi dini sangat penting karena kanker leher rahim dapat dicegah dan ditangani lebih cepat apabila diketahui sejak awal. Sehingga melalui pemeriksaan HPV-DNA, masyarakat dapat mengetahui resiko secara lebih akurat dan memperoleh penanganan sejak sedini mungkin. Dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat menjadi perhatian kita semua agar kita selalu rutin memeriksakan kesehatan kita, terutama tadi untuk para perempuan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, karena pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ah, sok suci kamu teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, dengan Warta Berita Daerah Senin 1 Juni 2026.

Sari berita penting, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya gelar pementasan karya seni sekaligus perpisahan kelas 6. Kegiatan ini berlangsung meriah dan dihadiri puluhan orang tua murid. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya pendengar, kita awali dengan berita pertama. Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah mengajak generasi muda untuk lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam menerima informasi dari berbagai platform penyiaran. Selengkapnya Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya baik, terima kasih Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki kepada RRI menekankan di momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini kaum muda, terutama intelektual, mahasiswa yang dari Kalimantan Tengah bisa lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam menerima informasi dari berbagai platform penyiaran. Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki, menyebut derasnya arus informasi digital kaum muda diharapkan mampu menyaring konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, mengingat pada saat ini informasi-informasi yang belum terverifikasi bisa muncul dengan mudah di berbagai platform media, terutama yang biasa diakses oleh para kaum muda. Berikut pernyataan dari Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki.
2: Fungsi-fungsi sosialisasi terutama menggalakkan lagi literasi digital untuk para anak muda, masih muda, para mahasiswa, para akademisi, yaitu sehingga mereka sendiri terbekali dengan ilmu literasi media, membentengi diri dengan literasi media.
1: Ya, itu tadi pernyataan dari Ketua KPID Kalimantan Tengah, Mareki, terkait dengan membentengi anak-anak muda atau kaum muda atau intelektual atau mahasiswa dengan literasi media di momen Pancasila ini, terutama literasi literasi media terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro Satpol RI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan Angga Jaya Bijaksana untuk laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali di lapangan. Dan pendengar beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program pertanian sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan magang maupun penelitian di lapangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto menyebut, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi secara rutin datang untuk belajar maupun melakukan penelitian di lokasi pertanian yang dikelola dinas seperti demonstrasi plot atau demplot, tanaman pangan, dan hortikultura. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya menyediakan rumah bibit yang menyalurkan benih tanaman hortikultura kepada masyarakat melalui kelompok tani maupun kolaborasi bersama PKK. Dan pendengar beralih ke informasi selanjutnya, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya gelar pementasan karya seni sekaligus perpisahan kelas 6 dan kegiatan ini berlangsung meriah dan dihadiri puluhan orang tua murid. Selengkapnya Idi Suroso melaporkan.
3: Mempersiapkan acara ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah melibatkan diri baik pikiran kemudian materi sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik.
4: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar kegiatan gelar karya dan pelepasan peserta didik kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Acara yang berlangsung meriah tersebut menjadi momen penuh kebahagiaan bagi siswa, guru, dan orang tua yang turut hadir menyaksikan pelepasan para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmar Madi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah berperan aktif mendukung berbagai program sekolah, baik melalui keterlibatan langsung maupun dukungan lainnya, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Dalam sambutannya, Musmar Madi mengenang perjalanan para siswa sejak pertama kali masuk sekolah. Menurutnya, para siswa datang sebagai anak-anak yang masih kecil dan memerlukan pendampingan, namun kini telah tumbuh menjadi remaja yang lebih dewasa. Ia berharap seluruh lulusan kelas 6 dapat menjadi anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, serta mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan semangat belajar yang kuat.
3: Sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Datang ke sini masih menangis. Ada yang gurunya sampai mencebui, mungkin ada pengalaman juga. Nah, pada hari ini kalian sudah tumbuh dewasa, sudah remaja, dan mudah-mudahan nanti kalian semua menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, nusa, bangsa.
4: Sementara itu, pengawas gugus 10 Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Erlita, mengapresiasi berbagai capaian yang diraih SDN 5 Bukit Tunggal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurutnya, budaya kerja yang diterapkan di lingkungan sekolah telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik.
5: Budaya kerja di sini sudah memberikan gambaran yang baik melalui hasil rapot mutu pendidikan tahun 2025 yang menunjukkan tren positif naik di semua indikator. Tepuk tangan dulu dong untuk sekolah kita.
4: Erlita menjelaskan hal tersebut tercermin dari hasil rapot mutu pendidikan tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, termasuk melalui penguatan kemampuan literasi sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Edi Suroso melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendukung program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi proyek strategis nasional. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini menjelaskan peran Pemko dalam program tersebut saat ini difokuskan kepada penyediaan lahan. Sedangkan pembangunan fisik koperasi dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dengan dukungan pihak terkait. Menurutnya, sebelum seluruh koperasi dapat dibangun secara serentak, karena proses pembangunan masih menyesuaikan tahapan pelaksanaan dan kesiapan masing-masing lokasi. Pemko Palangkaraya berharap program tersebut dapat berjalan optimal, terlebih proses seleksi manajer koperasi tingkat pusat juga telah dilakukan untuk mendukung operasional nantinya. Peluang kerjasama dengan para pelaku UMKM. Dan pendengar, hari ini tepat momen lahirnya Pancasila. Mari kita dengarkan Vox Pop berikut ini.
7: Perkenalkan, nama saya Rasi Esagi. Saya adalah guru agama Hindu SDN 3 Kesongan Lama. Menurut saya, makna hari lahir Pancasila adalah momentum untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada peserta didik sejak dini. Sebagai guru agama Hindu, saya memaknai Pancasila sebagai pedoman dalam membentuk karakter siswa yang beriman, berakhlak mulia, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai Pancasila juga sejalan dengan ajaran Hindu yang mengajarkan Dharma, toleransi, dan keharmonisan hidup. Melalui pendidikan, kita dapat menumbuhkembangkan generasi yang cinta tanah air, berkepribadian baik, dan mampu menjaga kerukunan dalam keberagaman. Om Santi Santi Om Sahim.
8: Saya Lense, mahasiswi dari IHN Tampung Penyang Palangkaraya. Saya memaknai hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang sehat dan kuat.

0: Ya, pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya hari ini. Informasi-informasi lainnya Anda dapat baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kita sudah di Request Pop 100% Indonesia. Dan silakan bagi para pendengar semua yang ingin bergabung untuk request lagu favorit karya musisi tanah air, tentunya bisa sekaligus salam hangat untuk keluarga, rekan kerja, atau sahabat tercinta bisa bergabung bersama kami di Request Pop pada siang hari ini. Dan mendengar saat ini telah bergabung bersama kita melalui line telepon ya, ini kita coba dulu. Oke. Halo.
2: Halo.
1: Halo, Request Pop
2: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia, ini dengan Bang Nanang ya.
2: Iya.
1: Iya, halo Bang Nanang, bagaimana Bang Nanang kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, alhamdulillah Bang Nanang ya.
2: Iya.
1: Iya, mau request lagu apa Bang Nanang hari ini?
2: Damai Bersamamu.
1: Damai Bersamamu. Dari siapa ini Bang Nanang?
2: Krisi.
1: Oh, ada. Oke, silakan Bang Nanang salam-salamnya.
2: Salam-salam buatnya Bang Putra Pangkalan Bun. Bang Nanang Topeng Pangkalan Bun. Oma, Pak Jepri, Mama Yoda, Bang Erwin, buatnya Mbak Sasa. Ini Morata, Mama Sri.
1: Iya.
2: Bapak Meme. Buatnya siapa lagi lah? Pada Bang Pride. Buatnya. Kayaknya buat semuanya aja kan lah.
1: Iya, buat semuanya selamat sudah.
2: Selamat siang semuanya.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih.
2: Ini Bang Barita ya?
1: Iya, ini Barita ini.
2: Ya, buat yang baru itu, terima kasih.
1: Iya, siap.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih Bang Nanang sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Semoga sehat selalu Bang Nanang ya. Dan mendengar langsung saja, ini sudah bergabung bersama kita melalui WhatsApp ini ya. Sudah menunggu juga dari tadi. Halo, Request Pop. Iya,
3: selamat siang Mbak Reta.
1: Iya, 100% Indonesia. Selamat siang Bang Tony.
3: Iya.
1: Bagaimana Bang Tony kabarnya hari ini Bang Tony?
3: Puji Tuhan sehat ya.
1: Iya, puji Tuhan sehat ya. Dengan iya. Cuaca yang panas ini Bang Tony siang hari ini.
3: Adem ya, tadi hujan lebat ini Mbak Reta.
1: Oh, di situ hujan enggak Bang Tony? Di sini.
3: Iya, lebat,
1: Di sini dari pagi panas sampai sekarang.
3: Oh
1: iya.
3: Kedua jadi sini.
1: Oh iya kak.
3: Dari jam 11 itu hujan.
1: Iya, iya tadi sempat hujan, tapi di sini mulai panas lagi dari pagi tadi panasnya.
3: Tapi ini mendung-mendung Mbak
1: Reta. Iya. Adem berarti lah Bang Tony.
3: Betul.
1: Cocok tuh cari lagu yang adem-adem biar tidur.
3: Kalau gitu lagunya.
1: Apa itu?
3: Damai Itu Indah.
1: Damai Itu Indah. Ini tadi Bang Nanang Damai Bersamamu.
3: Iya.
1: Ini Bang Tony Damai Itu Indah.
3: Dari Emen Seran.
1: Emen Seran. Oke, ada. Oke, salam-salam.
3: Ucapkan dulu ya.
1: Siap.
3: Kemarin 31 Mei lah. Selamat Hari Raya Waisak ya. Kota Palangkaraya dan Kota Tembunga juga ya. Kemudian kedua, selamat hari kelahiran Pancasila hari ini ya.
1: Ya, betul.
3: Semoga perbedaan suku, agama maupun ras, supaya kita bersama-sama berkesenambungan, membangun Indonesia yang lebih maju, untuk Kalimantan Tengah yang berkah, ini kan berkesenambungan. Jadi kita tidak membedakan perbedaan itu, maka itu sangat indah. Betul nggak?
1: Betul sekali.
3: Bersamaan, apa yang itu perbedaan? Ya itu saja lah, Mbak Reta.
1: Oke.
3: Sukses hari ini ya.
1: Iya sih.
3: Penyiaran juga perbedaan-perbedaan itu supaya siarannya bisa apa, mau agama apapun tidak membedakan.
1: Iya. Makin berwarna ya, Bang ya, siarannya.
3: Betul berwarna ya.
1: Iya.
3: Salam dulu ya.
1: Siap, siap, siap.
3: Ya, untuk Nang Banja tadi salam sehat sama keluarga Bang Agau,
1: Mbak
3: Dada, Mbak Susi juga, Bung Pandu, Mama Juda, terus Bung Maya di Sampit, Ian Seroyer, Bung Erwin juga di Sampit ya, terus Mbak Lisa, Mbak Rian, Putra Pangkalan Bun, Mama Seri juga salam sehat.
1: Siap. Ini.
3: Yang lain kita rangkul semua aja.
1: Oke, mereka siap.
3: Selamat bertugas, semangat terus. Selamat siang, terima kasih. Shalom.
1: Iya, shalom. Selamat siang. Terima kasih Bang Tony sudah bergabung di Request Pop ya. Dan tadi sudah salam-salamnya cukup lengkap ya. Dan kita langsung aja ini sudah bergabung bersama kita di line telepon. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Halo, Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, selamat siang juga. Ini dengan siapa ini?
4: Dengan Putra Pangkalan Bun.
1: Oh iya, Bang Putra.
4: Apa kabar Mbak Rita nih?
1: Luar biasa. Luar biasa baik ini Bang Putra Pangkalan Bun.
4: Ya alhamdulillah luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Bagaimana Bang?
4: Pangkalan Bun nih berawan nih Mbak Rita. Tadi panas cukup terik, cukup cerah. Sekarang berawan nih Pangkalan Bun.
1: Ada hujan nggak di sana Bang?
4: Untuk hari ini tidak ada untuk hari ini.
1: Oh tidak ada ya. Tadi di sini sempat hujan sebentar. Kemudian panas lagi ya. Ini.
4: Oh ya, oh ya tadi sangat setuju sama itu apa namanya Bang Tony tadi barusan ya.
1: Iya
4: ya,
1: betul.
4: Kita disatukan kita kan kayak akan adat budaya suku ya. Bahasa agama disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya Mbak Rita ya.
1: Betul.
4: Terus ya sangat setuju sama beliau. Oke lagunya Mbak Rita.

0: Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Taufik Pangkalan Bun, untuk Mbak Ii Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, Mama Yuda, untuk Bang Ari, untuk Bang Pandu, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Jepri, dan semuanya pencipta prosa satu Palangkaraya.
1: Oke, siap.
0: Gimana lagunya?
1: Oke, ada Bang.
0: Oke, lagunya ditunggu. Mm-hmm. Untuk baretanya selamat bertugas. Terima kasih, selamat siang.
1: Iya, terima kasih, selamat siang juga Bang Putra Pangkalan Bun ya. Dan sekarang sudah bergabung juga bersama kita melalui saluran WhatsApp. Ini ada Mbak Sasa, halo. Halo.
2: 100% musik Indonesia.
1: Iya, 100% musik Indonesia. Bagaimana Mbak Sasa kabarnya hari ini?
2: Kapannya baik, enggak tapi tadi sebentar hujan,
1: iya.
2: Kayaknya panas lagi.
1: Iya, sempat angkat jemuran lah Mbak Sasa.
2: Sempat, tadi kan mendung sekali.
1: Iya, betul. Padahal panas pagi ya, panasnya menyengat sekali.
2: Panasnya, ini panas, kalau enggak dikeluarin sayang ya, dikeluarin lagi, panas kayaknya.
1: Iya, betul itu.
2: Sempat kering ya.
1: Iya, kering aja nih Mbak Sasa, panas lagi nih sepertinya.
2: Iya, tempat Patoni itu katanya hujan lebat ya?
1: Iya, tempat Patoni hujan lebat mendung sampai sekarang katanya.
2: Oh, berarti nggak sama ya?
1: Mm-mm, kami di sini panas masih Mbak Sasa.
2: Berarti sama kita panas.
1: Iya.
2: Satu apa namanya, satu jalur.
1: Sana. Iya, Bang Tony beda jalurnya kita.
2: Jalurnya di sana.
1: Iya, pas itu untuk tidur itu kalau ini cuacanya sejuk-sejuk seperti itu.
2: Ngantuk-ngantuk.
1: Mbak Sasa mau request lagu apa?
2: Lagu dari Coklat Merah Putih, Mbak.
1: Oke, sesuai ya sama hari ini, hari kami lahirnya hari Pancasila.
2: Sekian Pancasila ya.
1: Hari lahirnya.
2: Kita di sini selalu aman-aman aja ya, Mbak. Nggak ada yang keributan seperti yang di tempat daerah-daerah lain gitu ya.
1: Iya. Amin.
2: Saling menghargai satu sama lain gitu loh Mbak ya.
1: Iya, betul betul.
2: Aman saja ya. Salam Mbak ya.
1: Oke, silakan.
2: Tadi Susi Nanang Banjar Putra Pangkalan Bun tadi, Mas Dede Pangkalan Bun, Bapak Meme, Mayuda dan Bang Jonnya, Mbak Weni, Putra CR, Lisa Rian, kayaknya buat semua jembalan dari A sampai Z.
1: Oke, okay, siap.
2: Buat Mbak Reta dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Ya, amin.
2: Selamat siang, menjelang sore, lagunya tunggu. Makasih Mbak, dadah.
1: Iya, dadah. Terima kasih Mbak Sasa. Untuk lagunya ditunggu Mbak Sasa ya. Semoga Mbak Sasa juga sehat selalu. Nah ini sudah bergabung, bentar ini sudah masuk di WhatsApp untuk mungkin Bang, kita coba dulu kita telepon. Iya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Request pop. 100% Indonesia. Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa? Di mana ini?
3: Iyan Sampit.
1: Oh, Bang Iyan. Salam kenal Bang Iyan ya.
3: Ya, salam kembali Bapak Eta.
1: Iya, saya sepertinya baru ini dengan Bang Iyan ini ya, baru terhubung kita ya.
3: Minta lagunya. Mungkinkah?
1: Mungkinkah?
3: Destinti.
1: Oke, kita putarkan ini Bang. Untuk salam-salamnya, gimana Bang?
3: Salamnya buat Bang Tony, Nanang Banjar, Mbak Sasa, Bang Umay.
1: Iya.
3: Umay Yuda dan Bang John. Abah Agau.
1: Iya.
3: Pak Navarro, Pak Agus. Bang Rian. Semua aja lah.
1: Iya, lengkap ya Bang, biar lengkap ya.
3: Bapak Reta, makasih dan semoga sukses selalu, amin.
1: Iya, amin, terima kasih Bang.

0: Ilham, iya Nini ya, dari Sampit ya. Terima kasih Bang Ian untuk lagunya, ditunggu ya tadi request lagu Mungkinkah dari Stinky. Dan iya, terima
1: ya,
0: kasih.
1: Makasih.
0: Iya, terima kasih Bang Ian di Sampit ya. Semoga sehat selalu di sana Bang ya. Iya, terima kasih Bang. Dan mungkin bagi para pendengar yang ingin request lagu favorit karya musisi tanah air, tentunya bisa kembali hubungi kami di saluran telepon atau di WhatsApp. Kan kita putarkan lagu-lagu yang sudah dipilihnya dan bisa bergabung bersama di nomor telepon di 3221779. Bisa juga menghubungi kami di nomor WhatsApp ya pendengar. Dan mungkin kita sambil menunggu pendengar untuk bergabung bersama kita. Tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Nanang, ada Bang Tony, Bang Putra, Mbak Sasa, dan Bang Ilham tadi terakhir. Oke, kita angkat dulu. Ini sepertinya sudah kita angkat sebentar ya. Halo. Halo. Oke, sepertinya terputus ya kita dengan penelpon. Nah, kita coba angkat lagi. Ini sudah bergabung bersama kita di saluran telepon. Halo, request pop.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Ini suara-suaranya saya kenal ini.
2: Siapa ya?
0: Ini Bang Agau pasti.
2: Betul.
0: Suaranya khas sekali ini Bang Agau ini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sebelum saya request lagu ya, saya mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila ya.
0: Siap.
2: Ke 81 tahun ya. Ini sudah cukup tua kalau diibaratkan usia manusia, sudah lebih dari segala-galanya. Dan mudah-mudahan ya dalam usia yang ke-81 kita telah dijabarkan oleh Bang Tuni tadi ya.
0: Iya.
2: Pancasila merupakan rekat bangsa dan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia.
0: Iya.
2: Dan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan dasar negara, lambang negara kita adalah burung Garuda, dan dasar negara kita adalah Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Itulah hebatnya bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, gulungan, pendidikan, tetapi kita adalah sama. Adalah Indonesia. Dan lengkapnya, tanggal 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda, itulah juga merupakan contoh bagi kita semua. Supaya bangsa ini jangan terpecah-pecah, jangan terberai-berai.
0: Iya, betul sekali Bang Agau.
2: Tuntuhkan di luar wilayah kita Kalimantan Tengah ini. Tuntuhnya ya,
0: iya.
2: Ini saya lebih detail ya. Kita mendirikan sebuah gereja ya, terutama di Pulau Jawa sana. Susah,
0: setengah
2: mati, banyak yang perlu kita anukan. Itu merupakan tidak baiknya kita sebagai negara berpancasila. Walaupun kita berbeda agama, tetap satu yang disembah.
0: Betul sekali. Siap, siap.
2: Terutama di televisi TV One ini, itu.
0: Jadi
2: kita, harapan kita, khususnya di Kalimantan Tengah nih ya, jangan kita contohkan di luar Kalimantan Tengah.
0: Ya, betul. Siap, siap, Bang Agau.
2: Mari kita berfalsafah mabetang. Ya. Kita walaupun agama kita lain, suku kita lain, ras, gulungan, pendidikan, tetapi kita Indonesia. Demikian Bareta.
0: Betul, ya. Luar biasa sekali Bang Aga. Oke, silahkan ya. Bang Aga langsung request lagunya.
2: Aku mau lagu dari Bunga Citra ya.
0: Oke, dengan judul apa Bang Aga?
2: Tapi tidak ada lestarinya, ini Citra saja.
0: Oke, kita cari judulnya, ya.
2: Ya, bila rindu bila kau jauh.
0: Oh, bila rindu.
2: Rindu bila kau jauh.
0: Oh, rindu. Oke, sambil salam dulu Bang Agau.
2: Salam dulu terutama buat penyiar ya, Mbak Reta.
0: Ya. Yeah.
2: Salam sehat, salam berigas. Ada Mbak Sasa juga, Mama Sri. Ada Bang Tuni. Ada Bang Pandu. Ada Bang Ian Seloyor ya. Atau Bang Ian Gasela.
0: Iya. Yeah.
2: Sampit Kota Waringin Timur.
0: Iya.
2: Mama Yuda, ada Putra Pengkalan Bun tadi ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan buat kita sekalian. Akhir kata.
0: Untuk lagunya tadi Bang Agau.
2: Apa?
0: Untuk lagunya yang Bunga Citra tadi tidak ada. Rindu bila kau tidak jauh.
2: Ya?
0: Iya.
2: Oh ya, kita ganti ya.
0: Iya, boleh.
2: Kalau Hati Menangis dari Maria Belina.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini sepertinya lagu favorit ya Bang Agau.
2: Iya, memang betul. Lagu-lagu yang zaman-zaman kami dulu Mbak Reta. Di usia kami yang lahir sekitar 73 itu memang memfavoritkan. Contohnya ya, saya minta sedikit waktu sedikit lah.
0: Iya.
2: Yang Nia Daniati.
0: Iya, betul.
2: Nata, Rumpi Mesa.
0: Niki Ardila ya.
2: Pace Punda. Dan Jedi Dores. Banyak yang lain.
0: Iya.
2: Itu adalah merupakan rekaman JK Record Indonesia.
0: Betul.
2: Iya. Seperti ini, kita pakai tip recorder dulu yang pakai pita. Kita ingat tuh.
0: Iya.
2: Saya masih SMP.
0: Iya, sempat saya itu Bang. Iya. Terima kasih.
2: Salam sehat, salam berigas lah.
0: Iya. Iya, siap. Terima kasih Bang Agau. Sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Ya pendengar, mungkin kita angkat lagi satu orang penelpon terakhir ya. Mungkin jika ingin bergabung di Request Pop masih bisa untuk hari ini. Mungkin kita akan angkat satu penelpon jika masih ada yang ingin bergabung di Request Pop 100% Indonesia pada hari ini, khususnya di hari lahirnya Pancasila pada hari ini. Dan mungkin bagi para pendengar yang tadi sempat bergabung namun terputus, tadi kami mohon maaf juga karena kendala dari jaringan ataupun teknis ya. Tadi karena mungkin bertabrakan nelponnya, jadi yang satunya terputus seperti itu. Atau mungkin ada yang sudah mencoba menelpon tapi tidak dapat masuk, tadi bisa hubungi kembali. Mungkin kami tunggu satu penelpon terakhir. Oke, tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Nanang, Bang Tony, Bang Putra, Mbak Sasa, kemudian Bang Ilham Ian tadi dari Sampit, dan juga yang terakhir tadi Bang Agau. Mungkin jika tidak ada pendengar yang bergabung untuk Request Pop pada siang hari ini, untuk sesi teleponnya kami cukupkan dulu karena ini sudah ada 6 lagu yang harus kita putarkan ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Mungkin itu dulu pendengar yang mungkin untuk para pendengar yang belum sempat bergabung bersama kami hari ini bisa menelpon kami mungkin di melodi memori pada malam hari atau mungkin untuk request popnya besok ya. Oke. Terima kasih bagi para pendengar semua. Nanti kita akan putar lagu-lagu yang sudah di-request dari pendengar yang lain yang sudah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Dan untuk itu, mari kita dengarkan iklan layanan masyarakat yang berikut ini.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta edisi Senin 1 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka, serta Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa menghambat. Maksud kami, setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Dan pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya hari ini. Saya Rita Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa pendengar kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang ini telah sampai di penghujung acara. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang telah bergabung bersama kami tadi di dalam request pop pada siang hari ini. Ada Bang Nanang, Bang Tony, Bang Putra, Mbak Sasa, Bang Ilham Ian tadi dari Sampit, dan Bang Agau. Kami juga mohon maaf bagi para pendengar mungkin yang belum sempat bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Mungkin bisa bergabung kembali di Request Pop di hari berikutnya ya. Dan saya mohon maaf jika dalam membawakan siaran pada hari ini ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung para pendengar semua. Dan untuk Palangkaraya sore Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Dan pendengar, waktu juga telah menunjukkan pukul 14 lewat 49 menit, dan untuk itu mari kita dengarkan kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak ya di musala atau masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Dan mendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, tentunya edisi Senin 1 Juni 2026. Dan mendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar, dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya musik dan informasi, jangan sampai terlewatkan. Lalu ada Lintas Banjar Nusantara ya, lalu Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jangan lewatkan informasi terbaru dari Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah dan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan akan kita tutup dengan mimbar agama Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda UMKM Bicara bersama Merisolio. Mari kita simak bersama-sama.
4: Ya, dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya, dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Diputra dapat kembali hadir nih menemani Anda dalam UMKM Bicara pada sore hari ini. Ruang inspirasi yang menghadirkan cerita, perjuangan, dan semangat para pelaku usaha lokal ya, yang terus bertumbuh dari langkah-langkah sederhana. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan semangat anak muda nih, dan dunia wirausaha, yaitu merintis usaha sejak kuliah, langkah kecil bisnis results. Dan seringkali sebuah usaha besar berawal dari keberanian mencoba hal kecil ya, dari dapur rumah, lalu dari tugas kuliah pun bisa loh yang diselingi dengan jualan, hingga akhirnya menjadi produk yang dikenal banyak orang. Nah, kisah inilah yang akan kita dengarkan bersama pada sore hari ini. Dan telah hadir bersama kita narasumber muda inspiratif nih, Kak Aziza Safa, owner dari Merisolio. Mari kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Kak. Terima kasih banyak.
0: Oke, alhamdulillah baik ya. Tadi gimana perjalanan ke RRI, lancar ya?
1: Lancar, cukup ramai ya Palangkaraya di sore hari ini.
0: Emang jam-jam mendekati pulang kantor ya, sama pulang sekolah. Oke, nah berbicara tentang usaha di masa muda nih, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih, bagaimana sih awal mula terbentuknya Merisol Yuk ini? Kayaknya seru sekali nih Merisol.
1: Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Aziza Safa dan lebih akrab dipanggil Safa. Saya owner dari Merisol You, bisnis resoles yang saya bangun sejak 3 bulan yang lalu. Untuk awalnya sendiri, sebenarnya awalnya dari hobi Kak.
0: Hobi ya ini ya?
1: Saya suka sekali memasak ya, mengeksplor banyak hal. Dan sebelumnya juga memang sudah pernah ada tugas kuliah tentang... Jadi mata kuliahnya itu namanya technopreneurship.
0: Oke.
1: Technopreneurship itu jadi bagaimana kita mengaplikasikan bisnis ke dunia digital. Begitu, karena saya saat ini juga berstatus sebagai mahasiswa. Dan dari situ kita satu kelompok itu berjualan Kak selama satu hari bazar di kampus. Nah, dari situ saya berpikir, oh ternyata ketika kita menikmati sesuatu yang memang kita enjoy melakukannya, seperti saya sangat hobi untuk mengeksplor menu-menu masakan. Jadi ternyata itu bisa menjadi sebuah peluang loh Kak. Jadi mantap. Sebuah peluang bisnis yang kita mengerjakannya dengan enjoy, tapi itu juga menguntungkan buat kita, begitu. Jadi Merisol sendiri itu awalnya dari hobi saya membuat risoles. Nah, membuat risoles itu kan prosesnya lama ya Kak.
0: Iya.
1: Jadi entah kenapa saya itu enjoy banget di dapur Kak. Dapur itu menjadi safe space buat saya di dunia luar yang sangat kayak hektik ya,
0: iya,
1: Kak.
0: Bener banget.
1: Dunia luar hektik, menurut saya dapur itu menjadi safe space buat saya bisa mengolah pikiran, apa nih step selanjutnya yang harus saya lakukan. Tapi sambil masak Kak, jadi otaknya mikir, tangannya masak. Gitu, jadi awal mulanya dari hobi sih Kak.
0: Oke, dari hobi ya, berarti memang dapur ini adalah dunia ternyaman ya, untuk
1: iya,
0: lepas dari hiruk pikuk yang ada di luar lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, hobi memasak ini memang sudah mulai dari kecil atau pas udah mulai masuk kuliah atau mungkin sejak SMA?
1: Hobi memasak ini sendiri itu sebenarnya dari kecil Kak. Karena saya akrab banget sama nenek. Nah, almarhum Al-Fatihah. Nah, nenek saya itu suka masak Kak. Jadi kalau orang-orang masak itu ketika ada acara-acara besar, nenek saya itu setiap hari adalah acara besar. Setiap hari adalah acara besar. Jadi kita nggak apa-apa deh, nggak liburan, nggak apa, yang penting kita makan enak, gitu Kak. Jadi dengan melihat orang tua yang seperti itu ya Kak, dan ibu saya pun juga suka di dapur, gitu. Jadi saya pas kecil suka, aku mau bantu dong, mau bantu ngupasin bawang, kayak gitu. Jadi awal mulanya dari situ, dari kecil tuh saya memang sudah suka lah di situ, sudah
0: di dapur
1: diajak.
0: Ya. Jadi udah familiar lah sama kayak dari kecil emang kayak sukanya bergelut di dapur dan mengenali kayak bumbu-bumbu apa. Aktivitasnya enak main di dapur nih daripada di luar kayak gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu menjadi mainan ya kak untuk anak kecil.
0: Dan ini udah kayak turun temurun ya, mulai dari nenek, mama, terus sampai turun ke Kak Salva nih ya. Oke, nah kalau di awal-awal dulu pertama kali memberanikan diri memasak nih. Nah mungkin kalau saya kan cowok itu biasanya masaknya adalah nasi dan mie instan nih. Nah kalau Kak Salva sendiri menu yang awal-awal diinget nih waktu mulai belajar memasak apa?
1: Menu pertama yang saya berhasil masak dan enak itu nasi goreng kak.
0: Nasi goreng
1: itu kan sebenarnya bumbunya simple ya kak. Cuma stepnya banyak, kayak kita harus nyiapin ini. Nanti nasi goreng itu pertama kali sih kak. Sampai sekarang saya masih mengeksplor banyak menu-menu nasi goreng.
0: Nasi goreng ya sampai sekarang ya. Wah ini lama-lama bakal jadi rumah makan nih. Atau jangan-jangan ada rumah makan.
1: Ada.
0: Wah, bener. Waduh, apa nih kak boleh tahu?
1: Saya sendiri ada family business yaitu Nasi Kuning Medina di Jalan Raja Wali kilometer 3,5. Nah, di situ itu udah lama banget sih kak, dari tahun 1993. Wow. Saya ingat banget itu dari tahun 1993 sebelum saya lahir ya.
0: Iya ya, malah sudah berdiri ya. Waduh, keren sekali
1: itu,
0: nih.
1: Awalnya dari mamahnya nenek, awalnya jualan keliling, terus punya warung di pinggir jalan, sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan.
0: Wah mantap sekali. Tapi kalau Kak Sawas sendiri tahu nih ya resep memasak nasi kuning nih?
1: Tahu dong.
0: Karena berarti sebagai, turun temurun ya.
1: Sebagai generasi keempat yang diharapkan menjadi
0: pembisnis nasi kuning ya, oke benar sekali ini. Betul. Nah. Kita kembali lagi tarik ke belakang tentang mata kuliah apa tadi?
1: Teknopreneurship.
0: Nah, tekno ini seperti apa sih ketika mau diaplikasikan? Apakah kita berbisnis lalu dipromosikan lewat digital atau seperti apa sih yang dipelajari dalam mata kuliah ini?
1: Di mata kuliah itu sendiri nama mata kuliahnya adalah teknopreneurship. Kalau kita manggilnya tekno, Kak.
0: Tekno.
1: Nah, tekno itu jadi bagaimana kita sebagai entrepreneurship sesuai dengan namanya mengimplementasikan bisnis ini ke digitalisasi gitu. Jadi kita diminta untuk membangun sebuah bisnis. Jadi kita bikin brand, bikin logo, promosi secara digital. Nah, promosi ini nanti kita bungkus ke digitalisasi. Kalau kemarin kita bikin website booking kak, bikin website booking. Jadi di website itu kita bisa pesan. Kalau kemarin itu sistemnya pre-order kak.
0: Pre-order.
1: Jadi di website itu nanti bisa booking, terus nanti langsung terintegrasi ke WhatsApp untuk dihubungi oleh admin. Dihubungi oleh admin kayak gitu. Nah di satu hari itu, jadi kalau teman-teman yang lain fokus memasak nih kak, kita ya udah tinggal nunggu orang ambil aja pesanannya karena
0: banget.
1: Kan udah ada sistem booking itu tadi gitu kak.
0: Oke, berarti memang sistemnya pre-order dan ini juga mempermudah ya, jadinya jelas orderan masuk terdata ya, kita menyiapkannya pun juga nggak lebih nggak kurang kayak gitu ya, aman-aman aja nih. Nah kalau boleh tahu kenapa memilih Risoles sedangkan ada banyak snack-snack viral nih yang saat ini, kenapa Kak Safa deh aku akan menjatuhkan pilihanku ke Risoles?
1: Karena menurut saya ya kak, Risoles itu sendiri tuh sesuatu yang umum kak, bisa manis, bisa asin, kayak gitu, bisa
0: dari
1: sebagai
0: rasa.
1: Snacks dan bisa juga sebagai dessert gitu. Untuk menu viralnya itu matcha kak, bestsellernya saat ini matcha dan coklat. Tapi uniknya kak, saya sendiri nggak suka matcha. Gitu. Tapi malah bestseller.
0: Bestseller ya.
1: Iya.
0: Tapi emang kayaknya cewek-cewek emang hobi banget ya sama matcha ya.
1: Iya benar. Ya ampun. Banyak yang bilang sih rasanya kayak rumput ya kak.
0: Iya, saya pun sebenarnya juga gak tahu cocok sama matcha, lebih pilih coklat sih kayaknya ya.
1: Iya benar.
0: Nah, selain varian matcha sama coklat nih, apakah ada pengembangan varian lain?
1: Ya awalnya itu kita ada 4 menu. Ada Risoles ayam rogut, terus Risoles carbonara, red velvet dan coklat. Itu menu awalnya pertama kali open PO. Nah untuk makin kesini ya kak, banyak banyak menu-menu yang karena itu tadi, karena saya suka explore banyak hal kan kak. Jadi saya kembangin itu ada ayam suwir pedas, kemudian menu terbaru kita nih ada beef bolognese. Jadi bayangin guys, biasanya makan beef bolognese itu dalam bentuk spaghetti ya kak,
0: iya, bener
1: pasta
0: banget.
1: Tapi dijadiin isian risoles, luarnya kriuk terus dalamnya lumer gitu, ya kan?
0: Iya. Wah ini varian baru nih yang harus dicoba nih ya sama pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Nah kan ini Kak Safa masih berstatus mahasiswa nih. Nah apa sih yang pertama kali mendorong Kak Safa ini untuk berani memulai? Kadang-kadang kalau mahasiswa kan kayak aduh tugas banyak, ini kayak gimana ya untuk memulai bisnis? Apakah masih ada kata mager-magernya nih Kak Safa? Gimana tuh?
1: Untuk memulai bisnis sendiri tuh awalnya lucu sih guys.
0: Kenapa itu?
1: Jadi aku sama sepupu aku tiba-tiba kayak gini, kak kayaknya aku kan udah mahasiswa akhir ya kak. Mahasiswa akhir nih sibuk gak sibuk sebenarnya.
0: Bener.
1: Jadi udah tinggal nyusun skripsi. Terus aku bilang sama sepupu aku kayak gini, kak kita jualan yuk, jualan apa ya? Aku lagi suka bikin risol sih kak, kata aku gitu. Terus kakak sepupu aku ini dulu pas masih SMA dia juga dagang risoles. Jadi okay, ayo kita bikin risoles, besok open PO ya kak, aku bilang kayak gitu. Di malam hari. Terus oh ya ayo
0: di malam hari ya itu ya.
1: Jadi besoknya langsung belanja, langsung open PO kak. Kayak gitu, secara tiba-tiba aja, tiba-tiba terbesit di pikiran aku kayak kapan lagi kalau misalkan gak aku mulai sekarang, kapan lagi mulainya?
0: Betul banget.
1: Bener, kita tuh harus berani mencoba sih kak. Karena ternyata banyak yang ini kak,
0: yang tertarik.
1: Gitu.
0: Berarti ini tertariknya rata-rata dari teman-teman terdekat dulu ya.
1: Iya, teman-teman terdekat dulu.
0: Berarti mereka benar-benar support juga ya untuk melakukan bisnis resource ini. Nah, kalau bicara masalah bahan-bahan tadi waktu belanja nih, apakah bahan-bahan untuk di wilayah Palangkaraya sendiri ini mudah didapat atau kayak gimana nih Kak Safa?
1: Kalau untuk bahan-bahan di Palangkaraya sendiri sebenarnya itu mudah didapat kak. Tapi saat itu, saat awal-awal ya kak, kalau sekarang udah enggak sih. Awal-awal itu susah banget cari susu UHT.
0: Iya, pernah ada kelangkaan ya.
1: Sempet langka. Kemudian kita ubah lah, jadi awalnya kita tuh pakai satu merek tertentu. Kemudian, kak kita gak bisa kayak gini terus. Aku bilang kayak gitu sama partner aku. Kalau misalkan kayak gini terus kita nggak bisa jualan. Aku bilang kayak gitu. Jadi ya udah kita pakai opsi lain, pakai susu evaporasi kayak gitu. Kalau di Palangkaraya sendiri nggak susah sih, cuman harus pintar-pintar, pintar memilih di mana kita membelinya, supaya kita dapat harga termurah kan kak.
0: Iya betul.
1: Untuk profit yang lebih tinggi.
0: Lebih tinggi, betul banget nih. Nah, kalau dari keluarga sendiri gimana nih? Apakah ada respon tertentu atau udah Kak Safa fokus di nasi kuning aja? Atau ini benar-benar mendukung, okay, kamu bisa mengembangkan bisnis baru. Itu seperti apa nih kalau dari respon keluarga?
1: Kalau untuk keluarga sendiri itu full support ya kak. Alhamdulillahnya sangat disupport, tapi pesannya satu aja. Jangan sampai ini membuat kamu abai sama tanggung jawab kamu
0: kuliah.
1: Gitu, kuliah. Nah, jadi pesan ibu saya, kalau bisa sambil dua-duanya berjalan, ya sambil berjalan. Jadi saya itu time management. Time management itu awal-awal cukup sulit sih kak, karena hektik. Karena jadi hektik gitu loh kak.
0: Bener.
1: Tapi akhir-akhir ini alhamdulillahnya bisa terhandle dengan baik sih kak. Asal gak wisuda sampai tahun depan aja kata mama.
0: Itu karena itu satu bagian dari tanggung jawab ya. Yang bisnis boleh di nomor dua untuk sekarang, tapi tanggung jawab untuk belajar itu yang nomor satu nih. Nah berbicara awal memulai, bagaimana nih modalnya? Apakah dari tabungan sendiri atau sebelumnya sudah ada support dari orang tua? Dan sekarang gimana sih cara mengelola atau tips dari Kak Safa ini untuk mengelola keuangan?
1: Untuk modal sendiri itu saya berasal dari tabungan sendiri. Jadi kalau saya itu alhamdulillahnya masih dikasih sama orang tua. Cuman memang gak banyak gitu. Jadi kayak ya sudah untuk kuliah kuliah aja gitu okay. Kak. Untuk modal itu saya dari tabungan. Mm-hmm. Kemudian saya berpikir seperti ini, bagaimana caranya dengan modal segini saya bisa profit sekian persen gitu okay. Kak. Jadi saya awalnya ngitung modal, terus dari barang yang saya belanjakan itu saya dapat berapa pieces. Nah jadi saya setiap open order itu punya target. Gitu, targetnya harus sekian pieces. Kalau enggak, saya belanjanya lebih sedikit okay. Kayak gitu. Jadi mengelola pengeluaran supaya nanti pas masuknya kita enggak ngerasa dapat capeknya aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang mau memulai bisnis itu harus dihitung benar-benar sih Kak. Kalau saya juga punya pembukuan
0: okay.
1: Pembukuan di spreadsheet itu sangat membantu sih Kak. Karena spreadsheet itu kan ada hitungannya gitu ya Kak.
0: Betul.
1: Ada rumus-rumusnya. Nah itu saya menggunakan spreadsheet sih Kak.
0: Lebih mempermudah banget ya, ya daripada bener. Nulis manual ini ada banyak kelirunya nanti nih. Jadi kalau sebenarnya sangat benar-benar membantu nih. Nah, terlepas dari kakak kayak apa masalah pembukuan dan menata keuangan, apa nih kendala besar dalam membagi waktu antara kuliah sama memasaknya nih?
1: Untuk memasak itu biasanya saya melakukannya di malam hari Kak.
0: Malam hari.
1: Jadi sistemnya kalau misalkan saya ready hari Rabu, saya itu bikin resolusinya di hari Selasa.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ngepackingnya baru di hari Rabu, kayak gitu Kak. Nah, untuk pembagian waktunya saya spill aja ya Kak buat teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis juga. Hari Senin, Selasa, Rabu itu saya fokus untuk bisnis.
0: Oke.
1: Okay. Itu marketing, pembukuan dan lain-lain. Jumat Kamis, Jumat, Sabtu itu saya fokuskan untuk skripsi.
0: Oke. Okay.
1: Hari Minggu itu healing.
0: Istirahat gitu ya. Menikmati hasil kerja keras lah istilahnya.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Betul banget nih. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa sih durasi yang Kak Safa habiskan ketika sudah masuk di dunia dapur? Biasanya paling lama itu kayak berapa lama?
1: Saya pernah 10 jam di dapur.
0: Itu ngapain aja 10 jam?
1: Masak.
0: Itu benar-benar nyoba menu baru atau emang coba ini deh, coba ini, atau benar-benar menyiapkan sesuatu sampai harus cool?
1: Banyak sih Kak. Jadi waktu itu saya bikin roti Kak.
0: Bikin roti?
1: Roti sourdough.
0: Iya tahu.
1: Roti sourdough kan itu tuh prosesnya lama ya Kak. Jadi harus menunggu. Nah saya itu kalau di dapur suka sambil dengerin podcast atau nonton YouTube gitu. Jadi saya sempat sampai dimarahin mama Kak.
0: Kenapa?
1: Gara-gara ini kompor.
0: Iya.
1: Saya di depan kompor tapi pakai tripod buat muter YouTube. Gitu. Jadi saya itu tipe orang yang gak bisa ngerjain satu hal aja.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti
1: jadi
0: multitasking ya.
1: Iya. Terus kadang juga di dapur itu sambil beres-beres Kak. Jadi misalkan lagi ada yang ditunggu nih masakannya, saya sambil cuci piring nanti nyapu. Jadi ketika saya selesai masak, ya udah sudah selesai semuanya gitu.
0: Nah ini loh pendengar rahasia perempuan hebat ya. Wah, kelihatannya sih simple tapi sebenarnya yang dikerjakan ini banyak banget. Mereka adalah ras terkuat di bumi ini. Nah kalau boleh tahu nih waktu itu mama ngomelnya kenapa? Apakah karena handphonenya nanti kepanasan atau ini lebih hati-hati Kak gitu atau gimana tuh?
1: Iya, untuk lebih aware aja sih Kak. Karena setahu saya radiasi handphone dan panas itu kan kalau disatuin mungkin di otak mama nanti meledak
0: gitu ya. Kekhawatiran orang tua ya. Oke. Okay. Nah, sering enggak juga diskusi sama mama nih kayak, "Ma, aku tadi udah coba resep ini tapi ada kelirunya gini-gini," atau mungkin mama juga ngasih masukan-masukan ke Kak Safa?
1: Jadi setiap saya bikin menu baru, orang pertama atau testernya itu adalah keluarga Kak justru. Okay. Jadi karena mereka mungkin lebih tahu untuk hal-hal seperti itu ya Kak. Jadi biasanya setiap saya coba menu baru, saya tester dulu nih ke mereka, kira-kira apa yang kurang, apa yang kira-kira bisa ditambahkan, kayak gitu.
0: Mantap sekali, dan tidak menutup kemungkinan selalu menerima saran masukan ya. Bener banget nih. Nah, dalam membangun usaha kulinernya kakak nih, apalagi risol yang ke rasanya itu ada beragam macam, seberapa penting sih konsistensi rasa dan pelayanan menurut Kak Safa nih?
1: Menurut saya itu sangat penting ya. Jadi karena itu saya masih menerapkan sistem pre-order Kak, okay, untuk menjaga kualitas. Karena risoles itu tidak bisa sembarangan Kak. Jadi dia itu gak bisa lama-lama di suhu ruang, kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan juga Kak, saya sampai saat ini masih menerapkan sistem pre-order. Tapi insya Allah doakan saja teman-teman, mungkin di tahun ini bisa punya offline store.
0: Oke, dan offline store ini akan lebih menuntut waktu dan harus lebih komplit lagi ya, kayak gitu ya. Dan kita doakan aja bulan depan sudah buka. Amin. Yang penting skripsinya selesai dulu ya. Nah, apa sih pelajaran yang Kak Safa dapat nih dari merintis usaha mulai dari usia semuda ini?
1: Untuk pelajaran yang saya dapat, tentu time management itu penting, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai banyak apa ya, title tertentu gitu loh Kak. Jadi sekarang di sini saya sebagai ownernya Merisol, tapi di rumah saya sebagai anak. Nanti di kampus saya sebagai mahasiswa, kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri gitu Kak, itu penting. Dan juga disiplin. Disiplin itu sangat penting. Juga tanggung jawab. Tanggung jawab itu memang ketika kita berkomitmen pada sesuatu, ada baiknya kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita apa yang seharusnya sudah kita laksanakan.
0: Oke, mereka sudah berani memulai, berarti dibutuhkan tanggung jawab dan konsistensi nih ya. Ini yang paling penting sih, konsisten itu yang paling gitu. Nah, berbicara tentang konsisten nih, selama memulai usaha nih, apakah pernah nih merasa ada kata menyerah?
1: Waktu itu saya hampir menyerah karena saya bikin risoles itu sekitar 50 pieces, basi semua Kak. Ya ampun, itu ruginya lumayan ya. Tapi untuk menyerah kayaknya jangan dulu deh. Karena gini, karena saya sudah masuk ke dunia itu Kak. Kalau misalkan kita mau nyerah sekarang, siapa tahu di depan ada yang lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi mungkin ini pelajaran buat saya. Dari sini saya bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu sih Kak.
0: Dan dari kesalahan risol itu kakak jadi tahu watak dan sifatnya risol nih, kayak gitu ya. Yang ternyata bisa cepet basi lah ini, dan sudah tahu lah planningnya ke depan seperti apa, biar pelanggan juga tetap cukup puas ya tentunya. Nah, ada gak sih selain di teman-teman terdekat, apa ada strategi promosi yang Kak Safa lakukan? Apakah memang dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, atau mungkin sosial media ini digencarkan?
1: Kalau untuk saat ini, pelanggan terbanyak selain dari teman-teman itu masih sosial media, TikTok Kak.
0: TikTok kenceng banget ya.
1: TikTok, ya ampun, engagement TikTok itu. Jadi paling penting di TikTok itu kata kunci Kak. Kata kunci, jadi jajanan Palangkaraya. Nah, itu salah satu contoh kata kunci yang orang-orang tuh kalau nyari rekomendasi Kak, biasanya yang kepikiran di otak teman-teman tuh kan kayak, oh aku mau jajan, oh aku mau makan, kayak gitu loh Kak. Jadi paling utama itu ya itu,
0: langsung kata menjurus kunci ya, itu. Kayak gitu.
1: Jadi kalau misalkan bagaimanapun video yang kita upload ataupun foto yang kita upload, kata kunci itu penting sih Kak menurut saya, kalau untuk di TikTok ya. Kalau untuk di Instagram itu masih nge-tag-tagin temen sih Kak. Nge-tag-tagin temen, dan saya habis download sosmed baru Kak. Threads.
0: Oh, Threads. Oke.
1: Okay. Saya baru download dan wow, ternyata di situ antusias
0: sekenceng itu ya,
1: iya,
0: ternyata
1: bener.
0: Ya di Threads itu. Okay.
1: Karena kita bisa enggak cuma yang follow-followan aja kan kaliatnya. Jadi kita bisa explore kayak di TikTok juga. Gitu. Jadi saya juga promosi di Threads.
0: Ya berarti sosial media ini benar-benar sangat-sangat membantu ya.
1: Bener.
0: Dari perkembangan untuk bisnis-bisnis nih. Dan memang saat ini kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya untuk mendorong UMKM biar bisa digital kayak gitu ya. Dan untuk meningkatkan penjualan pastinya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan ada beberapa varian, mulai dari matcha, ada coklat, lalu ada isian ayam sama bolognese ya. Nah, kedepannya ini apakah akan ada pengembangan varian rasa lain atau mungkin akan ada produk baru di Rural Risol nih?
1: Kalau untuk produk baru mungkin belum,
0: belum
1: ya Kak.
0: Dulu.
1: Tapi untuk menu-menu lain, saya lagi R&D menu baru Risoles Jasuke. Unik gak Kak?
0: Jasuke ini biasanya kita kan kayak di cup, terus apa itu jagung susu kasih itu ya. Dan kan dimasukkan ke risol.
1: Benar. Tapi sampai saat ini masih tahap R&D sih Kak.
0: Lagi gitu. Uji coba ya.
1: Benar.
0: Ya, karena memang ini sangat menantang ya. Karena bisa, kalau tidak tahu nih detailnya seperti apa, itu juga bisa merusak rasa kayak gini-gini ya.
1: Bener.
0: Nah, kalau dari kakak sendiri biasanya untuk menentukan satu menu baru itu butuh berapa lama sih untuk menentukan, oh ini kualitasnya sudah layak untuk dikonsumsi oleh publik?
1: Biasanya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan.
0: Cukup lama.
1: Iya, cukup lama karena biasanya kalau R&D juga saya ngetes ketahanan Kak. Karena setiap isian risoles di luar dari kulitnya Kak, itu punya ketahanan yang berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan seperti carbonara, rogut, itu kan pakai susu dalamnya Kak. Jadi kalau di suhu ruang itu paling lama 8-10 jam. Gitu. Jadi perlu pastilah Kak, karena di rumah juga freezer nggak banyak Kak, gitu, karena saya masih home production.
0: Iya sih, belum yang tahap besar juga ya, jadi kayak terbatas pengolahannya nih. Nah, kalau dari Kak Safa sendiri nih, apakah mahasiswa zaman sekarang itu memiliki peluang besar sih untuk memulai wirausaha?
1: Menurut saya sendiri, justru mahasiswa itu adalah letaknya ide-ide hebat Kak. Karena ngobrol sama teman-teman aja tuh tiba-tiba bisa yang kayak, kamu pernah cobain ini nggak? Kamu pernah cobain ini nggak? Jadi itu unik banget sih Kak. Dan seleranya orang-orang di umur 20-an tuh apa ya, unik gitu. Jadi justru mahasiswa itu sendiri adalah letaknya ide-ide fresh yang kita tuh belum tentu bisa kepikiran sampai situ gitu Kak, menurut saya.
0: Ya sih, bahkan kalau kita kadang search-nya atau nyari potensi dan peluangnya dari ngobrol sama teman, itu bisa dikembangkan
1: bener.
0: Lagi kayak gitu ya. Nah, apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan anak muda sekarang nih Kak Safa buat memulai bisnis tapi mereka itu masih takut-takut mencoba? Nah, kalau Kak Safa kan berangkat dari hobi nih dan akhirnya menjadi sosok yang berani untuk memulai usaha nih, ada gak pesan buat teman-teman supaya tidak harus dari kecil tapi berani memulai mencoba itu seperti apa?
1: Nah, kalau menurut saya sendiri, ketika kalian punya ide atau melihat suatu inspirasi dan kalian tertarik untuk mencoba, dicoba aja. Mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari kalian yang nyoba sendiri dan ngerasain sendiri gitu loh Kak. Karena di antara semua pendapat diri kita sendiri itu yang paling penting. Karena mau gimana pun orang ngejelekin di luar sana, kalau kamu merasa kamu hebat, ya kamu hebat. Kayak gitu menurut saya sih Kak. Jangan pernah takut buat mencoba, karena kalau gagal kita bisa coba lagi, tapi kita akan nyesel kalau sama sekali gak pernah mencoba. Okay. Menurut saya
0: benar banget sih, apalagi kalau F&B itu di lidah orang itu juga beda-beda ya. Kalau kita menuruti banyak lidah ya memang gak akan jadi ya. Yeah. Jadi harus dari diri sendiri dulu. Kalau ini sudah pas, pasti nanti akan ada lidah yang sama-sama cocok.
1: Bener.
0: Kayak gitu ya, benar banget nih. Nah, sebenarnya kalau dalam bisnis kayak gini itu yang paling penting apakah modal besar atau keberanian untuk memulai sih, Kak?
1: Justru keberanian itu sih, Kak. Okay. Yang tumbuh dari diri sendiri itu tadi. Mm-hmm. Karena kalau misalkan kita punya modal besar, mm-hmm, tapi kita nggak tahu mau diolah kemana, mm-hmm, ya percuma gitu. Jadi yang penting kita itu berani untuk memulai sekecil apapun modalnya. Mm-hmm. Dunia F&B itu tidak akan pernah mati, karena setiap hari manusia butuh makan dan minum.
0: Bener banget. Nah, sebenarnya kalau apa itu sekarang kalau kita mau order apa itu merisol yuk nih, apakah kakak juga masih menggunakan sistem yang web tadi lalu diarahkan ke admin atau bisa langsung lewat sosial medianya merespon yuk seperti Instagram langsung bisa pesan atau seperti apa sih sistemnya?
1: Kalau sistem ordernya saat ini tuh masih lewat DM Instagram, okay, atau WhatsApp, mm-hmm, WhatsApp admin. Nah, untuk di DM sendiri nanti kalian bisa hubungi aja di @merisol.yuk. Nanti kalian DM, nanti dikasih format order, okay, gitu. Nanti kalian isi format ordernya, dikabarin sama adminnya pesanannya sudah direkap kayak gitu. Okay. Saat ready nanti dikabari lagi. Okay. Kayak gitu, Kak.
0: Nah, ketika pesanan sudah ready ini apakah nanti ada dari tim kakak yang mengantarkan pesanan atau pelanggan yang datang ngambil atau bisa di online kan?
1: Nah, untuk pengambilan sendiri itu belum ada tim yang mengantar. Jadi kita masih sistem kurir atau diambil sendiri. Okay. Hitung-hitung bagi rezeki ke mas-mas kurir.
0: Betul banget. Harus berbagi rezeki dan bisnis ya tentunya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah pernah nih dapat kayak komplain atau masukan dari pelanggan yang pastinya yang membangun ya? Pernah enggak ada cerita unik di situ?
1: Kalau sampai saat ini belum ada sih, Kak. Hmm. Tapi dari keluarga sendiri justru. Jadi, saya itu nganter risoles di sore hari ketika ready. Kemudian dimasukin ke chiller, chiller yang kulkas biasa. Nah, kemudian 3 hari kemudian baru digoreng. Dan udah basi. Terus saya bilang penyimpanannya itu di freezer. Kalau misalkan gak langsung dimakan, gak langsung digoreng. Nah, jadi kalau kayak gitu kan bukan tanggung jawab saya lagi ya, Kak. Jadi ya udah sih, itu jadi bahan bercandaan aja sih.
0: Jadi bahan bercandaan akhirnya. Nah, apakah yang Kak Safa sajikan ini, apakah makanan sudah siap saji saja atau nanti akan ada bentuk adonannya? Maksudnya kan kadang ada nih yang pelanggan akan menggoreng sendiri. Itu apakah kedepannya akan ada seperti itu?
1: Kalau untuk merisol sendiri itu ada opsi, Kak. Okay. Gitu. Jadi bisa frozen ataupun digoreng, kayak gitu. Bisa request digoreng, kayak gitu. Cuman minusnya kalau digoreng, ketika saya sudah gorengin terus diambil yang 1 jam kemudian kan udah enggak panas lagi ya, Kak. Jadi kurang maksimal rasanya. Betul. Gitu.
0: Berarti memang baiknya adalah produk frozen ya. Dan kalau digoreng tuh enak banget nih, masih anget-anget, iya, masih lumer kayak gitu ya. Banget. Nah, siapa nih yang penasaran, cepet order deh. Oke nih, nah apa nih pesan Kak Salva nih untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang sedang merintis usaha kecil-kecilan apalagi di bidang UMKM seperti ini?
1: Untuk pesan saya, kalau misalkan kalian merasa itu kalian merasa kurang dari orang lain, justru itu adalah motivasi, Kak. Motivasi untuk kalau orang lain bisa, kenapa saya harus gak bisa? Kalau orang lain bisa, saya harus lebih baik dari orang lain. Kayak gitu. Bukan berarti kita menjelekkan orang lain ya. Itu menjadi motivasi, dan saat ini juga menjadi motivasi terbesar saya sih, Kak. Kalau misalkan kita tidak pernah mencoba, ya kapan kita taunya kita gagal atau enggak, atau misalkan kita berhasil kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah menyerah. Okay. Kayak gitu sih Kak, pesan untuk teman-teman.
0: Nah, itu. Nah, oh iya, kalau sudah order nanti biasanya ngambilnya di mana sih Kak?
1: Di rumah masih Kak.
0: Di daerah mana?
1: Di Jalan Seriti 2.
0: Seriti 2 ya.
1: Di Garuda.
0: Oh, di Jalan Garuda ya tentunya. Baik, nih terakhir nih, apa nih harapan Kak Safa untuk Merisol You ke depannya nih?
1: Harapannya bisnis ini bisa menjadi peluang bagi saya untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Dan tentunya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, Kak. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa, saya berharap kita bisa sama-sama, gak cuma saya yang dapat untungnya, tapi teman-teman juga bisa ikut serta gitu, Kak, untuk mengembangkan bisnis ini dan juga dapat sama-sama merasakan untungnya, nah, kayak gitu.
0: Jadi semakin ada dukungan besar untuk Merisol juga, akan semakin banyak juga lapangan pekerjaan untuk teman-teman mahasiswa ya.
1: Iya,
0: kayak gitu.
1: Bener.
0: Dan Kak Safa pun juga udah kepikiran nih nanti akan memperkerjakan teman-teman mahasiswa untuk mulai belajar tentunya. Baik nih mendengar, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung UMKM Bicara pada sore hari ini nih. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari perbincangan bersama Kak Safa nih, the owner dari

pengalaman yang dibagikan oleh Kak Safa pada sore hari ini bisa menjadi motivasi bagi pendengar, terutama pendengar muda ya tentunya, untuk konsisten menjalani proses dan bertumbuh kembang nih. Semoga kisah dan pengalaman yang dibagikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi pendengar. Dan terima kasih ya kami ucapkan ke Kak Aziza Safa sudah mau hadir dan berbagi, dan semoga Merisol Yuk ini terus berkembang ya. Kita tunggu varian-varian barunya, bahkan mungkin nanti bisa jadi story yang besar nih, bahkan bisa jadi oleh-oleh khas Kota Palangkaraya. Nah, saya Adi Putra pamit undur diri dari obrolan UMKM. Sampai jumpa lagi di obrolan lainnya. Selamat sore.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Kabar baik, cuaca cerah kota Samarinda sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasi masih kaitannya tentunya peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
2: Lapor upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Siap! Laksanakan!
3: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju perdamaian dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kesbangpol disebut terus berupaya menjaga keguyuban antar suku di Benua Etam. Selain itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga diharapkan dapat diwujudkan melalui pembangunan yang merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga wilayah pedalaman.
4: 5 sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan kesejahteraan manusia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Nah, di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim, kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur. Dan kita juga memastikan bahwa Kaltim berdaulat, Kaltim sehat, Kaltim maju, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
3: Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
5: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
3: Aira menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar menjaga semangat kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan zaman. Momentum Hari Lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik, Faiza. Dan untuk cuaca Kota Tarakan masih cukup terang ini sore ini, Faiza.
0: Sama seperti di Banjarmasin juga, Jubaidah. Ada
1: Baik.
0: informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, terkait dengan Wakapolda Kaltara, Pancasila Benteng Persatuan Hadapi Ancaman Zaman, Faiza.
0: Ya, silakan Jubaidah informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pancasila dinilai tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mulai dari ancaman intoleransi, radikalisme hingga penyebaran hoax di era digital saat ini. Penegasan ini pun disampaikan oleh Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Paul Yusuf saat memimpin upacara hari lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara hari ini, dan berikut laporan dari Ramlan.
2: Untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan.
3: Wakapolda Kaltara Brigjen Paul Yusuf menegaskan Pancasila tetap menjadi benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme hingga ancaman perpecahan di ruang digital. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Mapolda Kaltara pada Senin 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakannya, Wakapolda menyebutkan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Menurutnya, bangsa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan penghalang untuk bersatu, justru keberagaman menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Wakapolda mengingatkan ancaman terhadap persatuan kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan berbagai provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.
2: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga persatuan sebagai modal utama menuju Indonesia yang kuat dan maju. Dari Tanjung Seler, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran serta kehidupan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Peringatan ini dinilai penting dalam menjaga arah pendidikan nasional agar tetap berlandaskan karakter kebangsaan. Dalam perkembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara lebih kuat. Salah satunya melalui kebijakan perubahan nomenklatur mata pelajaran pada tahun 2023 sampai 2024 yang menggantikan pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut dimaksud agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga diinternalisasikan secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai dasar negara diharapkan dapat lebih mudah diterapkan oleh peserta didik. Pengamat pendidikan Reja Pahlepi menilai bahwa penguatan karakter Pancasila dalam sistem pendidikan saat ini juga tercermin melalui kebijakan profil pelajar Pancasila. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter siswa.
2: Pancasila itu terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional saat ini atau dalam ruang lingkup kebijakan nasional. Selain itu juga kan internalisasi atau penguatan karakter Pancasila di dalam sistem pendidikan nasional hari ini itu kan juga terwujudnya atau dibuatnya yang dinamakan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk mengenalkan dan juga untuk menguatkan karakter-karakter yang itu masuk dalam karakter nilai Pancasilais yang termaktub di dalam sila 1 sampai sila 5.
1: Meski demikian, Reja menilai implementasi pendidikan Pancasila maupun profil pelajar Pancasila masih cenderung berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Ia menilai pembelajaran masih banyak berkutat pada hafalan sehingga belum sepenuhnya menyentuh praktik kehidupan sehari-hari siswa. Menurutnya, peran sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menghadirkan teladan serta membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, salah seorang pelajar, Salsabila, menilai bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting di tengah perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, disiplin, dan kepedulian sosial.
3: Menurut saya, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu pastinya sangat penting. Seperti saling menghormati, menjaga toleransi, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu juga, menurut saya di tengah era digital saat ini, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial. Terus menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif.
1: Proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai kegiatan pembentukan karakter di sekolah dinilai menjadi sarana penting dalam membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila. Hal tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai kebiasaan atau habitus yang harus dibentuk melalui keteladanan dan praktik nyata. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar hidup dalam lingkungan pendidikan dan tercermin dalam perilaku generasi muda. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah dari Nunukan hari ini kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca hari ini cerah begitu Faiza.
0: Baik, silakan Wina, ada informasi apa sore ini?
1: Baik, dari Nunukan kami update informasi terkait KLA atau penilaian Kabupaten Layak Anak ya untuk di Kabupaten Nunukan ini masih terkendala, Faiza.
0: Baik, Wina, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa RRI, penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
3: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan. Karena prosentase-prosentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak. Kita melihat kan belum ada semua desa memiliki itu. Ya tapi sampai saat ini kami minta untuk dibentuk, belum dibentuk seperti itu.
2: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
3: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025-2024 melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
2: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Mbak Faiza, hari ini, sore hari ini kita semuanya baik-baik saja nih. Bagaimana sebaliknya di Banjarmasin nih?
0: Sama, sepertinya kita lagi baik-baik saja ya.
1: Baik, bagaimana cuaca di sana? Cerah atau seperti apa nih?
0: Cuaca masih cerah Adi.
1: Masih
0: seperti
1: cerah,
0: teman-teman
1: ya.
0: Kita yang lain juga memberikan informasi yang sama begitu ya.
1: Baik, kalau di Palangkaraya walaupun mataharinya nongol tapi hujannya juga turun nih.
0: Ini jadinya panas dalam tangisan begitu ya.
1: Waduh, berat, berat, berat.
0: Baik Adi, apa informasi apa yang bisa disampaikan sore hari ini dari
1: Palangka? Ada informasi terkait Polda amankan 233 tersangka kasus curas, curat, dan curanmor nih Mbak Faiza.
0: Waduh, ada kriminalitas ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan 233 tersangka kasus pencurian berat, keras, dan pencurian bermotor dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng berhasil melakukan pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
2: Adapun dari data pengungkapan kasus curat, curas, curanmor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curanmor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
3: Berdasarkan data yang dihimpun, kasus curat paling banyak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan kasus curas tertinggi ditemukan di Kabupaten Kapuas, adapun kasus curanmor paling banyak terjadi di Kota Palangkaraya. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta rupiah. Sementara curas mencapai 435 juta rupiah dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Sehingga total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih 2 miliar rupiah. Sementara itu Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi upaya jajaran kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan karena dapat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah.
4: Apresiasi lah dengan Kapolda Kalteng dan jajaran karena kolaborasi dan kemitraan antara Polri di Kalimantan Tengah dengan insan pers telah berjalan dengan baik gitu. Dan ini kami rasakan sudah lama ya, dari Kapolres terus Pak Kapolda, itu kita bisa sinergi lah. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik.
3: Pihaknya menghimbau masyarakat dapat terus serta membantu kinerja kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas, terutama bagi pekerja media diharapkan terus bersinergi dan bekerja sama dalam menyampaikan informasi keberhasilan institusi Polri. Edi Suroso melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Faiza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sabang sampai Merauke. Nilai-nilainya menjadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita, untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Induk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

ekonomi nasional. Perluasan kesempatan berusaha menjadi agenda penting sebab waralaba merupakan model bisnis yang efektif dalam mempercepat lahirnya wirausaha baru. Waralaba bersifat terstandarisasi dan mudah direplikasi. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan yang dikutip RRI Senin 1 Juni 2026. Roro mengajak pelaku usaha waralaba memperluas pasar hingga tingkat internasional. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perdagangan untuk mendukung pengembangan usaha.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat, serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 bersama Muhammad Ahyar Rasidi dan Sari Tilawah Nur Hayati.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit dan dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10 sampai 24 Mei 2023, pidato

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama

0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar, ada informasi terkait jemaah haji Indonesia kini bisa mengunduh sertifikat haji resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dokumen digital tersebut dapat diakses secara mandiri melalui pemindaian kartu nusuk. Kartu nusuk merupakan identitas resmi jemaah selama berada di tanah suci. Kartu ini terhubung dengan berbagai layanan digital termasuk penerbitan sertifikat. Layanan ini menjadi bukti resmi penyelesaian ibadah haji tahun 2026. Jemaah cukup memindai kode batang yang tertera pada kartu nusuk mereka. Setelah halaman terbuka, jemaah dapat mengubah pengaturan ke dalam bahasa Inggris. Langkah berikutnya adalah memilih menu untuk melihat sertifikat pada layar. Tersedia beberapa pilihan bahasa, seperti bahasa Arab, Inggris, Prancis, hingga bahasa Malaysia. Jemaah dapat langsung melihat pratinjau dokumen sebelum mengunduh berkas tersebut. Dokumen resmi dapat disimpan dalam format PDF lalu dicetak sesuai kebutuhan. Transformasi digital ini mempermudah jemaah tanpa perlu mengurus dokumen manual. Proses pengunduhan mandiri bisa dilakukan sebelum atau setelah kembali ke Indonesia. Syarat utamanya adalah akses akun dan kartu nusuk jemaah aktif.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 1 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Ilmu literasi media, membentengi diri dengan literasi media sehingga mereka menjadi masyarakat yang cerdas.
2: Jangan khawatir, Bapak Gubernur juga tidak ada memangkas anggaran pendidikan khususnya untuk gaji-gaji guru.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah sore hari ini dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah mengajak generasi muda untuk lebih cerdas dalam menerima informasi dari berbagai platform penyiaran terutama terkait nilai-nilai Pancasila. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ilmu literasi media, membentengi diri dengan literasi media sehingga mereka menjadi masyarakat yang cerdas.
3: Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah mengajak generasi muda untuk lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam menerima informasi dari berbagai platform penyiaran. Ketua KPID Kalimantan Tengah Sesa Mariki kepada RRI menyebut derasnya arus informasi digital, kaum muda diharapkan mampu menyaring konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
1: Fungsi-fungsi sosialisasi terutama menggalakkan lagi literasi media digital untuk para anak muda, generasi muda, para mahasiswa, para akademisi, yaitu sehingga mereka sendiri terbekali dengan ilmu literasi media, membentengi diri dengan literasi media sehingga mereka menjadi masyarakat yang cerdas terhadap penyiaran.
3: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya UMPR Guntur Satrio mengatakan pihak kampus berupaya memperkuat pemahaman mahasiswa terkait pentingnya literasi media dan etika bermedia di era digital melalui kerjasama yang sudah disepakati bersama dengan KPID Kalimantan Tengah. Menurutnya, mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Melalui kegiatan ini, pihak kampus berharap mahasiswa mampu melalui kegiatan dan berbagai upaya. Pihak kampus berharap mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan literasi media, berpikir kritis terhadap informasi, serta bijak dalam menggunakan media sosial maupun platform digital lainnya.
4: Artinya kita bisa saling sinergi, terutama lembaga penyiaran, kami diberikan kesempatan untuk mengirimkan mahasiswa. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk menambah ilmu.
3: Melalui literasi media, KPID Kalimantan Tengah dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ruang informasi yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linai Victoria Aden, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah pagi tadi. Dalam kesempatan itu, Linai membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan di tengah keberagaman, sekaligus kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam pidato tersebut juga disampaikan bahwa nilai musyawarah, mufakat, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal utama untuk menjembatani berbagai perbedaan dan memperkuat harmoni sosial. Usai upacara, Linai Victoria Aden menegaskan hari lahir Pancasila merupakan momentum istimewa untuk kembali menghayati Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi bangsa. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas, serta mendukung pembangunan Kalimantan Tengah melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pendengar, masuk informasi selanjutnya. Meski banyak penyesuaian anggaran di berbagai sektor, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pemangkasan anggaran pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menjamin upah gaji guru-guru honorer tetap berjalan dengan lancar. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Jangan khawatir, Bapak Gubernur juga tidak ada memangkas anggaran pendidikan khususnya untuk gaji-gaji guru.
5: Pendidikan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan akses dan layanan bagi masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Reza Prabowo, mengatakan sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan, meskipun terdapat penyesuaian anggaran di berbagai sektor. Bahkan, pemerintah provinsi menjamin pembayaran upah bagi guru-guru honorer untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.
2: Termasuk juga yang kemarin sempat rame viral di nasional terkait dengan guru yang dipertanyakan statusnya di tahun 2027 nanti dan di akhir di 2026 ini. Tapi alhamdulillah kemarin waktu kita minta arahan dengan Pak Gubernur fokus ke dunia pendidikan dan untuk guru-guru yang dimaksud, jangan khawatir, Bapak Gubernur juga tidak ada memangkas anggaran pendidikan khususnya untuk gaji-gaji guru.
5: Salah satu warga Palangkaraya, Sintia Tri Setiani Baga, mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Kalimantan Tengah dalam memajukan sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci penting dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu didukung dengan anggaran yang memadai untuk menjamin pelaksanaan berbagai program pendidikan.
6: Ya, saya sebagai masyarakat tentu mengapresiasi ya apa yang telah disampaikan pemerintah melalui Pak Gubernur begitu. Karena kalau dipikir soal bidang pendidikan ini kan bidang yang krusial. Jadi apabila tidak didukung dengan dana yang memadai dan tentu dana yang cukup begitu ya, pasti tidak akan maksimal pelaksanaannya di lapangan.
5: Komitmen pemerintah dalam mempertahankan anggaran pendidikan dinilai menjadi langkah positif untuk menjaga keberlanjutan berbagai program yang telah berjalan. Selain mendukung proses belajar mengajar, kebijakan tersebut juga memberikan kepastian bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Berpindah ke informasi selanjutnya, harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami perubahan harga dan tidak menentu. Hal ini membuat sebagian konsumen kecewa dan mengeluh. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
8: Cukup stabil dan mudah-mudahan itu artinya masih di bawah itu.
9: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Palangkaraya mengalami perubahan yang bervariasi. Beberapa komoditas tercatat mengalami penurunan harga, sementara sebagian lainnya justru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Salah seorang pedagang sayur keliling Tuhalus mengatakan, harga daging ayam ras saat ini berada pada kisaran Rp33.000 sampai Rp35.000 per kilonya.
10: Ayam 33, cabai 80, pelanggannya ada banyak juga. Aku paling beli setengah kilo itu kan bisa udah habis. Ya mas, masing-masing ada yang naik lagi masih daun seledri itu sampai Rp12.000, Rp14.000. Satu ikat, daun bawang juga naik juga. Ikatnya biasanya 5.000, saya 10.000. Ya, sebaliknya ada yang ngomel.
9: Namun demikian, ia mengungkapkan sejumlah komoditas sayuran mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Salah satunya adalah daun seledri yang kini dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp14.000 per ikatnya. Ia menyebut masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan masing-masing, sebagian pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian, seperti membeli setengah kilogram atau dalam jumlah lebih sedikit, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga di tengah fluktuasi harga. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional saat ini masih relatif stabil. Kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat masih dalam keadaan aman.
8: Artinya harga di Palangkaraya saat ini di pasar cukup stabil dan mudah-mudahan itu artinya masih di bawah itu. Idealnya itu minimal 40 supaya pedagang petani-petaninya, peternaknya bisa maksimal usahanya. Kalau 33 ini peternak yang kasihan. Contoh bagi masyarakat cukup harganya terjangkau bagi masyarakat. Natal dan tahun baru masih sudah kita siapkan. Yeah. Kalau harganya tinggi, ya harganya rendah, sedang kayak ini aja kan usah aja. Yeah. Yang pasti kalau pembeli pasti meningkat, warung-warung banyak, UMKM banyak. Artinya kebutuhan rumah tangga banyak, mahasiswa bertambah kan berarti warung bertambah, orangnya bertambah. Nah cuma kan karena yang pasokan juga cukup sehingga kita masih aman harganya.
9: Ia memastikan persiapan menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru telah dilakukan. Pemerintah terus memantau perkembangan harga serta ketersediaan stok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Edi Suroso melaporkan.
0: Bupati Kapuas Muhammad Wiatno meresmikan Gantangan Kapuas Bersinar di Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang sebagai pusat kegiatan dan arena perlombaan burung berkicau yang representatif. Menurut Wiatno, fasilitas tersebut tidak hanya menjadi tempat lomba, tetapi juga wadah silaturahmi, pembelajaran, pengembangan ekonomi, dan calon destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kapuas. Peresmian gantangan ini dilakukan sebagai respon terhadap tingginya minat masyarakat terhadap hobi burung berkicau yang terus berkembang di Kapuas. Wiatno menilai keberadaan fasilitas tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat karena memberikan manfaat bagi peternak burung, penjual pakan, pengrajin sangkar, hingga pelaku UMKM. Selain itu, Bupati Kapuas mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam melalui pemeliharaan burung yang bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Pada kesempatan yang sama, Wiatno juga membuka perlombaan burung berkicau Bupati Kap pertama, serta mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan mempererat tali persaudaraan melalui ajang tersebut. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Sabella Indahsari bersama dosen psikologi pendidikan Islam UIN Palangkaraya, Surawan, terkait memaknai hari lahir Pancasila di era saat ini.
11: Saudara pendengar, Hari Lahir Pancasila tahun 2026 diperingati sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Untuk mengetahui makna dan implementasi tema tersebut, saya akan mewawancarai salah seorang dosen psikologi pendidikan Islam Universitas Islam Negeri UIN Palangkaraya, Bapak Surawan. Nah, Pak Surawan, tema Hari Lahir Pancasila 2026 ini Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Bagaimana Bapak Surawan memaknai, Pak, tema tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, Pak Surawan?
12: Ya, terima kasih, Pak. Menurut saya ya, tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia itu mengingatkan kita bahwa di tengah berbagai perbedaan dan tantangan yang ada ya, bangsa Indonesia itu memerlukan nilai-nilai yang mampu mengakomodir rasa kebersamaan, saling percaya, egaliter, seperti itu. Jadi Pancasila menjadi fondasi yang mampu mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama dan membangun harmonisasi antar sesama.
11: Baik Pak. Nah Pak Surawan, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa. Sejauh mana Pancasila masih relevan sebagai pemersatu bangsa di tengah berbagai tantangan sosial yang ada saat ini Pak Surawan?
12: Saya melihat ya bahwa Pancasila itu masih sangat relevan, bahkan semakin penting, ini kata kuncinya, semakin penting di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Ketika masyarakat dihadapkan dengan isu intoleransi, hoax, atau perbedaan pandangan yang potensi menimbulkan perpecahan. Karena Indonesia itu kan berbagai macam agama, suku, dan lain sebagainya. Maka Pancasila itu hadir sebagai pedoman yang mengingatkan kita bahwa persatuan harus selalu menjadi prioritas. Gitu ya. Indonesia bisa tetap kokoh sampai hari ini, itu yang perlu harus dicatat bersama adalah karena memiliki Pancasila sebagai dasar bersama yang diterima oleh seluruh elemen bangsa.
11: Baik Pak. Nah, untuk tema tahun ini juga kan Pak Surawan menekankan Pancasila sebagai fondasi perdamaian dunia. Menurut Bapak sendiri, nilai-nilai apa yang dalam Pancasila yang dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat global dalam menciptakan perdamaian dunia, Pak?
12: Oke, menurut saya nilai yang paling penting itu ada tiga. Yang pertama, menghormati sesama manusia, humanitas. Di mana sekarang itu di era modern itu kecenderungan keakuan atau ego itu semakin tinggi. Maka dengan adanya menghormati sesama manusia itu akan mampu menurunkan yang namanya empati. Jadi penghormatan itu melahirkan empati dan empati itu melahirkan kepekaan. Itu yang pertama. Yang kedua toleransi. Ya ini toleransi itu Indonesia semakin kesini nilai toleransi ini semakin mahal. Semakin mahal. Kenapa? Karena ya digitalisasi semakin merajalela itu dampaknya semakin nilai-nilai toleransi ini semakin terkikis. So, makanya nilai toleransi ini harus betul-betul dikedepankan lagi. Tidak hanya menjadi jargon, tetapi harus betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu musyawarah. Sepanas-panasnya kita, perbedaan seperti apapun akan selesai jika mampu atau mau duduk bareng, ngobrol dengan kepala dingin. Lah itulah musyawarah. Nah, Pancasila itu mengajarkan itu, bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber konflik, tetapi kuatan untuk membangun kebersamaan. Jadi itu Mbak, tiga nilai yang harus betul-betul dipegang teguh seperti itu.
11: Nah, baik Pak Surawan, untuk generasi muda sendiri, bagaimana pandangan Bapak harusnya untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan berkembang di era digital seperti saat ini Pak Surawan?
12: Nah, untuk generasi muda ini sebenarnya itu memiliki peran yang sangat penting ya. Karena generasi muda ini kan generasi penerus bangsa, sekaligus kelompok yang paling dekat dengan teknologi. Itu. Jadi ada dua keuntungan ya, penerus dan dekat dengan teknologi. Di era digital ini pengamalan Pancasila itu bisa dimulai dari hal yang sederhana kalau untuk anak-anak muda ya khususnya ya. Seperti bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Walaupun kata-kata bijak ini kan sangat tipis ya. Tetapi bagaimana kemudian anak-anak muda ini mampu melakukan elaborasi, kolaborasi, melakukan filter dan kontrol terkait media sosial itu penting. Yang kedua itu bagaimana menghargai pendapat di era digital ya. Artinya tidak mudah terprovokasi sehingga mengomentari yang hal-hal yang nggak penting, nyinyir di media sosial, ngeluh di media sosial. Artinya apa yang kita lihat di media sosial itu sebagai sebuah tontonan saja. Jangan kemudian dimasukkan di dalam hati. Yang ketiga adalah bagaimana generasi muda ini tidak terpengaruh oleh hoax dan ujaran kebencian. Yaitu tadi, karena media sosial itu dianggap tuntunan, bukan sekedar tontonan, akhirnya apa? Akhirnya info-info yang ada di media sosial ini dirasakan, dimasukkan di dalam hati, akhirnya menimbulkan dampak crash. Dengan kayak gitu. Jadi saya melihat generasi muda ini sebenarnya kreatif kok, inovatif kok, apalagi konten-konten anak-anak muda itu sangat keren sekali. Kalau misalnya anak muda ini diberdayakan, meningkatkan apa ya kreativitas, insya Allah nanti apa ya mereka itu tidak hanya sebagai pengguna, tetapi mereka itu sebagai agen perubahan yang mempersatukan bangsa, toleransi dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Nah, memilih dan memilah, menyaring dan memverifikasi informasi, akibatnya apa? Hoax, berita-berita yang tidak jelas, provokasi, konten-konten yang cenderung memecah belah masyarakat. Ini kan sangat berbahaya. Ya, artinya ini tantangan-tantangan yang nyata ya. Tantangan yang nyata, apalagi sekarang anak-anak muda ini budaya scroll itu ya. Dengan santai-santai cuma nggak mau susah, scroll saja asik dengan dunia media ini. Karena apa? Karena mereka sudah nyaman dengan informasi yang banyak, tanpa harus bergerak, mereka duduk saja sambil berbah saja, sambil scroll, berbaring saja sambil scroll, semuanya sudah ada. Ini tantangan yang pertama. Nah, tantangan dari dunia global adalah pola pikir dan gaya hidupnya. Tentu ini tidak selalu negatif ya, tetapi kita perlu memiliki pegangan yang kuat nih, agar tidak kehilangan jati diri bangsa.
11: Baik, nah Pak, ini untuk program sendiri Pak, atau langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah atau lembaga pendidikan juga masyarakat memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau pandangan Bapak seperti apa harusnya Pak?
12: Jadi memang menurut saya itu yang paling penting itu bagaimana nilai Pancasila itu tidak hanya dipahami sebatas teori ya, dihafalkan. Tetapi benar-benar dipraktekkan. Kuncinya itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang pemerintah perlu menghadirkan program-program yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, semangat gotong royong, menatap masyarakat. Tentu sudah banyak, tetapi memang itu perlu semangati lagi, perlu diajarkan lagi, perlu dilibatkan berbagai unsur sehingga tidak hanya di dataran perkotaan tapi sampai kepada desa. Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melatih kepedulian sosial, seperti kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, terus kegiatan-kegiatan kerja bakti yang mampu menghasilkan kerjasama, kolaborasi, kan kayak gitu. Dan kegiatan-kegiatan lintas agama, lintas suku, ini penting ya, ini penting dilakukan di sekolah, dilatih di sekolah sejak dini. Dari TK, SD, dan lain SMP, SMA, kan seperti itu. Sementara itu di lingkungan masyarakat mungkin ya kegiatan seperti apa ya, dulu itu kalau dulu itu kan di kampung masih ada ronda itu ya. Ronda itu kan sesuai dengan jadwal piket, tidak pernah melihat memperbincangkan agama, suku, tetapi mereka guyub rukun gitu ya. Jadi itu juga salah satu membantu untuk si masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila itu tetap teraplikasikan ya gitu. Dia gotong royong. Itu seperti hal-hal itu saya rasa perlu dihidupkan kembali ya.
11: Baik Pak, nah pada momen hari lahir Pancasila 2026 ini, apa pesan dari Pak Surawan selaku dosen psikologi pendidikan Islam UIN Palangkaraya kepada masyarakat agar semangat persatuan, toleransi dan gotong royong terus terjaga demi kemajuan bangsa Indonesia ini Pak?
12: Saya kira yang paling penting adalah kita jangan hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan, toleransi, dan gotong royong itu sebenarnya hal-hal yang sederhana yang bisa kita mulai dari lingkungan terdekat. Seperti menghargai perbedaan, membantu sesama, menjaga kerukunan, seperti itu. Jadi mari belajar melahirkan kepekaan, kesensitivitasan diri. Ketika kita itu sensitif dengan orang, maka kita akan jauh lebih dewasa dalam hal melihat perbedaan. kasih momentum naiknya Pancasila ini, saya mengajak ke seluruh masyarakat untuk terus memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Perbedaan yang kita miliki jangan dijadikan alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekuatan saling melengkapi. Kalau semangat persatuan dan gotong royong terus kita jaga, saya optimis Indonesia akan semakin maju, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, itu saja, Mbak.
11: Terima kasih Pak Surawan, waktunya untuk RRI petang hari ini, Pak, ya.
12: Iya, terima kasih.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Tengah Dataran, Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
2: Beri warna baru lagi dalam frame.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
15: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
14: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
16: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
14: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
19: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
18: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23 lebih 40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
2: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Itu
20: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Retro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
21: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
22: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
21: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan, meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah, maksud kami Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani malam Anda dalam program Mimbar Agama Islam, sebuah ruang berbagi ilmu dan hikmah untuk menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara dua insan, tetapi juga merupakan ibadah yang mulia dan langkah besar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Karena itu diperlukan kesiapan yang matang, baik dari segi keimanan, mental, akhlak, maupun tanggung jawab agar rumah tangga yang dibangun dapat menjadi ladang kebaikan dan keberkahan. Dan pendengar, malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yakni persiapan menuju pernikahan dalam Islam, bersama narasumber kita, Ibu Sukasih SAG. Beliau akan berbagi pandangan dan pengetahuan mengenai bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan aman ya ke sini ya, Ustazah?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, tema malam hari ini cukup menarik nih. Ya, ini persiapan menuju pernikahan dalam Islam nih, Ustazah. Silakan, Ustazah.
2: Terima kasih, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Qala rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Baiklah para pendengar RRI Pro Palangkaraya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para perabat, para keluarga dan para pengikut beliau ila yaumil kiamah. Baiklah para pendengar RRI Pro Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu persiapan menuju pernikahan di dalam agama Islam, ya. Sengaja saya pada malam hari ini membawakan tema ini di mana biasanya secara umum ya, kalau habis yang namanya hari raya haji itu begitu banyaknya orang menikah, ya. Sehingga tidak seperti bulan-bulan biasanya. Mereka mengambil momen daripada bulan Zulhijjah itu sendiri. Pada masyarakat umum kita ya, kalau kita menikah itu sepertinya cuman pingin menikah ya, bersama-sama dengan pacarnya atau dengan orang-orang yang didambakannya, tapi mereka lupa apa sih persiapan sebelum melakukan ke jenjang pernikahan. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan itu. Di dalam surah An-Nur ayat 32 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imamikum. Di situ nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah. Itu sudah jelas bahwa Islam sendiri itu menganjurkan kepada umatnya untuk menikah ya. Namun apa sih persiapan sebelum kita menikah? Yaitu ada beberapa pilar persiapan sebelum kita menuju jenjang pernikahan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah atau persiapan spiritual. Nah, baik adik-adik ya, baik yang putri maupun yang putra. Jadi kita itu sebelum menikah harus kita persiapkan ruhiyah kita, spiritual kita ya. Luruskan niat kita. Nah, menikah itu karena Allah Subhanahu wa taala, di mana untuk menjaga kehormatan diri kita, mengikuti sunnah Rasulullah serta membangun generasi penerus yang soleh dan soleha. Nah, itu harus diketahui untuk semua calon pengantin. Yang kedua, persiapan ruhiyah spiritual itu adalah memahami ilmu pernikahan, yaitu memperbaiki diri. Sebelum menuntut pasangan kita sempurna, kita sebagai calon suami, kita sebagai calon istri, kita harus saling memperbaiki akhlak kita sendiri dan tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menikah itu adalah merupakan ibadah yang paling lama, yang kita sendiri tidak tahu sampai di mana ibadah kita itu selesai. Nah, mungkin kalau puasa ibadahnya cuman 30 hari atau 1 bulan penuh ya. Kemudian ibadah yang lain juga seperti itu. Tapi kalau menikah ini kita tidak tahu ibadah yang paling lama ya. Untuk itu di antara keduanya harus saling meluruskan niatnya bahwa nikah itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian spiritual kita yang ketiga itu apa sebelum melakukan pernikahan? Kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sering kalau kita melakukan pilihan itu harus istiharah dan memohon supaya pasangan kita itu adalah yang terbaik ya, baik bagi calon pengantin laki-laki atau perempuan. Sebelum melakukan ke jenjang pernikahan, kita dianjurkan untuk beristiharah ya, atau mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian persiapan yang selanjutnya adalah persiapan ilmiah atau ilmu ya, yaitu tentunya ilmu yang memahami tentang pernikahan. Nah, seperti apa sih hak suami, seperti apa hak istri ya, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri ya, sehingga kalau kita tidak paham ya, kemudian menikah, wah, enggak paham ini. Kewajiban saya sebagai suami apa? Ya, dia tidak paham. Nah, kalau kita sudah memahami kewajiban suami itu apa, di antaranya misalkan memberikan nafkah kepada istri ya, baik nikah lahir maupun nikah batin, kemudian membimbing istri, mendidik istri ya, membahagiakan istri, itu suami harus lebih tahu. Lebih dahulu tahu. Kemudian sebaliknya istri juga seperti itu, ya. Ketika kita sebelum menikah kita harus paham kewajiban kita sebagai istri itu apa, ya. Melayani suami dengan baik, menjaga kehormatan suami. Nah, ketika calon istri dan calon suami itu sudah paham terhadap ilmu pernikahan ini ya, itu insya Allah nanti ketika sudah melangsungkan pernikahan, dia akan paham lebih dahulu sehingga perjalanannya akan lebih aman ya, untuk menuju ke sakinah itu insya Allah akan tercapai. Kemudian yang ketiga, persiapan apa, yaitu persiapan nafsiyah atau mental. Ini juga paling penting ya. Kalau calon suami tidak mempersiapkan mentalnya, menjaga emosionalnya ya, kemudian harus punya sifat sabarnya ya, harus bisa mengalahkan egonya, itu di antara keduanya harus kita persiapkan dulu mentalnya. Bahkan kalau mental kita tidak siap, itu kalau menikah nanti ketika terjadi ujian-ujian di rumah tangga, mohon maaf, misalkan kita ada berselisih paham sedikit, kalau kita tidak bisa menjaga mental emosional kita, itu akan terjadi pertengkaran ya. Dan pertengkaran itu walaupun kecil, tapi kalau akan terjadi secara terus-menerus, maka itu akan menimbulkan permasalahan yang besar ya. Untuk itu kita jaga mental kita, baik calon suami ataupun calon istri. Karena menikah itu adalah menyatukan dua orang yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena tentunya sang suami dididik dari keluarga yang bagaimana dan istri dari keluarga yang bagaimana, itu pasti akan menimbulkan perbedaan ya. Untuk itu persiapkanlah ketika sebelum menikah mental kita memang benar-benar sudah kuat ya. Karena nanti tidak hanya masalah rumah tangga itu untuk perbedaan pendapat, tapi ketika bagaimana diuji nanti dengan ekonomi kita ya, ketika mental kita itu sudah bagus, sudah kuat, sudah bisa sabar, tidak mudah emosional, itu insya Allah ujian seperti apapun di rumah tangga kita akan bisa diselesaikan antara suami istri itu dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian lagi untuk selanjutnya yaitu ada persiapan ma'aliyah atau finansial. Nah ini sangat penting ini, karena kita ketahui juga sekarang kenapa sih sering terjadi perceraian ya. Sebagaimana data di pengadilan agama itu perceraian tertinggi itu se-Kalteng adalah di kota Palangkaraya. Jadi ketika Anda ingin menikah, persiapkanlah ma'aliyahnya atau finansialnya. Karena seorang suami ini, tentunya bagi seorang suami ya, karena seorang suami itu dituntut untuk memberi nafkah kepada istri. Bahkan nanti ketika diberi keturunan, kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, jangan misalkan, mohon maaf, bekerja malas ya, terus mengharap masih penghasilan itu dari kedua orang tua, Anda tidak mempersiapkan finansialnya, Anda ingin menikah, itu nanti luar biasa akan terjadi dampak-dampak negatif di rumah tangga Anda ya. Apalagi mohon maaf, keperluan kebutuhan kehidupan kita itu sekarang semuanya biaya.

0: finansial, untuk ekonomi keluarga juga, karena kita dituntut kalau kita menikah itu harus menyiapkan mahar ya. Itu yang terpenting, harus menyiapkan mahar ya Mas Adi ya. Karena mahar itu merupakan salah satu syarat sah di dalam pernikahan. Nah, ini mohon maaf, dengan modal cinta kemudian adik-adik bahkan untuk mempersiapkan mahar aja nggak ada, adik-adik mau menikah jangan dulu ya, jangan dulu. Jadi itu harus dipersiapkan. Walaupun di dalam agama Islam sendiri itu mahar itu diberikan kepada calon istrinya sesuai dengan kemampuan suami, tapi alangkah baiknya kalau mahar itu kita berikan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kata Rasulullah itu mahar yang terbaik itu adalah pemberian suami dan dipakai untuk istri itu bermanfaat. Mohon maaf, misalkan kalau sekarang misalkan ada juga di zaman yang sudah kondisi seperti ini tuh ngasih mahar cuman 50 ribu ya. Sekarang itu kalau uang 50 ribu tuh untuk apa ya gitu. Walaupun mungkin sah aja, tapi sebaiknya karena menikah tadi itu adalah merupakan ibadah ya, ikatan yang resmi ya Mas Adi ya. Jadi persiapkanlah dulu bagi adik-adik lebih-lebih untuk mahar pernikahan. Kemudian yang terpenting lagi adalah yang terakhir, yaitu persiapan badaniah atau fisik. Nah, dalam Islam sendiri itu persiapan fisik itu sangat penting. Tidak hanya mohon maaf secara kesehatan kita harus cek ini cek itu, tapi secara agama Islam pun persiapan badaniah ini juga dianjurkan. Kita harus sehat, karena dari adik-adik calon pengantin yang sehat, baik laki-laki dan perempuan, nanti juga akan memberikan keturunan yang baik. Nah, apalagi ini program pemerintah di 2045 itu anak-anak Indonesia itu merupakan harus menjadi generasi emas. Nah, maka persiapkanlah fisik kalian itu yang baik, yang sehat ya, sehat jasmaninya juga, sehat rohaninya, sehingga nanti ketika adik-adik sudah menikah itu nanti memang sudah fisiknya bagus ya, kesehatannya bagus, sehingga nanti insya Allah juga akan memperoleh keturunan yang sehat baik jasmani dan rohani, sehingga dalam program pemerintah itu juga tidak ada yang stunting. Makanya sekarang itu semua catin yang mau menikah wajib check up dulu ya. Jangan sampai nanti setelah menikah ternyata di antara pasangannya ada yang kecewa ya, karena tidak badannya tidak sehat. Nah, itu tadi ya. Mohon bagi semua calon pengantin ya, diperhatikan dulu persiapan-persiapan yang sudah disampaikan ini tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah pemirsa RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya cukup menarik ya, dan kebetulan di sini udah ada 3 yang mau menikah nih tahun depan.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Baik Ustazah, terima kasih banyak ya untuk apa itu pencerahan di malam hari ini. Tentunya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa nih kita telah berada di penghujung program Mimbar Agama Islam malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sukasi SAG atas ilmu nasihat ini yang paling penting sekali ya, nasihatnya. karena ini benar-benar sesuatu persiapan yang harus matang ya memang ya Ustazah ya. Dan pencerahan yang telah disampaikan mengenai tema persiapan menuju pernikahan dalam Islam. Semoga apa yang telah kita dengarkan malam ini dapat menambah pemahaman kita bahwa pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan saja nih, melainkan sebuah amanah dan ibadah yang memerlukan kesiapan lahir maupun batin, sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

Warohmah. Baik mendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Islam malam hari ini juga berakhir perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam, tentunya dengan sajian yang lebih menarik tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tanggal 1 Juni menjadi momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Peringatan ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kekuatan yang menyatukan keberagaman Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila hadir sebagai perekat bangsa. Nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai. Dari Sabang sampai Merauke, semangat kebersamaan terus dijaga demi Indonesia yang kuat dan harmonis. Tak hanya untuk bangsa sendiri, nilai-nilai Pancasila juga membawa pesan perdamaian bagi dunia. Sikap saling menghormati, menjunjung kemanusiaan, dan menjaga persatuan menjadi contoh bahwa perdamaian dapat tercipta, dimulai dari rasa saling menghargai. Mari jadikan momentum hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan semangat kebinekaan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila, Indonesia

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan malam hari ini kembali kami akan menghadirkan informasi cuaca. Dan malam hari ini kami sudah terhubung dengan Ika Priti, perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak.
2: Iya, selamat malam juga Kak Ika. Apa kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah, sehat dan masih semangat.
2: Sehat dan semangat ya. Iya, bagaimana nih Kak Ika prediksi cuaca untuk besok hari di wilayah Kalimantan Tengah? Silahkan.
3: Iya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah yang berlaku esok hari, Selasa 2 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari hingga tengah malamnya secara umum cuaca diperkirakan berawan, kecuali wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara yang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan saat dini hari, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan cuaca kembali berawan. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Untuk kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan juga Kabupaten Kapuas. Juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, seperti genangan air, banjir, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih dan sampai jumpa besok pagi hari ya. Kak Ika dari BMKG Kota Palangkaraya yang sudah menyampaikan ya pendengar prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di Palangkaraya malam di hari ini tepat hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator yang bertugas di kesempatan malam hari ini ya. Ada Aditya dan juga Febri Nugroho kembali akan menemani Anda pendengar ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan kembali program berikutnya. Sesaat nanti kami akan menghadirkan obrolan komunitas ya dengan topik Pancasila, Budaya dan Generasi Muda ya. Tentu obrolan komunitas malam hari ini ya berkaitan ya tentunya pendengar dengan hari ini tepat kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila ya, tanggal 1 Juni 2026. Dan nanti akan hadir narasumber Ibu Eni Oktavia STH MPD yang merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 8 Palangkaraya yang juga sekaligus sebagai pengurus komunitas pecinta sejarah budaya Kalimantan Tengah. Kemudian juga ada Ibu Eka Olivia SS yang merupakan guru sejarah sekaligus juga pengurus komunitas pencinta sejarah budaya Kalimantan Tengah. Dan nanti juga akan ada adik kita ya, Geova Marvelino yang merupakan ketua OSIS dari SMA Negeri 3 Palangkaraya sekaligus juga sebagai anggota komunitas pecinta sejarah budaya Kalimantan Tengah. Baik, obrol komunitas pendengar akan hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda.
4: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu? Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: Di era Gen Z, dunia ada di genggaman tangan. Satu swipe bisa membuka dan menambah wawasan. Namun, di sisi lain bisa memicu perdebatan panjang di kolom komentar.
1: Kak, lihat ini deh. Tweetku tentang berbagi pekerjaan di dalam rumah jadi viral. Tapi komennya bikin capek.
2: Yang bilang perempuan itu kodratnya di dapur.
1: Nah itu, padahal aku gak bilang semua laki-laki salah. Aku cuma bilang kalau tanggung jawab itu harus adil.
2: Jujur ya, Ra. Dulu aku mikir isu gender itu lebay. Tapi sekarang, kayaknya aku mulai paham.
1: Itu namanya proses. Pengharusutamaan gender bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi merapikan sistem yang timpang.
3: Hei pejuang kesetaraan, timeline kalian aman hari ini.
1: Ketika ngomongin gender, emang timeline pernah aman?
3: Tapi justru di situ pentingnya. Gender itu bukan cuma sekedar perempuan dan laki-laki, tapi soal akses, peran, dan suara.
2: Din, jujur ya, aku kadang takut salah ngomong tentang gender.
3: Takut itu wajar. Yang bahaya itu takut untuk belajar.
0: Bagi Gen Z, gender bukan kotak sempit. Ia spektrum, pengalaman, dan realita sehari-hari.
4: Nara, bantu ibu di dapur. Abangmu capek kerja itu.
1: Bu, aku juga capek. Aku juga kerja, Bu.
4: Loh, kamu kok ngelawan?
1: Bukan melawan, Bu. Aku cuma ingin ibu adil.
4: Zaman ibu dulu gak ribet kayak gitu.
1: Justru karena dulu ribetnya dipendam sendiri oleh ibu, jadi sekarang kami mau bersuara, Bu. Kemarin aku debat dengan ibuku, karena aku tidak menemukan keadilan di rumah.
3: Nar, perubahan itu pelan, bahkan di rumah sendiri.
1: Aku tahu, tapi capek aku harus jelasin terus.
3: Tapi, tanpa kamu sadari, kamu membuka jalan keadilan buat adik perempuan kamu juga di rumah.
2: Guys, pengharusutamaan gender itu soal semua orang mendapat kesempatan yang sama. Buat Gen Z, kesetaraan itu bukan teori, tapi praktik di rumah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di media sosial.
1: Iya, tweetku juga sampai dipakai dosen buat diskusi kelas.
2: Tuh kan, suara kamu mulai ada dampaknya.
3: Perubahan selalu dimulai dari yang berani bersuara.
0: Pengharusutamaan gender bukan soal siapa lebih unggul, tapi bagaimana semua bisa tumbuh dengan setara. Bagi Gen Z, kesempatan bukan mimpi, ia sedang diperjuangkan. Satu percakapan, satu unggahan, satu keberanian kecil dalam satu timeline bernama kehidupan. Demikian mini drama berjudul Pengharusutamaan Gender dari kacamata Gen Z, suara yang tak lagi diam. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Nara diperankan oleh Cynthia Tri Setiani Baga SIKOM. Raka diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos. Dino diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD. Ibu diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STR IKOM. Narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN. Operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam obrolan komunitas ya. Dan senang sekali saya Dewi Sri Tanjung kembali menjumpai Anda dalam program obrolan komunitas yang merupakan ruang inspiratif yang tentunya juga menghadirkan berbagai gagasan, pengalaman, dan juga semangat dari komunitas-komunitas yang turut memberikan warna bagi kehidupan masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah ya. Ya, pendengar, tepat di hari ini ya, Senin tanggal 1 Juni 2026, yang mana kita bangsa Indonesia tepat di hari ini memperingati hari lahir Pancasila ya. Tentu ini juga sebuah momentum ya bagi kita semua untuk kembali mengingat nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu seperti yang kita ketahui ya, bahwa di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan juga derasnya arus globalisasi, tantangan terbesar kita bukan hanya menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi juga bagaimana nilai-nilainya tetap hidup dalam budaya dan juga karakter generasi muda ya. Dan tentunya untuk memperdalam ataupun nanti kita juga akan berbincang-bincang ya dengan narasumber yang tentunya telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Eni Oktavia STH MPD ya, yang merupakan iya, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Iya. Sehat Ibu ya.
1: Amin.
0: Sehat. Amin, alhamdulillah puji Tuhan. Ya, Ibu Eni Oktavia ini merupakan Kepala SD Negeri 8 Palangkaraya yang juga sekaligus sebagai pengurus komunitas pecinta sejarah budaya Kalimantan Tengah. Juga kemudian ada Ibu Eka Olivia SS. Selamat malam Ibu Eka.
2: Selamat malam.
0: Senang sekali kembali berjumpa Bu Eka ya.
2: Sama-sama.
0: Iya. Dan pendengar, Ibu Eka ini juga merupakan guru sejarah ya, sekaligus juga pengurus komunitas pecinta sejarah budaya Kalimantan Tengah. Juga ada adik kita di tengah yang ganteng malam hari ini. Ada Geova Marvelino yang merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Palangkaraya ya, sekaligus juga anggota komunitas pecinta sejarah budaya Kalimantan Tengah. Apa kabar nih Geova?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Iya. Nah, pendengar, nanti ada yang ingin bertanya-tanya juga boleh, silahkan nanti ya di line telepon 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp juga di 0811520 3123. Oke, saya ke Ibu Eni ya. Oke, Bu, mungkin dalam pandangan Ibu Eni nih sebagai kepala sekolah sekaligus juga sebagai pegiat sejarah budaya ya, seberapa erat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan budaya yang hidup di tengah masyarakat Kalimantan Tengah, Ibu?
1: Oke, baik. Hubungan yang erat tentunya kita melihat ya dengan perkembangan zaman yang dimana nilai-nilai budaya yang juga menjadi nilai kebangsaan ya, yang mana ini lahir dari nilai kebangsaan itu sendiri, walaupun di tengah-tengah budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini banyak sekali ragam dan macamnya ya, berbagai adat istiadat, tetapi tidak menghilangkan adat istiadat itu sendiri, tetapi justru semakin diperkaya dengan adanya nilai-nilai kebangsaan ini. Dan kaitan eratnya adalah bagaimana masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tetap menjalin persatuan dan kesatuan, kedamaian, seperti Pasapa Huma Betang itu sendiri, bahwa kita harus belum bahadat. Dan ini sudah terjalin dan terlihat dari masyarakat yang ada, saling demokratis, kebersamaan, dan bisa hidup harmonis. Rukun, harmonis. Dan ini bisa kita rasakan sampai hari ini gitu. Itu juga berkat perjuangan sejarah yang dulu dialami dan dijalani oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi sangat erat kaitannya, jadi tidak bisa dihilangkan itu.
0: satu just sama merah. Lain ya. Yeah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Oke, terima kasih Bu Eni. Nah, saya ke Bu Eka nih. Tentu sebagai guru sejarah nih ya Bu ya. Mungkin ada tidak Bu contoh dari perjalanan sejarah bangsa yang menunjukkan bahwa budaya dan nilai Pancasila saling menguatkan nih Bu satu sama lain.
2: Ya, oke. Kalau kita lihat contohnya bagaimana hubungan yang erat antara butir-butir Pancasila sebagai pedoman, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai jiwa bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para tokoh pemimpin pendiri bangsa, ada Bapak Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan dirumuskan oleh kembali oleh Panitia 9. Nah, di situ kan yang pertama tokoh-tokoh bangsa itu adalah perwakilan tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia dengan membawa suku bangsa suku etnis daerah yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda juga, tetapi mereka bertemu, berkumpul bersama dan menyepakati merumuskan Pancasila. Lahirlah sila-sila dalam Pancasila yang kita jadikan pedoman hidup bangsa Indonesia sampai sekarang hampir 81 tahun Indonesia merdeka itu luar biasa. Dan penerapan ataupun hubungannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia tentu saja ada contoh di Kalimantan Tengah, bumi Pancasila. Itu luar biasa loh. Itu ada dalam lagu yang diciptakan Pak Agustiar ya, atau Pak Sugianto Sabran. Pengakuan bahwa daerah Kalimantan Tengah dengan beragam sukunya, suku Dayak ya mayoritas, tetapi suku-suku lainnya yang ada menjadi bagian dari masyarakat Kalimantan Tengah merupakan bagian dari bumi Pancasila, bagian dari Huma Betang, sehingga itulah yang kemudian merupakan implementasi langsung bagaimana penerapan Pancasila, kita bisa hidup rukun damai dengan segala perbedaan suku, agama, bahasa gitu loh, budaya, sub-suku Dayak aja banyak yang beragam gitu, tapi dipererat, direkat melalui Pancasila, seperti itu suatu yang luar biasa. Nah, contoh kemarin juga kegiatan festival budaya Isen Ulang, itu kan tidak hanya menampilkan berbagai ragam budaya khas dari suku Dayak, tapi ada Melayu ya, dan yang lain sebagainya yang dari berbagai kabupaten kota, itu kan mencerminkan Pancasila itu yang sesungguhnya. Nah, itu.
0: Oke, baik Bu Eka ya. Nah, untuk Geofam nih, nah sebagai representasi generasi muda, bagaimana mungkin teman-teman seusia Geofam ini memandang Pancasila saat ini? Apakah masih dianggap relevan nih dalam kehidupan sehari-hari?
3: Tentunya kita sebagai dalam hal ini kita sebagai pelajar ya, peran Pancasila itu sebenarnya sangat relevan di dalam kehidupan kita dengan 5 butir sila yang ada di dalamnya. Nah, yang menjadi tantangan terbesarnya buat kami Gen Z yang dimana banyak hal-hal dari sejarah yang dimana seperti kemauan The Founding Fathers dari Bapak Soekarno dengan gagasan-gagasan yang sudah beliau berikan. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat Gen Z. Jadi tentunya tantangan terbesarnya adalah westernisasi. Kenapa? Karena dengan maraknya globalisasi saat ini, dengan budaya barat yang terus masuk ke kita, itu tentunya bisa membuat rasa di dalam anak-anak Gen Z pada saat ini tentunya apakah Pancasila ini sebenarnya masih bisa diterapkan atau tidak, muncul pertanyaan seperti itu. Nah, maka dari itu di dalam hal ini saya juga ketua OSIS. Di sekolah itu saya mencoba menggerakkan teman-teman yang pasti, karena dengan kita punya kemampuan dan kemauan yang lebih dari teman-teman yang lain. Nah, itu kembali lagi ke sila ketiga yang dimana persatuan Indonesia. Kita menyatukan lagi pendapat-pendapat dari teman-teman, gimana Pancasila itu bisa kita kembangkan. Bagaimana Pancasila itu bukan hanya 5 butir yang setiap hari Senin kita sebutkan saat upacara, yeah, tapi memang kita hidupkan gitu.
0: Oke, luar biasa. Nah, ini Geofarm juga kan sebagai anggota komunitas pecinta sejarah budaya Kalimantan Tengah ya. Mungkin ada pengalaman yang Geofarm bisa sampaikan, pengalaman yang berkesan begitu ya bagi Geofarm dalam mengenal ataupun mempelajari budaya daerah.
3: Dalam mempelajari budaya daerah tentunya banyak sekali pengalaman beragam. Salah satu contohnya adalah waktu saya mengikuti festival musikalisasi puisi. Oh. Nah, dalam kepentingan membawa daerah itu kemarin kami berunding dengan teman-teman. Di situ karena kami juga baru dan itu juga pengalaman kami dalam mengaransemen musik. Kami sampai ikut belajar juga bagaimana caranya bermain alat musik tradisional. Itu bertanya-tanya juga dengan, karena komunitas pecinta sejarah budaya Kalteng ini luas. Oh, yeah. Jadi banyak relasi yang kita bisa tanya gitu. Belajar lebih banyak lagi tentang budaya. Dan puji Tuhannya kemarin kami mendapat terbaik satu.
0: Wih, luar biasa. Di mana tuh acaranya tuh?
3: Nah, kemarin diadakan
1: Balai Bahasa. Yang pastinya belajar bahasa Dayak.
3: Iya,
1: bahasa Dayak. Karena itu sering dilupakan nih pasti sama anak-anak.
2: Nah, itu dia. Tantangannya juga tuh zaman sekarang ya. Iya. Di generasi muda kita.
0: Oh, yang beberapa bulan lalu acaranya di ini ya. Di dekat di Menteng ya. Yang di gedung itu bukan
1: budaya itu ya, balai gedung budaya.
0: Balai budaya bukan ya?
1: Di kantor
3: Di balai bahasa.
0: Oh, memang di balai bahasa. Oke. Okay. Ya, baik, saya ke Ibu Eni dulu nih. Mungkin kalau di sekolah dasar sendiri nih, Bu, bagaimana cara mengenalkan Pancasila agar tidak hanya dihafal ya, tetapi juga dipahami dan dipraktekkan oleh anak-anak. Apalagi kalau anak-anak usia 6 sampai 12 tahun nih susah-susah gampang kan ya.
1: Lagi rame-rame ya. Lagi seru-serunya ya, usia-usia seperti itu. Betul. Ya, baik. Kalau kita di sekolah dasar, karena namanya juga dasar ya, jadi banyak pembelajaran, pengetahuan, dan ilmu yang kita terapkan itu menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Nah, untuk itu selain tertuang di dalam kurikulum, yang memang kita kan ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, di situ juga ada nilai-nilai, tetapi sekarang dengan pembelajaran mendalam semua bisa lintas
2: deep learning.
1: Iya, deep learning itu bisa lintas mata pelajaran yang kita kembangkan, di mana di dalamnya itu juga ada kita menjaga nilai kebangsaan, kita bisa memberikan dasar pendidikan karakter dan juga pendidikan pola pikir yang kritis, dan tentu di sana ada penerapan nilai-nilai Pancasila yang kita tanamkan kepada anak sekolah dasar. Nah, jadi di samping dalam kurikulumnya sendiri ada muatan, kita ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler, intrakurikuler. Nah, ini kita rangkaikan. Jadi di dalam program sekolah sendiri yang secara umum saya selaku kepala sekolah juga membuat program sehingga nilai-nilai karakter itu tertanam dalam budaya sekolah. Nah, disinilah perlu beberapa kegiatan yang mana muatannya adalah tentang nilai-nilai Pancasila ini. Dan dari dimensi lulusan, dimensi profil lulusan itu sendiri juga sudah termuat nilai-nilai Pancasila di sana. Nah, ini yang menjadi peran kita sebagai guru, bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, tentunya dalam sikap mereka bergotong royong, toleransi, dan juga beberapa yang memang menjadi budaya Kalimantan Tengah, misalnya kayak kalau bahasa daerahnya tuh handep ya, gotong royong. Nah, itu kita lakukan walaupun juga itu dalam bentuk mata pelajaran misalnya seni budaya, tetapi ada nilai-nilai di sana yang kita perkenalkan dan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu.
0: Oke. Nah, kemudian juga kan saat ini nih Bu Eni, anak-anak kan begitu dekat dengan media sosial begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana mungkin cara menanamkan nilai Pancasila di tengah perubahan pola hidup?
1: Iya. Kita tidak bisa menutup mata dengan media sosial sekarang, iya. Walaupun juga udah ada aturannya ya, anak di bawah 16 tahun mereka tidak boleh menggunakan media sosial. Yeah. Tetapi kita tidak bisa membatasi dengan cara memprotek mereka. Nah, yeah. Sekarang peran kita adalah bagaimana kita menjaga dan kita memberikan edukasi dari setiap media sosial yang mereka ikuti dan mereka baca seperti itu. Nah, disitulah peran kita mendampingi mereka menjelaskan mana nilai-nilai positif. Jadi kita lebih fokus kepada nilai-nilai positif. Jadi ini nilai-nilai positif yang harus dilakukan oleh anak-anak. Jadi dengan adanya pemahaman nilai-nilai positif yang kita tanamkan, itu justru akan menjadi diingat dan itu akan dilakukan, dibandingkan kalau kita hanya melarang, jangan, iya, tanpa kita memberikan edukasi yang jelas. Nah, itu juga nanti justru ya, karena tadi anak-anak kan kritis, justru kalau dilarang terus sepertinya tidak diberikan penjelasan, itu akan menjadi pertanyaan terus bagi
0: tanda-tanya
1: mereka.
0: Tanda-tanya besar.
1: Betul,
0: ya?
1: Jadi tanda-tanya besar. Jadi kita tenaga pendidik, kita sebagai guru lebih banyak memberikan penjelasan tentang nilai-nilai budaya yang positif, yang itu kita terapkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya budaya positif, bagaimana mereka bisa tertib, disiplin, dan kita hargai setiap apa yang mereka lakukan. Dan ini kita catat seperti itu ya. Kalau di sekolah saya biasanya ada jurnal budaya positif itu, disiplin positif itu seperti apa. Jadi dengan adanya seperti itu, mereka juga menyadari bahwa oh, ini bernilai gitu, dan ini dihargai, dan ini baik, dan ini menjadi suatu yang sangat membudaya untuk dilakukan. Nah, ini yang kami lebih banyak lakukan gitu. Jadi dengan ada media sosial yang ada, dan kita bisa jelaskan, edukasikan kepada mereka bahwa hal-hal yang tidak baik ya itu tidak boleh dilakukan, tetapi yang baik lebih banyak kita lakukan, karena ini yang justru mendukung kita dalam berperan dan dalam kita melakukan segala aktivitas mereka dari usia dini sampai mereka nanti dewasa seperti itu.
0: Oke. Terima kasih Bu Eni.
1: Iya.
0: Nah, ini ke Bu Eka ya. Kalau menurut Bu Eka nih Bu, mengapa pemahaman terhadap sejarah dan budaya lokal penting untuk memperkuat rasa kebangsaan kepada generasi muda?
2: Iya. Terima kasih. Jadi kenapa kita harus memperkuat pemahaman dan pengenalan sejarah dan budaya lokal, baik kepada generasi muda atau masyarakat secara umum, khususnya di bumi Kalimantan Tengah sebagai bumi Pancasila, yeah. Seperti itu, bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila tadi, bahkan tidak hanya 5 butir Pancasila ya, 45 kalau dijabarkan ya, lagi itu ya. Tidak mudah untuk mengimplementasikannya.
0: Capek juga kalau kita upacara.
2: Iya. Makanya yang 5 itu yang setiap hari Senin, betul. Ya. Nah, kemudian salah satu implementasi nyata dari Pancasila adalah kita menghargai sejarah dan budaya lokal. Karena ada istilah kita harus belajar dari akar, karena kita kembali dari akar, gitu ya. Jadi kita harus tahu akar kita, berarti juga tidak hanya asal muasal nenek moyang kita, bagaimana sejarah budaya lokal, karena sejarah dan budaya lokal itulah yang kemudian juga membentuk sejarah nasional dan juga kebudayaan nasional Indonesia seperti itu. Kalau menurut saya benar tadi dikatakan, tantangan terbesar saat ini adalah tidak hanya westernisasi, bahkan japanisasi, koreanisasi.
0: Oh, iya.
2: Tidak hanya budaya dalam artian
1: artikulasi
2: K-pop-nya.
1: Lagi seru.
2: Tapi sampai ke makanannya, minumannya. Coba sekarang pernah enggak misalnya di sekolah, misalnya di sekolah Geo ya. Belajar tentang membuat makanan atau panganan tradisional khas Dayak Kalimantan Tengah,
1: budaya lokal ya,
2: atau khas Melayu misalnya kalau bilang, terus nama-namanya apa aja, terbuat dari bahan apa aja, karena situ ada nilai-nilai apa budayanya, bagaimana membuat misalnya panganan yang paling enak zaman dulu. Kalau mungkin Bu Eni tahu juga ya, kita mengapa kuliner lokal Kalimantan Tengah, kandas
1: itu enak itu,
2: wadi dan sebagainya, itu ada filosofinya semua.
1: Betul.
2: Nah, seperti kita belajar filosofi Pancasila, kita mulai dulu dengan belajar apa sih filosofi atau makna dari pembuatan wadi. Nah, seperti itu. Kenapa kemudian ada pembuatan apa namanya itu yang terbuat dari
0: ketan
2: yang di
0: lamang.
2: Itu kan ada apa maknanya?
0: Nah,
2: misalnya butuh kesabaran, terus pemanfaatan pangan lokal seperti itu, agar kemudian pembuatan lamang itu juga menggunakan bahan-bahan tradisional yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian sama yang lainnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya salah satu bagaimana secara nyata kita mengimplementasikan pengenalan sejarah dan budaya lokal, bagian juga dalam internalisasi nilai Pancasila, yaitu melalui hal-hal yang seperti itu, bisa di sekolah, bisa di rumah, di masyarakat, dalam komunitas ya. Tahun yang lalu atau tahun yang sebelumnya kita membuat seminar lokal tentang untuk guru-guru dari guru TK sampai SMA, bahan ajar berbasis lokal,
1: budaya lokal
2: Kalimantan Tengah, tari-tarian, kemudian musik, sampai seni olahraga tradisional, kemudian pangan,
1: makanan.
2: Seni terkait dengan sistem kekerabatan dan sebagainya, agar anak-anak para siswa generasi remaja pemuda yang ketika ada bahan ajar yang bisa disampaikan oleh guru-gurunya tadi, sudah ada istilahnya buku babonnya, istilahnya yang sudah harapnya mana sampai terbit harusnya kita kumpulkan. Ada mungkin dari dinas pendidikan atau dinas kebudayaan yang bisa
1: memperbanyak
2: nah di sekolah-sekolah, jadi karya-karya guru ini kemudian bisa diimplementasikan, diajarkan kepada siswa. Nah, itu masuk banget tuh di situ, ada nilai gotong royongnya, pasar pakuma bentangnya, ada belum bahadat, handep dan lain sebagainya. Itu ada termasuk dengan cara melamang itu kan ada handep, misalnya di acara adat perkawinan dan sebagainya, kenapa harus ada lamang, kenapa harus ada
1: mengenta
2: itu luar biasa. Kan jarang ya, nggak pernah kalau di sekolah mengenta bersama.
0: Wah, bisa bikin acara
2: tuh. Iya, festival kuliner lokal
0: khusus
2: pelajar, yang buat pelajar, bukan ibu-ibu yang kemarin memang khusus pelajar. Itu masuk banget kalau menurut saya.
0: Nah, mungkin Bu Eka juga, kalau di era digital saat ini, bagaimana cara agar budaya lokal tetap menarik dan dekat dengan kehidupan anak-anak muda?
2: Oke. Dikemas dengan menggunakan atau memanfaatkan era digital ini, ya berarti dengan media digital gitu, seperti itu kan banyak ya caranya. Nah, itu kayaknya lebih kena ya, lebih masuk seperti itu, melalui platform media sosial, banyak bikin misal konten video kreatif terkait dengan budaya lokal. Nah, itu pasti lebih kena. Tapi ya memang harus ada, mungkin sering-sering dibuat, misalnya kita dari komunitas atau bekerja sama dengan komunitas anak muda atau yang lainnya, bikin kegiatan lomba. Nah, bisa seperti itu, didukung juga oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi, karena memang yang paling banyak mungkin 80-90% anak-anak muda sekarang ya memang sangat dekat kalau perlu dengan sosial media, dengan dunia digital seperti itu, apa-apa digitalisasi dan sebagainya, ya nggak salah juga. Jadi budaya lokal juga bisa lebih dikenal dengan dikemas melalui digitalisasi tadi, seperti itu, alih wahananya
1: karena itu. Zamannya
2: sudah digital,
1: jadi bisa kita tutup, tetapi muatannya ya tetap budaya lokal itu tetap kita perkenalkan,
2: biar nggak kalah sama budaya Korea, Jepang, Amerika, dan teman-temannya. perlu ada ini anak inovasi muda juga ya, yang maju ya, di depan. Kami yang di belakang mensupport semuanya. Ya, ya,
0: seperti itu. Orang-orang ayo, seperti anak-anak seperti Geo nih ya. Iya. Yang jadi agen perubahan. Iya. Untuk Geo nih ya, sebagai tentunya juga generasi muda ya. Dan tadi juga Geo kan ini juga ketua OSIS ya. Apakah Geo melihat adanya perubahan sikap atau mungkin karakter generasi muda yang perlu mendapat perhatian bersama?
3: Untuk karakter dan sikap terutama di lingkungan pelajar yang mana sekolah nih. Gen Z iya. Yang perlu mendapat perhatian adalah ini juga bisa jadi pedang bermata dua juga sebenarnya. Bagaimana sikap dari Gen Z ini ketika menghadapi informasi, yeah. Dimana dalam mereka menanggapi informasi itu kalau tidak diakari dengan edukasi yang benar terkait menerima informasi, yeah. Mereka sangat cepat menerima hal tersebut dan bisa-bisa menganggap hal itu sebagai benar. Nah, kaitannya dengan budaya dan sejarah, ada budaya-budaya yang di luar seperti yang dikatakan Bu Eka tadi, budaya-budaya dari Korea, budaya-budaya dari luar, yeah. Yang tidak difilter, tidak disaring secara mendalam. Apakah itu positif atau negatif dampaknya bagi mereka, itu mereka terima saja.
0: Iya.
3: Nah,
1: yang penting tren gitu.
3: Iya.
0: Kelihatan keren
1: viral.
3: Jadi kalau namanya sekarang istilah gaulnya itu FOMO.
1: FOMO.
3: Iya.
1: Ya.
3: Nah, itu adalah salah satu sikap yang perlu diperhatikan oleh kita semua sekarang dan menjadi tantangan besar juga buat kita, apalagi dalam hal ini adalah OSIS yang dimana kita OSIS juga punya media begitu. Nah, media dari OSIS ini tujuannya adalah juga menyampaikan hal-hal yang bisa mengcounter dari budaya atau sikap teman-teman yang sudah salah sebelumnya. Nah, maka dari itu edukasi dan juga sosialisasi dari kita itu juga penting dengan cara konten-konten yang menarik, dengan hook-hook yang menarik. Jadi sosialisasinya bukan hanya sebatas lewat saja begitu, tapi memang mereka mengerti dan juga sifatnya implikatif gitu, bisa diterapkan.
0: Kalau menurut Gio tantangannya seperti apa nih? Kalau melihat teman-teman ataupun para pelajar saat ini terkait dengan mungkin seperti yang tadi Gio sampaikan kan, anak-anak tuh butuh filter begitu ya, butuh edukasi. Nah, mungkin tantangan kalau dari Gio sendiri nih sebagai mungkin teman sebaya begitu, kalau melihat ada gelaga teman begitu yang seperti itu, bagaimana Gio menanggapinya?
3: Nah, menanggapinya tentunya karena
1: kegiatan positif.
3: Iya, karena kita punya landasan juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Nah, tentunya juga dibalut dengan kegiatan-kegiatan yang relevan dan menarik juga bagi anak muda. Nah, tapi yang menjadi fondasi atau dasar dari kegiatan tersebut adalah bentuk cinta tanah air dan juga cinta budaya Dayak, budaya Kalimantan Tengah begitu. Nah, dengan sikap-sikap teman seperti itu, kita juga sebagai Gen Z
0: emosi gak sih?
3: Iya, perilakunya anak-anak Gen Z itu sebenarnya mereka tidak rebel sebenarnya, tapi mereka hanya perlu dibimbing dan diarahkan gitu. Karena kembali tadi yang saya sampaikan, kalau Gen Z itu dalam menerima informasi, apalagi informasinya tersebar secara cepat, mereka langsung menerima gitu.
0: Iya. Nah, kemudian juga apa sih kalau menurut Gio ya, apa sih yang membuat sebagian anak muda tuh tertarik pada budaya luar namun kurang mengenal budaya daerahnya sendiri?
3: Yang membuat tertarik dengan budaya luar yang pasti karena sebenarnya kalau kita berkaca dari budaya kita sendiri, budaya kita misalnya budaya Dayak itu sebenarnya banyak hal-hal yang menarik dan istilahnya asik untuk dipelajari dan diikuti. Misalnya ada budaya Kuntau nggak kalah juga dong dengan budaya-budaya di luar, seperti misalnya budaya karate, taekwondo. Sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita juga adalah bagaimana budaya itu sebenarnya lebih dikenalkan, karena yang menjadi tantangan terbesar dari penyebaran budaya di luar adalah media dan juga cara penyebarannya hingga sampai ke kita.
0: Betul ya, oke. Ya baik pendengar, masih dalam program obrolan komunitas ya di kesempatan malam hari ini terkait dengan topik kita pada malam hari ini ya, yaitu Pancasila, budaya dan juga generasi muda. Nah tentunya juga seperti yang tadi disampaikan Ibu Eni ya, kemudian Ibu Eka dan juga Gio, ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat diwariskan melalui pelestarian budaya, sejarah dan tentunya juga keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga identitas bangsa di bumi Pancasila, bumi Kalimantan Tengah ya. Nah saya ke Bu Eni lagi nih ya Bu. Bagaimana ya, mungkin harapan Ibu nih terhadap generasi muda Kalimantan Tengah dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di masa yang akan datang?
1: Oke, harapannya yang pasti kami

0: program di sekolah dan terutama kurikulum. Ya, kurikulum ini yang harus didesain semenarik rupa yang kaitannya dengan sejarah budaya yang mana kita mau mengembangkan secara budaya. Kalau tadi Gio bilang, kok orang lebih tertarik dengan luar karena informasi mereka lebih cepat dan mereka mengemasnya secara inovatif. Nah, harapannya kita pun juga bisa melakukan itu dengan inovasi yang dilakukan oleh para guru yang memiliki kompetensi yang bagus. Nah, ini yang nantinya akan memberikan harapan yang cerah nantinya kepada generasi kita, khususnya para generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini tentu perlu dukungan ya. Harapannya ada dukungan dari stakeholder yang ada. Nah, dengan adanya kami pun yang hadir malam hari ini, kami berharap semua dimanapun berada bisa mendengarkan bahwa harapan semua kita adalah generasi muda ini adalah generasi yang gemilang seperti itu, Indonesia emas ya. Nah, tentunya harus didukung dan dimotivasi dengan fasilitas layanan dan lingkungan yang juga didesain gitu, sehingga itu membawa kita yang ada di dalamnya menjadi kompak gitu untuk melakukan apa yang menjadi harapan tersebut. Nah, kalau kami sebagai pelaku pendidikan, harapannya agar generasi ini tidak mudah putus asa, generasi ini harus kuat dan semangat, dan banyak nilai-nilai karakter, nilai-nilai budaya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda sekarang. Nah, oleh sebab itu ya generasi sekarang,
1: generasi stroberi.
0: Iya, kalau dibilang generasi stroberi. Nah, itu sebenarnya kenapa anak bisa stroberi ya, karena yang mendidiknya juga kurang gitu ya. Nah, kalau mungkin saya zaman saya sama Bu Eka itu, kalau tadi Gio bilang generasi sekarang itu gampang aja gitu nerima gitu, udah dianggap asik aja. Kalau zaman kita dulu takut ya, takut. Hal yang baru tuh apa nih? Udah kayak
2: nanya guru, nanya orang tua,
0: nggak pede gitu, langsung boleh kayak gak? Apa ini? Apa ini? Kalau anak sekarang apa aja asik aja gitu. Nah, tentunya kita harus melihat dari segi ya generasi sekarang apa yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi tetap kita dampingi dan kita berikan layanan yang terbaik bagi mereka, sehingga seiring dengan apa yang menjadi cita-cita kita, bangsa dan negara, untuk generasi kita ini bisa bersinergi dengan anak-anak muda sekarang yang penuh dengan kreativitas dan penuh dengan keinginan tahuan mereka. Nah, ini yang perlu menjadi harapan kita bersama. Seperti itu.
1: Baik, saya ke Bu Eka nih. Iya. Tidak terasa juga Bu, ya waktunya cepat banget.
0: Iya, banget.
1: Nah, mungkin kalau ke Bu Eka nih, langkah konkret apa sih Bu kira-kira yang mungkin bisa dilakukan sekolah dan juga komunitas untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah dan budaya lokal?
3: Oke, ya terima kasih. Ya, ini menarik ya, karena berangkat dari keprihatinan saya mengamati, mencermati, melihat dan mendengar langsung kalau sekarang ini terutama generasi muda, mulai dari yang anak kecil malah terkait dengan adab, adab dalam berbicara, berkata-kata. Mungkin sudah pernah sering dengar ya, termasuk di media sosial maupun sehari-hari ya, Gio ya, bagaimana penggunaan bahasa A, B, C, D seperti itu yang konotasinya negatif, itu menjadi bahasa yang gaul gitu ya, bahasa gaul, kayak itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang melanggar apa namanya norma agama, ajaran agama gitu ya, tetapi sesuatu yang membudaya. Nah, itu sedangkan budaya lokal misalnya menggunakan bahasa daerah yang baik, yang istilahnya kalau dalam bahasa ada kromo inggil gitu, bahasa Jawa halus, nah ini kalau menurut saya ini PR kita gitu ya, bagaimana adab itu lebih utama daripada ilmu katanya ya, tapi bagaimana adab itu beriringan dengan ilmu gitu ya. Kita bisa berilmu tapi kalau kita keluar kata-kata yang tidak baik, tidak seperti beradab, itu mencerminkan karakter generasi bangsa Indonesia yang Pancasilais atau bukan. Itu sudah melanggar sila

0: pertama Pancasila, sila kedua. Sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita menyebutkan sesama kita itu anak-anak muda nih dengan nama binatang, berarti kita sudah melanggar sila kedua, sila pertama menurut saya kan tidak adil itu. Gitu. Bukan memanusiakan manusia. Jadi humanismenya itu tergerus gitu loh. Karena sesuatu yang dianggap dinormalisasikan padahal itu tidak benar. Itu PR terbesar, tidak hanya bagi kami di kalangan apa pendidik, tapi juga harusnya lingkungan masyarakat, lingkungan lingkungan keagamaan. Ya, itu PR kita semua, bagaimana bahasa lisan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk menerapkan Pancasila itu yang benar seperti itu, dan menjaga lisan termasuk tidak mudah juga termakan hoax. Kemudian menganggap sesuatu yang normal padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan Pancasila. Kita belajar lagi dari sejarah seperti itu. Nah, makanya ada istilah belajarlah dari sejarah. Karena sejarah itu kan kadang ada kita belajar dari masa lalu untuk hal-hal yang negatif atau yang tidak sesuai dengan nilai agama, norma-norma sosial, norma susila dan sebagainya, jangan sampai terjadi lagi. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan, kekurangan dari peristiwa pada masa lampau itu untuk bertindak, berbuat sesuatu yang banyak manfaatnya daripada mudaratnya untuk langsungan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, termasuk mengedepankan tadi itu jaga lisan kita, karena ada istilah hati-hati dengan kata-katamu karena kata-katamu akan menjadi harimaumu. Disitulah tercermin karaktermu. Nah, seperti itu memberi dampak positif atau negatif seperti itu.
1: Sekarang tanganmu harimaumu ya.
0: Ya, tanganmu malah sekarang.
2: Jarimu
0: enggak cuma lisan, jarimu iya juga. Komplit itu tantangannya. Bagaimana memulihkan Pancasila kepada generasi sekarang itu salah satunya yaitu mungkin perlu ini ya, edukasi itu pasti gitu ya. Nah, terus teman sebaya itu jadi contoh. Orang tua, orang dewasa juga jadi contoh. Media sosial pun jadi contoh untuk menyampaikan bahwa mana yang positif, mana yang negatif. Itu harus gencar. Nah, PR kita bersama bergandengan tangan. Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia. Itu sila ketiga tuh.
0: Iya, betul.
2: Oke, Denny ke Geo nih. Mungkin Geo kalau diberi kesempatan menyampaikan pesan untuk teman-teman seusia Geo nih, apa yang ingin Geo sampaikan tentang pentingnya Pancasila dan budaya bangsa, Geo?
3: Nah, pesan untuk teman-teman semua, kalau dianalogikan dalam bentuk bangunan, Pancasila itu adalah fondasinya. Kemudian karena kita hidup di Kalimantan Tengah, memegang budaya Dayak. Budaya Dayak adalah bangunan itu tersebut. Nah, kemudian di dalamnya kita adalah penghuni-penghuninya. Nah, maka dari itu tanggung jawab kita, kewajiban, dan juga rasa untuk menjaga rumah itu adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai dasar tersebut, diiringi juga dengan budaya Belum Bahadat, budaya Handep Hapakat dari budaya Dayak, itu semua saling beriringan dan kemudian nantinya membentuk juga tujuan-tujuan dari Founding Fathers Indonesia terkait dengan visi kedepannya bangsa ini, dan kemudian bagaimana kehidupan nantinya teman-teman sebangsa setanah air dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi berbagai rintangan globalisasi dan semua yang ada, itu semua dihadapi dengan berpikir bagaimana seorang manusia yang Pancasilais, seorang manusia yang bisa Belum Bahadat, dan manusia yang memegang teguh prinsip nasionalisme.
2: Oke, terima kasih Gio ya. Ya, tentu pendengarnya menarik sekali perbincangan kita malam hari ini bertema Pancasila, budaya, dan juga generasi muda. Dan dari yang tadi disampaikan Ibu Eni, Ibu Eka, dan juga Geo ya, bahwa kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara yang dihafalkan ya, tetapi nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam budaya, sejarah, serta perilaku kita sehari-hari. Dan tentunya melalui pemahaman sejarah dan kecintaan terhadap budaya lokal, generasi muda ini bisa menjadi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter dan berakar ya pada identitas kebangsaan seperti yang tadi Ibu Eka sampaikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Eni, Ibu Eka.
0: Sama-sama.
2: Geo juga ya. Nanti mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Salam Pancasila.
2: Ya, baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu obrolan komunitas pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Salam Pancasila.
4: Yang indah. Bermakna.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam Melodi Memori ya. Di 3221778 dan juga di 3221779 atau melalui WhatsApp ya pendengar, kami tunggu di 0811520 3123. Oke deh, ini ada pendengar yang ingin bergabung malam hari ini, kami sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya nih, halo. Halo, selamat malam. Iya, nampaknya tidak ada jawaban ya. Oke deh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam, Mbak De.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Mbak Elisa?
1: Kabar baik, puji Tuhan, Mbak.
0: Kabar baik. Aduh, lamanya suaranya.
1: Iya, walaupun lama, tapi tetap aja yang paling setia dengan program.
0: Yang paling setia, selalu setia dimanapun berada.
1: Iya, iya. Lagu ya.
0: Apa itu lagunya Mbak Elisa?
1: Dari Emen Seran, Mbak.
0: Emen Seran? Emen Seran, semua untukmu?
1: Salam. Salam, oh, rindu untukmu.
0: Salam rindu. Oke deh, salam ya, rindu untukmu ya. Salam rindu.
1: Spesial buat seseorang.
0: Buat seseorang yang sedang mendengarkan.
1: Waduh.
0: Oh. Waduh.
1: Tinggal dulu ya, buat Putra CL.
0: Iya.
1: Putra Kapuas Abang Agau. Buat Tata Ayah, Pak Tuni juga.
0: Iya.
1: Karim, Bang Pandu. Buat Benny, Pak Kumai di samping juga, Bang Deden, Putra Pangkalan Bun, Diona, Viola, buat Ayu Mosohi. Mungkin kita rangkul aja lah dari
0: atas. Kita rangkul aja deh.
1: Buat Mbak De, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, kembali kasih ya. Untuk Mbak Elisa tuh Benny sendiri tidak membawa para prajurit-prajuritnya. Halo, ada Mbak Susi. Mbak Susi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini di Palangkaraya atau di Kasongan?
2: Palangkaraya.
0: Ih, kok tidak mampir?
2: Sibuk.
0: Mbak Susi. Lah
2: orangnya lagi sibuk, iya. Dari kampung, dari desa ke kota, dari kota ke desa.
0: Iya, luar biasa. Banyak sekali cair nih pasti nih.
2: Enggak juga. Ya namanya pulang kampung kan.
0: Dari kota ke desa, dari desa ke kota kan berduit.
2: Iya. Dari kota ke desa, dari iya. Desa ke kota.
0: Dari desa ke kota, iya. Lagu Mbak, lah. Iya, apa nih lagunya Mbak Susi?
2: Seandainya masih mungkin dari Pance.
0: Seandainya masih, wah saya juga suka nih lagu ini.
2: Iya, lagu tempo dulu.
0: Oh, tempo dulu banget. Pance, oke, mau kirim salam kah Mbak Susi?
2: Salamnya semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oh, semuanya
2: buat
0: saja
2: Mbak
0: ya.
2: Mbak Dewi, salam iya. Sehat. Tetangga kita belum masuklah.
0: Belum. Belum. Tahil tuh. Mudah-mudahan malam hari ini kita tunggu. Iya, kita tunggu dulu.
2: Buat Mbak Dewi, salam sehat, kelam pulang hati-hati. Semoga terima sampai kasih. Di rumah dalam keadaan selamat.
0: Amin, amin, amin.
2: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Susi. Oke deh, kita sapa dulu. Nah, ini nih. Yang bagian yang ter-ter-ternya. Oke deh, kami sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Halo, selamat malam. Pak Agau ya?
3: Betul sekali.
0: Iya. Iya, apa kabar Pak Agau?
3: Puji Tuhan, baik.
0: Oh, puji Tuhan.
3: Saya belum saya
0: iya.
3: Request lagu ya.
0: Kenapa?
3: Saya... mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila, Mbak Dewi.
0: Ya. Oh iya, betul hari ini nih Pak Agau nih.
3: Iya, yang
0: ke- saya satu. Iya, saya kalau Pak Agau mau ngomong dakdikdukder.
3: Oh, kenapa?
0: Iya. Iya.
3: Memang begitulah logat bahasa saya selaku pecinta Pro 1 RRI Plangka.
0: Iya.
3: Iya, merupakan Pancasila adalah merupakan itu falsafah negara, Mbak Dewi.
0: Betul, betul.
3: Iya, dan sebagai fundamental bangsa Indonesia.
0: Betul.
3: Dan sebagai perekat bangsa. Betul. Dan tiap-tiap sila, dari sila pertama sampai kelima,
0: iya,
3: itu merupakan hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan, Mbak Dewi. Ya, begitulah.
0: Iya. Dari ya, kehidupan kita sehari-hari.
3: Iya, memang begitu,
0: Mbak Dewi. Betul.
3: Kita berbangsa, bernegara harus punya Pancasila, punya fundamental bangsa.
0: Betul.
3: Mbak Dewi ya.
0: Iya, Pak Agau.
3: Mau request lagu ya.
0: Apa sih lagunya?
3: Lagunya dari Ubi Mesak ya.
0: Ubi Mesak apa
3: jawaban
0: tuh?
3: Jawaban waktu pacaran.
0: Eh? Judulnya apa tadi Pak Agau? Ingat waktu pacaran, saya dengar pacarannya aja nih.
3: Iya, jawaban waktu
0: pacaran. Oh, jawaban waktu pacaran.
3: Iya.
0: Iya, iya. Wah, kayaknya seru nih lagunya nih.
3: Masih muda, Mbak Dewi.
0: Iya?
3: Sudah tua nih. Sudah, iya. Tinggal nunggu hari jemputan terakhir.
0: Iya. Ya janganlah Pak Agau, kita maunya panjang umur ah.
3: Tidak mau saya Mbak Dewi, sebab dunia ini semakin hari semakin susah.
0: Semakin rumit ya.
3: Iya. Maunya sekarang atau anu, kita terima saja apa yang Tuhan buat dalam kehidupan,
0: iya,
3: kita.
0: Semua iya berkah ya, berkah.
3: Iya. Sebab dunia ini kelihatannya semakin hari semakin sukar dan semakin jahat, Mbak Dewi.
0: Iya, iya, iya. Jadi, tidak adil begitu ya, Pak Agau.
3: Tiap-tiap kita dengar di berita televisi,
0: hampir
3: tidak mengenakkan telinga.
0: Iya.
3: Iya, hampir 90% kejahatan, hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila.
0: Betul.
3: Iya, demikian Mbak Dewi ya.
0: Siap.
3: Iya, saya pengen lagu Mbak Dewi ya.
0: Iya, lagunya Obi Mesak tadi ya kan?
3: Iya. Terlalu banyak ngomong Mbak Dewi ya. Salam dulu ya.
0: Boleh salamnya apa nih buat siapa Pak Agau?
3: Buat Mbak Olivia Dewi ya.
0: Oh iya iya iya.
3: Salam
0: amin juga. Amin amin.
3: Ya dari saya Bang Agau di Gio
0: Basujung. Agau Gio Basujung.
3: Ada Mbak Rusiana juga, salam sehat, salam berigas.
0: Iya.
3: Ada Putra CR. Ada Bang Tuni beserta Bu Susi ya. Mama Lili di kilometer 9. Ada Mas Dede di Pekalan Bun, Bang Pandu. Mas Jeffrey.
0: Mas Bang Jeffrey.
3: Bang Ian Sloyor, Bang Umay. Mbak Weni juga.
0: Iya.
3: Bang Naparo yang Putri. Mama Yuda beserta Bang John. Bung Freddy di Merauke ya.
0: Betul.
3: Buat Mbak Dewi ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan.
0: Iya.
3: Salam berharga.
0: Amin.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih ya. Pak Agau. Oke deh, nanti kami hadirkan lagunya ya Pak Agau ya, ditunggu dulu nanti. Dari Obi Mesak. Oke, ini ada Bang Lanius. Apa kabar? Selamat malam Bang Lanius.
4: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Semangat malam, selamat malam. Apa kabar? Sehat ya?
4: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja.
0: Baik-baik, alhamdulillah. Iya.
4: Mbak. Terus, malam kerja gimana Mbak Caca ini?
0: Cuaca malam hari ini, alhamdulillah cerah. Bagaimana juga nih di Sambas nih malam ini?
4: Aman nih, cerah dan panas.
0: Cerah. Oh, panas ya.
4: Iya. Oh iya, ini kan kita memperingati hari Pancasila.
0: Lahir,
4: ya.
0: Hari lahir Pancasila.
4: Nah, pas ya, saya mau request lagu ini, Mbak.
0: Oh, apa tuh lagunya?
4: Dari dari Creel Band, judulnya Garuda di Dadaku.
0: Garuda di Dadaku, oke.
4: Okay. Iya,
0: Garuda.
4: Pas nih.
0: Mbak, ini yang ini sekarang. Netral bukan nih?
4: Hah?
0: Bukan, dari bukan. Dari Netral, dari siapa?
4: Creel.
0: Creel.
4: Creel Band.
0: Creel Band, saya cari dulu ya.
4: Iya, kalau Netral beda lagi.
0: Oh, beda kan syairnya
4: yang,
0: ya.
4: Kalau yang Garuda di Dadaku itu kan ano yang untuk sepak bola, biasanya bola-bola gitu dia. Permainan sepak bola. Nah, ini lain lagi, Creel Band.
0: Oke, okay. Creel Band. Iya, tulisannya gimana Garuda. Nih hurufnya nih?
4: X.
0: E?
4: R.
0: R.
4: Bukan X.
0: X. Oh, pakai X. Creel. Nah, Creel gitu ya.
4: Creel, Creel. E sama AL Band.
0: Creel Band.
4: Creel Band nih. Itu yang vokalisnya itu kan yang Arul Irwansyah itu kan sebenarnya kan grup bandnya power metal, Mbak. Dan
0: oh.
4: Dia tuh memisahkan diri keluar dari grup power metal dan menciptakan lagu sendiri.
0: Oh.
4: Namanya grup bandnya Creel Band itu.
0: Creel Band. Oh, begitu.
4: Ada kan Garuda di Dadaku?
0: Garuda. Ini kepak sayap Garuda mungkin ya?
4: Iya. Aduh,
0: salah.
4: Kepak sayap Garuda ternyata. Aduh, kasihan Mbak nih nyarinya lalu pusing tempatnya. Maaf ya.
0: Iya. Oke, okay. Tidak mengapa.
4: Ya. Takut nanti kalau saya ngomongnya takut dihukum.
0: Kepak sayap Garuda. Boleh nanti kami hadirkan.
4: Iya, kepak sayap pas itu, Mbak.
0: Iya.
4: Iyalah.
0: Salamnya buat siapa salam nih, Palanius?
4: Yang pertama buat Mbak Demja sehat tetap semoga
0: selalu. Amin, ya. Sehat selalu ya.
4: Ada Pak Agau tadi ya.
0: Pak Agau.
4: Apa lagu beliau tadi tuh?
0: Lagu Pak Agau dari Obi Mesak.
4: Apa judulnya?
0: Jawaban apa nih? Jawaban Waktu Pacaran.
4: Waduh. Geli benar mendengar
0: judul. Lucu juga ya lagunya.
4: Memang itulah unik-unik, Mbak. Jawaban apa tadi? Jawaban?
0: Jawaban Waktu Pacaran.
4: Oh, Jawaban Waktu Pacaran. Nanti saya mau request di Eri Sambas. Nanti Sanggo nanti. Jawaban
0: Waktu Pacaran. Pacaran.
4: Oke, saya coba nanti ya. Terima kasih tuh. Siapa tuh? Pak Agau tadi.
0: Pak Agau.
4: Lagu tuh ya. Kita dengar lirik katanya ya, Mbak ya.
0: Iya, saya juga baru mau denger nih.
4: Iya, tadi saya penasaran juga dengan lagu.
0: Syairnya gitu ya. Gimana ya?
4: Yang penting kita apa? Kita request lagu kira-kira yang positif aja gitu ya, Mbak ya.
0: Iya,
4: agar apa ya enak didengar.
0: Enak didengar.
4: Jangan sampai kita berkuasa.
0: Yang lucu-lucu yang, gitu kan ya.
4: Maksudnya gini, Mbak. Maksud saya gini, ada
0: tuh?
4: Juga ya lagu-lagu yang lirik-liriknya tidak pantas, yang kata-kata kotor tuh ada juga, Mbak.
0: Biasanya oh, ada
4: lagu-lagu. Tapi di grup band saya bukan nyebut, saya enggak nyebut grup ya, nanti takut kena itu ya. Intinya ada saya pernah dengar itu, Mbak. Sempat dia berhentikan di radio itu, sempat diberhentikan. Ada teman yang request gitu. Dangdut tuh, Mbak.
0: Iya, kebanyakan dangdut sih memang.
4: Tapi malah diputarnya itu yang saya kesalnya itu. Udah itu liriknya enggak bagus. Kata-kata enggak di putarnya itu kan apalagi kita ini kan anak-anak, kan ada banyak anak-anak remaja, didengar semua orang. Ya kan, Mbak? Apalagi kalau anak-anak remaja, contohnya saya ini, ya contohnya No Comment contohnya, itu kan nyinyir itu sudah memang betul tidak bagus diri katanya itu tidak membangun orang sudah terluka sakit, dah sakit hati, jadi putusin ayang lalu dengan lagu itu aduh kayak disiram cuka rasanya Mbak,
0: mau gitu pedih ya.
4: Iya, itu memang nggak boleh itu Mbak diputar, memang betul tidak boleh itu di RRI manapun. Tapi ada sebagian ada yang mengutarakan memang nggak boleh. Lain kali kalau ada yang request lagu-lagu khususnya kalau perempat, kira-kira jangan sampai ada yang request lagi itu aja intinya.
0: Okay.
4: Ya Mbak ya.
0: Siap.
4: Oke Mbak.
0: Terima kasih.
4: Pelajar, terima kasih buat Pak Agau tadi mengingatkan bahwa hari-hari ini hari jahat Mbak, betul tuh Mbak, betul
0: iya,
4: itu.
0: Tentu. Gitu.
4: Karena hidup ini jahat, hari ini tidak adil itu, gitu Mbak,
0: prinsipnya
4: betul
0: ya.
4: Itu, saya percaya. Dan yang penting kita harus ini Mbak, harus dengar ramah tamah, harus ada kasih terhadap sesama kita itu penting Mbak,
0: betul.
4: Itu kasih yang penting, begitu. Siap Mbak,
0: siap.
4: Terima kasih. Saya selalu selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya. untuk Pak Lanius di Sambas. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya. Waduh, orang jauh, apa kabar? Mama Yuda lama nih gak kedengaran suaranya ya.
5: Sehat.
0: Sehat. Luar ada biasa.
5: Siang. Malam agak susah masuk.
0: Oh iya nah, iya. Tadi. Iya nih jarang nih Mama Yuda nih suaranya. Baru ketemu nih malam hari ini. Sehat ya Mama Yuda ya?
5: Sehat.
0: Iya, Sampit gimana cuacanya malam hari ini, cerah juga ya kan?
5: Aman aja, gak aman. Hujan gak apa.
0: Oke deh, mau request lagu Mama Yuda?
5: Ya.
0: Lagunya apa Mama Yuda?
5: Dari Poppy Mercury.
0: Ah, Poppy Mercury. Judulnya apa nih ya?
5: Ya.
0: Judulnya
5: Cintaku Padanya.
0: Hah? Cintaku Padanya.
5: Padanya kalau enggak salah.
0: Cintaku

0: Abang Lenius juga bahagia deh.
1: Amin. Berbahagia selalu, amin.
0: Mas Bang Pandu, Pak Meme, Kalisa, Bang Rian, semuanya, siapa ada Pak Rian Putri, Pak Redi Putri, buat semuanya.
1: Oke deh.
0: Buat abang yang di video ini, salam sayang selalu.
1: Oh, salam sayang selalu untuk
0: salam
1: abang.
0: Salam kita selalu.
1: Salam hangat.
0: Iya, salam hangat, soalnya dekat.
1: Iya.
0: Aduh, Mbak Dewi.
1: Iya.
0: Buat Mbak Dewi sama pengaturnya dan semua yang ada di situ, semoga selalu semangat, selalu sehat.
1: Oh, semangat terus, sehat.
0: Dan aktivitas selalu sukses.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Bahagia dan happy dengan keluarga.
1: Amin, amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Selamat hari lahir Pancasila. Semoga selamat Pancasila selalu membekas di hati.
1: Amin.
0: Dan selalu jadi pegangan.
1: Jadi pegangan hidup ya. Betul.
0: Ya, pegangan hidup selama-lamanya di masyarakat. Dan diamalkan.
1: Oh, harus, betul itu Mama Yuda.
0: Terutama bagi pemimpin dong Mama.
1: Iya. Pemimpin dan juga tentunya anak-anak kita juga. Oke, baik.
0: Untuk generasi muda juga.
1: Iya.
0: Siap. Ya, mungkin aja itu aja Kak Dewi.
1: Oke deh.
0: Buat malam.
1: Terima kasih ya Mama Yuda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, satu penelpon ya. Ini ada Bang Putra nih. Bang Putra CR ya, melalui WhatsApp kami sapa dulu. Halo Pak Putra, selamat malam.
2: Oh, Mbak Dewi, selamat malam juga. Aduh, iya. Pada yang terakhir aku.
1: Belum.
2: Awal begitu aku tuh, Mbak, tapi diangkat yang lain.
1: Iya, belum terakhir. Kebetulan tadi Mama Yuda sudah menunggu Pak Putra melalui ya. 79 iya.
2: Dikirain WhatsApp itu enggak diterima, berulang kali di masuk tapi enggak diangkat.
1: Itu karena ini kadang suka rebutan. Kalau di rebutan itu kita suka bingung. Karena dia hilang-hilang, kita mau klik hilang, kita mau klik hilang gitu. Ternyata kalau teleponnya melalui WhatsApp, iya agak bingung juga penyiar, mau klik hilang, mau klik hilang. Lucu juga. Iya, Pak Putra mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari Ratih Purwasih.
1: Ratih, yang judulnya apa tuh ya?
2: Benci dan Tangis di Hatiku.
1: Benci dan Tangis, waduh. Ini ya, lengkap banget aja. Nih.
2: Itu hanya dalam lagu aja banyak.
1: Iya, kebetulan lagi pingin denger liriknya gitu ya, ya kan Pak Putra.
2: Kalau
1: ya.
2: Yang kenyataannya ceria orang.
1: Oh ceria, suaranya aja jelas. Pak Putra mau kirim salam malam ini.
2: Ah, salamnya kita rangkul aja Mbak ya.
1: Oh, dirangkul. Oke deh.
2: Makasih waktu buat yang lain yang di belakangnya.
1: Iya, betul. Gini melalui WhatsApp juga masuk sebetulnya, tapi kita enggak bisa angkat. Oke deh, terima kasih Pak Putra CR ya yang ada di Sampit ya. Oke, ini ada Mbak Sasa nih melalui WhatsApp juga. Halo Mbak Sasa, selamat malam.
3: Semarang bagi memori, tolong Mbak.
1: Tolong.
3: Gak bisa masuk.
1: Iya, dulu kan biasa kalau rebutan dari telepon ini ya 3221 78 atau 79. Sekarang WhatsAppnya rebutan juga. Ini seperti ini ada Pak Widi di Tokyo. Saya nggak bisa angkat. Masuk juga kalau berbarengan.
3: 78 tuh nggak bisa punya saya Mbak.
1: Oh memang nggak bisa ya.
3: Mati.
1: Oh gitu ya.
3: Kalau 79 juga kalau pakai pulsa nggak bisa cepat habis pulsa.
1: Oh betul.
3: Oke. Okay. Mati.
1: Iya. Mbak Sasa mau request lagu apa nih ya?
3: Lagunya ini aja Mbak, Lilin Putih.
1: Dari siapa tuh?
3: Lagu itu lagu kesayangan Oma juga dulu Mbak.
1: Oh Lilin Putih ya. Penyanyinya Maya siapa Angela. Nih ya?
3: Maya Angela.
1: Oh Maya Angela. Maya Angela siap.
3: Itu kesenangan beliau dulu sinyal.
1: Oh Maya, oke almarhum. Boleh Mbak Sasa mau kirim salam malam hari ini.
3: Salamnya buat Putra Ciet tadi lah. Terus Mama Yuda. Lisa Rian, Pak Tony, Susi, Pak Meme,
1: iya.
3: Mas Pandu, Mas Widi, terus paru-paru

0: putrinya.
1: Iya.
0: Nama Demi kayaknya gak buat semua aja malah dari A sampai Z malah.
1: Oke deh.
0: Kita ceklek malah.
1: Kita ceklek.
0: Ceklek langsung tutup.
1: Siap.
0: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: terima kasih
1: malam.
0: Lagunya ditunggu Mbak. Dadah.
1: Siap, sama-sama, terima kasih ya. Untuk Mbak Sasa ya yang ada di seputaran Kalibata malam hari ini. Oke deh, ini ada Pak Widi ya di Tokyo. Kami coba sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Widi.
2: Halo, selamat
1: iya.
2: malam.
1: Waduh,
2: Melody Memory.
1: Tamu jauh Malik, ya. Iya. Apa kabar, sehat ya Pak Widi ya?
2: Ya sehat, kabarnya sehat.
1: Sehat.
2: Gimana Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat iya. Dengan Mbak Dewi ini.
2: Ya lama sekali nggak dengar suaranya Mbak.
1: Iya, Dewi. Lama sekali.
2: Susah banget masuknya.
1: Iya.
2: Gimana, Pak Widi? Bang, ya Bang Udin gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah. Kebetulan ya, ada di studio gabung. Juga nih.
2: Oh iya gitu ya. Salam
1: iya,
2: semuanya ya.
1: Iya. Oke deh, Pak Widi mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya masih boleh request?
1: Boleh dong.
2: Oh iya. Slang aja lagunya, slang
1: oh.
2: Itu terlalu manis ya.
1: Oh, terlalu manis. Aduh, lagu indah nih ya.
2: Iya.
1: Iya, mau kirim salam?
2: Ya.
1: Boleh.
2: Yang barusan ada Mbak Sang saya,
1: iya.
2: Ada Malanius, Bu Pari dari Palu,
1: iya.
2: Di Maluku Tengah Pulau Seram, ada juga Pak Andi di Batam,
1: iya.
2: Ada Purnama Sari juga. Pak Tony Ciguria di Jakarta. Bung Bini Jo di Manado.
1: Iya.
2: Siapa lagi tuh? Bang Leman di Lampung.
1: Dedak
2: Piola di Makassar. Bang
1: iya.
2: Siapa lagi tuh? Bunda Apri ya.
1: Bunda
2: yang
1: Apri.
2: Ada di mana tuh? Buat. Ada.
1: Saya lupa
2: Bung
1: nih
2: Bede,
1: Bunda Apri.
2: Bang Le. Mbak Sisi,
1: iya.
2: Ada siapa lagi Bang Edo ya? Bu Wigati juga di Wonosobo, Wonosobo Jawa Tengah.
1: Iya, Wonosobo.
2: Iya, salamnya untuk semuanya aja itu yang lagi mendengarkan RA Pro 1 Palangkaraya ya.
1: Tuan
2: Mbak Dewi, selamat berduka sampai tuntas.
1: Terima
2: selalu
1: kasih.
2: Selalu bersama keluarga. Arigato, Mas Kismas Mata.
1: Luar biasa. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Widi yang jauh sekali. Luar biasa pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya malam hari ini ya. Oke deh, ini ada Pak Tony. Kami coba sapa dulu. Pak Tony, selamat malam. Oke deh ya. Halo Pak Tony, selamat malam. Halo Pak Tony, selamat malam. Halo. Halo. Iya, halo Pak Tony, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam, apa kabar?
3: Sehat, Mbak Dewi.
1: Susah ya Pak masuknya ya. Iya, rebutan tadi sama Pak Widi.
3: Iya. Makin kacau ketemu agak tadi.
1: Iya.
3: Semakin semerabut
1: Indonesia. Semakin sehat.
3: Negara ini. Sebagai guru pengajar
1: kitanya yang bukan. Harus sehat menghadapi menghadapi dunia yang semakin
3: harus kesabaran
1: iya harus yang sabar harus benar, kuat
3: harus
1: iya
3: menjaga.
1: Kontrolnya di diri kita ya kan ya, Pak Tony ya
3: betul.
1: Oke deh Pak Tony mau request lagu ah huh?
3: Pancasila ini juga enak gitu lah
1: berdiri iya.
3: Selama kali lahirnya Pancasila
1: berdiri. Iya kita harus tetap berpedoman pada Pancasila jadi
3: betul.
1: Insya Allah mudah-mudahan kitanya kuat
3: bangsa saling satu sama ini matinya harus berkaitan
1: iya.
3: Erat
1: iya oke deh Pak Tony mau request lagu apa
3: Damai itu indah, Mbak Dewi.
1: Damai itu indah, penyanyinya siapa nih ya?
3: Dari Emen Seran.
1: Damai itu indah. Oke deh, Emen Seran. Iya. Pak Tony mau kirim salam.
3: Salamnya untuk Mas Widi tadi ya, di Tokyo. Salam sehat sama keluarga. Mbak Sasa, Bang Agal juga, terus Mbak Lisa, Mbak Susi juga tadi, salam sehat. Komen sampai yang lain, kita terang kalau jembatan. Persingkat waktu untuk Mbak Dewi. Selamat bertugas, semangat terus Mbak Dewi.
1: Semangat, terima kasih. Sama-sama, malam. Kembali kasih, selamat malam Pak Tony.
3: Salam sehat, merdeka.
1: Amin. Oke deh. Lagunya langsung saja kami hadirkan ya. Ternyata begitu panjang nih lagu-lagu yang harus kami penuhi malam hari ini ya. Mbak Elisa yang sudah menunggu lama ini, salam rindu dari Emen Seran. Kita dengarkan malam hari ini di dalam Melodi Memori.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sempat di nama agak ke depan dia disuruh di tengah jalan kali
1: cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan lagu-lagunya tadi sudah kami penuhi. Ada beberapa WhatsApp yang masuk, kami coba bacakan dulu ya, dari Mama Sri di Murung Raya ingin mendengarkan lagu dari Nur Afni Oktavia. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Melodi Memori ya. Terima kasih untuk Mama Sri ya. Kemudian juga ada Pak Deden di Sampit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Palangkaraya, sehat dan sukses semuanya dimanapun berada. Amin. Lagunya dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Iya, terima kasih untuk Pak Deden di Sampit ya. Iya, baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya. Program Melodi Memori, dan masih ada satu sesi sajian hiburan di kesempatan malam hari ini menjadi pengantar istirahat Anda ya. Nanti akan hadir jazz musik di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor."

Saya selalu naik taksi. Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillah pagi hari ini kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang Anda bisa dengarkan di manapun. Dan tentunya kami juga hadir melalui kanal YouTube RRI di RRI Palangkaraya Official dan hadir kembali untuk Anda perbincangan bersama dengan narasumber. Dan kali ini akan membahas tentang topik menjaga kesehatan mental di era media sosial. Bersama saya Setia Reseno dan juga narasumber yaitu Ustadz Ahmad Hanafi SEI ME. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Seno.
0: Iya, alhamdulillah sehat pian.
1: Alhamdulillah diberi kesempatan berhadir Allah.
0: Baik, Ustadz, kita akan membahas tentang media sosial dan juga kesehatan mentalnya. Ini sesuatu yang sudah sering dibahas di mana-mana begitu Ustadz ya. Tapi dari sisi keilmuan agama Islam, mungkin kita bisa lebih dalami lagi tentang cara menjaga supaya tidak stres atau supaya kita tetap terjaga kondisi keimanan kesehatan mentalnya begitu Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz silakan untuk menyampaikan apa makna dari topik yang akan kita bahas di pagi hari ini dan tentunya pendengar jika Anda ingin bergabung bersama kami silakan di 0811-520-3123. Baik Ustaz disilakan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini atau subuh hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang berbahagia, tema pada hari ini adalah menjaga kesehatan mental di era digital atau era media sosial. Tema ini sangat penting sebab hari ini hampir setiap hidup berdampingan dengan media sosial. Bangun tidur melihat handphone, sebelum tidur melihat handphone. Makan pun dipoto, jalan-jalan tuh diposting ya. Sedih pun dibuat status kadangnya, atau marah-marah ditulis dalam komentar, ataupun bahagia pun seringkali menunggu validitas dari jumlah like, komentar, dan perhatian orang lain. Media sosial sebenarnya bisa menjadi sarana kebajikan, bisa menjadi tempat silaturahmi, dakwah, belajar, usaha, berbagi informasi, dan sharing manfaat. Tapi kalau ini tidak dijaga, media sosial juga bisa menjadi sumber masalah, sumber kegelisahan, membuat orang iri hati, membuat kecemasan, overthinking, perbandingan hidup, pertengkaran, fitnah, gibah, dan lain sebagainya. Dan ini merusak hubungan, keretakan antara manusia atau dalam rumah tangga. Maka Islam hadir bukan hanya bukan dalam bentuk memusuhi teknologi ya atau tidak menerima teknologi, tapi Islam itu hadir untuk membimbing manusia agar menggunakan teknologi media sosial ya dengan iman, akhlak, hikmah, dan bertanggung jawab. Pendengar yang dirahmati Allah, kita hidup zaman ketika manusia terhubung dengan ribuan orang ya, kadang manusia juga merasa sangat kesepian ya. Kita bisa mengetahui kabar orang yang jauh, tapi kadang kita tidak tahu isi orang yang jauh tersebut, hati orangnya tuh gimana isinya. Ya, kita bisa tersenyum di foto, tetapi menangis dalam diamnya. Kita bisa melihat orang bahagia di media sosial, tetapi batin kita lelah karena terus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ada orang yang gelisah setelah melihat teman sebayanya punya barang baru, rumah baru. Ada yang merasa gagal melihat orang lain sudah naik jabatan, sudah sukses. Ada yang minder melihat tubuhnya atau wajahnya, pakaiannya atau barang yang dimilikinya ya tidak sesuai yang dimiliki orang lain. Ada remaja yang merasa tidak berharga karena unggahannya atau postingannya tidak disukai orang lain. Nah, ini realitas yang terjadi di sekitar kita ya. Dan ini membuat kita lelah. Bukan masalah ya, buat kita lelah, bukan masalah hidup kita sendiri, tetapi hidup orang lain yang membuat kita lelah. Kita sedang menjalani hidup kita, sebenarnya tidak menjalani hidup mereka ya, tapi karena kehidupan orang lain kita merasa lelah. Kenapa? Karena kita membandingkan diri ya, diri kita sendiri dengan kehidupan mereka. Karena media sosial sering menampilkan panggung depan yang terlihat senyum, bahagia, pencapaian, rumah bagus, ya, makanan enak, keluarga bahagia. Yang tidak terlihat dalam kebahagiaan itu mungkin ada ya, hutang, ada tangisan, ada konflik, ada kelelahan, ya. Ada perjuangan yang tersembunyi. Nah, Islam mengajarkan manusia tidak hanya menjaga badan tapi juga menjaga hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dalam hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya, ayat ini sangat maknanya mendalam. Allah tidak mengatakan bahwa hati menjadi tenang karena banyak like, karena banyak yang memfollow ya. Tidak dikatakan hati menjadi tenang karena banyak pujian ya. Tidak dikatakan hati menjadi tenang karena terlihat sukses di media sosial. Allah menegaskan hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, jadi persoalan kesehatan mental di era digital atau media sosial tidak cukup dijawab hanya dengan mengurangi layar, mengurangi bermedia sosial. Ya, tetapi itu belum cukup ya. Yang lebih penting adalah mengembalikan pusat atau niat ketenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami media sosial hanyalah alat ya, seperti pisau kita gunakan untuk masak dan lain sebagainya. Dan Islam setiap nikmat yang diminta itu akan dipertanggungjawabkan, termasuk nikmat teknologi, waktu, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summalatus aluna yauma izin 'anil na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa semua nikmat itu tidak berhenti pada pemakaian, tetapi berlanjut pada pertanggungjawaban. Handphone yang kita miliki adalah nikmat, ya. Kuota internet yang kita miliki adalah nikmat, waktu luang adalah nikmat, kemampuan membaca dan menulis adalah nikmat. Pertanyaannya, apakah semua itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani ma'budun fihi ma katsir minan nas, as-sihhatu wal faraq." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang, ya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu sumber kegelisahan terbesar di era media sosial adalah kebiasaan membandingkan hidup. Nah, kita melihat pencapaian orang lain ya, lalu merasa kita ini lambat, minder ya. Kita melihat kebahagiaan orang lain lalu merasa kita ini serba kekurangan. Kita melihat rezeki orang lain lalu kita lupa bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala pembagi rezeki, jalan hidup, ujian dan waktu keberhasilan manusia itu sudah berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Jadi ayat ini melarang kita, tidak melarang kita ya. Yang dilarang adalah iri yang membuat hati kita tidak ridho karena pembagian Allah. Melihat orang sukses boleh menjadi inspirasi, tapi jangan sampai menjadi racun batin. Pendengar yang dirahmati Allah, dulu lisan hanya keluar dari mulut ya. Hari ini lisan juga keluar dari jari kita. Nah, komentar adalah lisan sekarang. Status, update status adalah lisan juga. Pesan singkat adalah lisan. Caption adalah lisan. Bahkan emoji ya, senyum, sedih pun bisa menjadi bahasa hati sekarang. Islam sangat menekankan untuk menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ayat ini berlaku juga dalam ucapan digital ya. Komentar yang menyakiti, sindiran, hinaan, atau fitnah, setiap pesan yang mengadu domba, itu semuanya akan tercatat. Ya, jadi kita harus hati-hati di era media sosial. Nah, di sini kita akan memahami bahwa kalau misalnya tidak bisa menulis yang baik, lebih baik jangan berkomentar lah. Jika tidak tahu kebenaran berita, lebih baik jangan disebarkan. Jika sedang marah, jangan ngetik. Jika hati sedang panas, jangan membuat status. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, media sosial menjadi tempat orang membicarakan orang lain. Nah, kadang dalam bentuk gosip kah, kadang dalam bentuk sindiran kah, kadang dalam bentuknya konten viral, padahal Islam sangat keras melarang gibah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Jadi gambaran ini sangat kuat ya. Gibah disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Artinya membicarakan aib orang bukan perkara ringan. Apalagi jika dilakukan di media sosial. Dampaknya bisa lebih luas dan lebih lama. Nah, jika yang dibicarakan itu benar, maka namanya itu gibah. Ini yang benar ya, namanya gibah. Jika tidak dibicarakan itu tidak benar, maka itu lebih berat lagi. Jatuhnya pada fitnah atau dusta. Nah, maka jangan mudah membagikan aib orang. Jangan mudah ikut menertawakan kesalahan orang. Jangan jadikan penderitaan orang sebagai hiburan. Di balik konten viral ada manusia ya. Ada keluarganya, ada perasaannya, ada kehormatannya. Baik pendengar yang dirahmati Allah, Islam tidak menafikan kesedihannya. Selevel Nabi Yakub pernah sangat sedih kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW juga mengalami tahun kesedihan ketika kehilangan Siti Khadijah dan Abu Thalib. Artinya orang beriman pun normalnya bisa bersedih ya. Orang soleh pun bisa menangis, orang kuat pun bisa lelah. Tetapi Islam mengajarkan agar kesedihan tidak membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Ayat ini sebagai penguat ya. Bagi hati yang sedang sempit, jangan merasa sendirian, jangan merasa tidak ada jalannya, jangan merasa semuanya sudah berakhir selesai. Dan Allah selalu bersama kita. Selalu ada harapan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, dalam masalah Allah, ya, masalah apapun Allah pasti akan sisipkan jalan. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalannya. Dalam ujian pun Allah pasti ada hadirkan hikmah di dalamnya. Dalam luka pun Allah bisa tumbuhkan kedewasaan. Nah, itu ya. Jadi pendengar yang lelah karena tekanan hidup, tekanan keluarga, tekanan pekerjaan atau tekanan media sosial, ingatlah Menjaga kesehatan mental bukan tanda lemahnya iman ya. Ini kurang iman nih orangnya nih. Iya, bukan tanda lemahnya iman. Justru menjaga jiwa adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu tanda media sosial mulai merusak jiwa adalah ketika ia mengambil waktu kita terlalu berlebihan. Sholat tertunda karena sering scroll-scroll handphone. Anak terabaikan karena layar handphone. Tidur berkurang karena konten. Melihat konten orang tidur berkurang. Pekerjaan terbengkalai karena notifikasi ya, melihat di sosial, media sosial orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugiannya. Surat pendek ini sangat cocok untuk zaman kita ya. Banyak manusia rugi bukan karena tidak punya waktu, tetapi waktunya itu bocor. Sedikit demi sedikit waktu itu hilang. 5 menit di sini, 10 menit di sana, akhirnya berjam-jam habis tanpa terasa. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima atnahu. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Nah, mari kita gunakan media sosial secukupnya saja. Bukan berarti harus meninggalkan seluruhnya ya, tetapi kita perlu batasan. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk membaca, ada waktu untuk istirahat. Jangan sampai dunia digital mengambil seluruh ruang batin kita. Ya, mungkin itu saja sebagai pembuka materi kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya kita bisa diskusi. Waktunya saya kembalikan kepada Mas Yano. Terima kasih.
0: Ya, alhamdulillah, masya Allah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Hanafi mengenai cara menjaga kesehatan mental di era media sosial. Ternyata beberapa hal tadi sudah diungkapkan, sudah dikatakan oleh Ustadz Hanafi tentang ciri-ciri begitu ya orang-orang yang terlalu banyak menggunakan media sosial yang mungkin saja akan mengganggu kesehatan mental begitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita juga memaknai bahwa perlu sekali memanfaatkan waktu selain sekedar untuk menghabiskan waktu dengan dunia digital, begitu Ustadz ya?
1: Iya benar.
0: Baik, pendengar, jika ada ingin bergabung bersama kami, silakan untuk bergabung di 0811-520-3123 atau 0536-322-1779. Kita masih ada waktu untuk kebersamaan ceramah agama Islam Mutiara pagi hari ini. Ya, sembari menunggu Anda bergabung ya, saya ingin bertanya nih kepada Ustadz Hanafi terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan Ustadz. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz tentang ciri-ciri atau orang-orang yang tanda-tandanya nih terlalu ke arah dunia digital, dalam arti lebih banyak waktu karena mengambil dari Surah Al-Asri kalau nggak salah.
1: Iya, ya, benar ya. Sekali.
0: Itu kalau orang kan ruginya mungkin jual beli rugi gitu ya. Ini enggak nih, waktunya habis. Iya. Jadi ya rugi gitu Ustaz ya. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, jika ini berlangsung dalam waktu lama, adakah pandangan dari syariat sendiri dalam agama Islam sendiri Ustaz tentang orang-orang yang jika ini berlangsung lama akan menyebabkan seperti apa Ustadz? Karena kan kalau dulu kita mungkin melihat orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu mungkin lebih kepada permasalahan di dunia nyata gitu Ustadz. Nah, sekarang di dunia maya bisa berakibat seperti itu kah Ustadz?
1: Iya.
0: Kira-kira apa nih Ustadz dampak akhirnya biasanya yang kira-kira bisa dijelaskan dalam perspektif agama kita?
1: Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Mm-hmm. Karena kalau misalnya kita melihat zaman dulu sebelum ada digital, segala komunikasi itu kan dengan lisannya tersampaikan. Yeah. Mm-hmm. Sekarang karena ada digital ya, yeah, apa yang kita tulis ya itu tersampaikan. Mm-hmm. Jadi dampaknya itu ya, jejak digital tuh ada, efeknya tuh pun sangat berdampak ya. Yeah. Jadi bedanya di sana aja. Dampaknya sama, maka bahkan lebih anu ya, lebih berdampak karena ada jejak digital yang ditinggalkan. Berkaitan dengan waktu ya, dalam hadis juga khairun si ahsanu khuluqan wa amfa'ulin nas, ya sebaik-baik manusia itu ya, khairun si ahsanu khuluqan, baik akhlaknya wa amfa'ulin nas, jadi bermanfaat bagi orang lain. Kita harus berpikir apa yang kita lakukan dalam 24 jam itu bermanfaat atau enggak sih. Ya, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu ya. Ini sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dalam kerugian dalam waktu. Dan banyak peribahasa orang juga mengatakan al waktu asmanu minaz zahab, ya. Waktu itu lebih baik ya, daripada emas. Ya. Kita katakanlah rugi materi, rugi uang, ternyata waktu itu juga merugikan. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, makanya kata dokter ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi mental itu emang sesuatu penyakit yang tidak terlihat, tidak berdarah gitu ya. Orang sakit kan berdarah ya, tergores berdarah, sakit gitu ya.
0: Bisa diobati, bisa diperban gitu.
1: Diperban ya, kita nggak kelihatan nih diamnya orang itu, diamnya lagi sehat atau lagi sakit gitu ya. Nah, kita harus memperhatikan sekarang ke teman kita atau keluarga kita di rumah ya. Kita harus memperhatikan, makanya dengan cara spiritual, dengan agama Islam ya, banyak sudah dikaji bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita mensyukuri apa yang kita terima, bagaimana melihat cobaan hidup, permasalahan-permasalahan hidup tadi ya, gimana solusi-solusinya, dan apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan ya. Karena apa yang kita ketik, apa yang kita tulis, foto yang kita kirim, foto pribadi ya, maaf, yang foto-foto kelihatan auratnya itu dipertanggungjawabkan gitu ya, dan itu ada jejak digital. Nah, sarannya di privasi atau dihapus saja. Nah, jadi kita menggunakan waktu ya 24 jam itu sebaik-baiknya ya. Kalau misalnya kita lihat ketika men-scroll itu tidak bermanfaat ya, apalagi yang standar hidup sudah menghitung standar TikTok ya, media sosial ini bahaya mas ya, karena kita di KUA sendiri ya sudah mulai merasakan dampak pertengkaran rumah tangga itu karena standarnya itu standar media sosial sekarang.
0: Oh, harapannya ada kasus seperti itu.
1: Iya. Karena algoritma media sosial itu kan kalau misalnya menuntut suami yang seperti Nabi, muncul terus tuh istri yang seperti
0: maksudnya dari pihak istri gitu, menuntut suami seperti
1: istri
0: itu.
1: Sama aja.
0: Oh, sama aja.
1: Kalau nggak percaya lihat aja ntar kiriman postingan yang privasi ngirim itu. Ya, nasihat-nasihat kirim kayak gitu ya.
0: Nah,
1: itu sudah mulai itu. Sudah mulai. Itu baik sebenarnya. Tapi kita harus hati-hati menanggapinya.
0: Ya. Kalau tidak tahu ilmunya gitu, Ustaz ya, bisa salah paham.
1: Salah paham ya, ketinggian standarnya. Tapi kita emang berusaha untuk menjadi lebih baik kan. Cuma kita harus nanggapin juga ya. Gimana melihat standar-standar tersebut ya. Ada juga levelnya, standarnya standar Nabi ya. Kita manusia biasa juga berat sebenarnya.
0: Apalagi zaman sekarang ya.
1: Zaman sekarang ya. Apalagi ya. Dan kita harus memahami tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita normal kok bisa sedih ya. Nabi pun pernah sedih ya. Nabi Yakub tadi yang saya sampaikan juga pernah sedih ketika Nabi Yusuf yang sempat hilang. Ya, atau Nabi Muhammad SAW ketika ada tahun kesedihan beliau, kehilangan istri beliau sama keluarga beliau ya. Nah, itu normal saja. Nah, jadi hati-hati dalam bermedia sosial ya. Hati-hati apa yang disampaikan, mending kita menyampaikan tuh sesuatu yang positif. Positif aja ya. Tapi ada yang unik mas sekarang mas. Karena kita butuh, kan dulu tuh jarang ya namanya kita ke konselor ya, atau psikolog gitu. Ya, karena orang tuh butuh teman ternyata untuk menyampaikan, dan itu konselor. Tapi sekarang ada juga konselor tuh bentuknya AI, Mas. Curhat ke ChatGPT kayak gitu ada.
0: Belum pernah nyoba, Ustaz.
1: Nah, coba
0: belum
1: aja.
0: Belum pernah nyoba, Ustaz.
1: Iya. Ternyata itu ada efek positifnya, Mas.
0: Ah, gitu ya.
1: Iya.
0: Dia ada feedback-nya ya.
1: Ada feedback, ya. Ada feedback-nya. Bagus kayak gitu ya. Karena orang-orang yang maaf tadi ya, karena tidak kelihatan penyakitnya dan ada bawaan penyakitnya dan dia, kita nggak tahu ternyata sudah parah ya. Ibarat mah tuh ada mah akut gitu ya.
0: Ya.
1: Dan ini kejiwaannya sudah akut karena nyata membaca chat GPT teman kayak gitu ada solusinya juga.
0: Ya.
1: Ya. Oke, lanjut aja.
0: Baik, Ustadz. Jadi kita membahas soal AI ini ya, panjang kalau panjang, membahas soal AI ya. Baik, panjang. Ustadz, tadi berkaitan sedikit tentang apa yang berkaitan dengan scrolling gitu ya, Ustadz ya. Tentunya pada saat zaman sekarang, ini juga saya sering dengar pertanyaan ini, Ustadz. Dikatakan begini, orang zaman dulu, zaman sahabat, zaman Rasulullah, kan tidak seperti sekarang, baik itu dari kemajuan teknologi dan segala macamnya begitu. Apakah dosanya sama? Karena di saat itu kan tidak ada teknologi seperti sekarang. Jadi dosa seperti apa yang mungkin berangkat dari media sosial itu akhirnya menjadi dosa, itu apakah kadarnya sama ataukah tidak? Nah, itu sering saya dengar pertanyaan itu, Ustaz. Kan beda tuh pasti gitu kan.
1: Yeah.
0: Zaman dulu tidak ada tuh yang seperti itu, yang seperti sekarang lah. Dunia digitalnya. Nah sekarang ini apakah sama dosanya? Kan pasti beda katanya begitu, Ustaz. Mana kira-kira menurut Ustaz penjelasan ini?
1: Itu benar sekali ya. Karena lihat dampak atau efek domino lah istilahnya. Kalau misalkan sebelum ada teknologi kan katakanlah efek atau dampak domino yang didapatkan orang dulu, misalkan dia dalam satu RT menyebarkan fitnah contoh ya. Itu biasanya satu RT aja nyebarnya atau satu wilayah. Tapi beda halnya media sosial, Mas. Nah, itu efeknya tuh banyak. Otomatis orang yang kena dampaknya itu diperhitungkan. Contohnya tadi.
0: Maksudnya kalau WhatsApp grup komplek misalnya, itu nggak berhenti di WhatsApp grup komplek gitu, Ustaz.
1: Iya, bisa kemana-mana.
0: Kan?
1: Nah, gitu. Contohnya lagi tadi, maaf ya, yang foto yang kelihatan auratnya, Mas ya. Kalau misalnya kita jalan ya, belum ada teknologi, kelihatan auratnya ya. Mungkin di pasar aja, kan orang pasar aja yang melihat ya.
0: Beberapa orang aja yang melihat itu iya, gitu ya.
1: Coba setnya. Jadikan foto profil. Berapa banyak orang
0: seluruh yang... Seluruh penjuru dunia, tahu.
1: Lihat semua. Jadi kita bicara dampak sih, Mas. Efeknya. Kalau misalnya dosanya sih sama aja. Cuma kita lihat efeknya itu, dampaknya. Ada namanya istilah amal jariah, ada dosa jariah gitu kan. Kalau misalnya amal jariah, segala kebaikan itu ngalir tuh. Takutnya ya seperti ini, ada namanya dosa jariah ya. Kita sudah bertobat ya. Tapi makanya kalau sudah bertobat, lihat dulu tuh apakah ada kita melakukan fitnah kah, berupa postingan kah, lihat dulu ya. Mending dihapusin. Atau foto-foto kita dulu ada apa, kelihatan auratnya lah, dihapusin dulu. Kan sudah berubah nih, misalnya hijrah nih, saya sekarang sudah menikah katanya, mungkin lah pengen bertanggung jawab, ada suami dan anak, pengen berhijab gitu ya. Ya udah saya putuskan untuk berhijab ya, foto-foto dulu dihilangkan ya, disimpan seperti itu ya. Ada postingan yang tidak sesuai dihapus kayak gitu, takutnya ada yang melihat lagi, ada yang nyebarkan, apalagi influencer ya atau artis gitu.
0: Betul. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan media sosial bukan untuk menjauhi media sosial, tapi memanfaatkannya dengan cara yang baik begitu, Ustaz.
1: Iya,
0: ya?
1: Seharusnya seperti
0: itu. Karena selain kita tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi dunia digital saat ini, kita juga jangan sampai terjerumus begitu dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena memang sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak hal ya dari media sosial ya, Ustaz ya.
1: Benar,
0: manfaatkan sekali itu untuk kehidupan akhirat kita gitu. Jadi terkadang orang-orang bisa lupa nih kan hal itu ya, Ustaz ya. Jadi lebih ke arah yang negatifnya. Baik, Ustaz, karena waktu yang terbatas ini kita harus akhiri obrolan kita, padahal seru sekali Ustaz membicarakan soal media sosial ya, terutama di zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan pendengar dan juga pemirsa memahami bahwa Di zaman sekarang kita tidak bisa lepas akan hal itu, tetapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental agar lebih sehat lagi, ya, terjaga, tidak terganggu, tidak lebih banyak waktu yang terbuang, begitu yang disampaikan Ustadz tadi, untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena ada waktu untuk A, untuk B, untuk C, tidak habis untuk media sosial saja. Begitu Ustadz ya?
1: Benar.
0: Iya. Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir dalam Mutiara Pagi hari ini Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Insya Allah kita bisa ngobrol lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda. Benar. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam bersama saya Setia Arseno dan juga Ustadz Ahmad Hanafi. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

era digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Selasa, 2 Juni 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Ini menyatakan negara hadir. Dan sebagaimana Pak Kapolda bilang tadi, sudah memperingatkan sekali lagi yang masih berjualan bertobat.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini, karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Binti, mengapresiasi pembangunan posko terpadu narkoba di kawasan Puntun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama. Gerakan Dayak Anti Narkoba menyampaikan langkah tegas aparat penegak hukum agar, maksud kami, harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba untuk segera berhenti melancarkan aksinya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Menyatakan negara hadir. Dan sebagaimana Pak Kapolda bilang tadi, sudah memperingatkan sekali lagi yang masih berjualan bertobat.
3: Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah Sadagori Binti menyambut baik peletakan batu pertama posko terpadu anti narkoba di kawasan Puntun Palangkaraya. Menurutnya, pembangunan posko tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
1: Ini menyatakan negara hadir. Dan sebagaimana Pak Kapolda bilang tadi, sudah memperingatkan sekali lagi yang masih berjualan bertobat. Kalau tidak, tindakan hukum akan dinyatakan bagi mereka.
4: Oke.
1: Dan posko terpadu ini akan dijaga nanti sepenuhnya oleh aparat keamanan dengan Gerakan Dayak Anti Narkoba dan masyarakat adat Dayak. Selain berjaga-jaga, kita juga akan melakukan sosialisasi supaya warga di tempat ini juga memiliki kemampuan untuk bersama-sama memerangi narkoba. Saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, Kampung Puntun yang awalnya menjadi stigma negatif, menjadi pasar narkoba, akan berhenti menjadi kampung yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan.
3: Sadagori menegaskan langkah tegas aparat penegak hukum harus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan posko Gerakan Dayak Anti Narkoba yang berlokasi di kawasan Puntun. Ia menegaskan keberadaan posko tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika.
5: Dengan penuh mendukung keberadaan posko ini. Tadi di dalam sambutan telah kami sampaikan bahwasanya dukungan kami nanti tidak hanya memastikan juga fisik ini terbangun, tetapi juga nanti ada kegiatan-kegiatan operasional yang kemungkinan bisa kita danai. Dan perlu disampaikan bahwa narkoba ini sebagaimana tadi disampaikan adalah tanggung jawab kita bersama mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ya, nah, ini harapan kami stigma negatif yang ada di kampung turun ini kedepannya berubah menjadi kampung yang damai, sejahtera, aman.
3: Menurutnya, kehadiran posko menjadi langkah nyata untuk memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Pemko Palangkaraya juga berkomitmen mendukung keberlangsungan berbagai program yang akan dijalankan setelah posko beroperasi. Di tempat sama, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan posko terpadu Gerakan Dayak Anti Narkoba di kawasan Puntun. Kapolda menegaskan pihaknya akan menyiagakan personel kepolisian untuk memastikan pembangunan posko berjalan aman dan lancar.
6: Penegakan hukum sudah sering dilakukan, namun demikian mereka sepertinya tidak jerah dan masih tetap melakukan peredaran narkoba. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas sehingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
3: Menurutnya, keberadaan posko tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah yang selama ini kerap mendapatkan stigma negatif. Ia berharap kawasan Puntun ke depan dapat berubah menjadi lingkungan yang damai, aman, tenang, dan terbebas dari aktivitas peredaran narkotika. Perubahan tersebut dinilai penting untuk menghapus citra buruk yang selama ini melekat pada wilayah tersebut. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menginformasikan kepada para guru terkait perubahan layanan digital pendidikan melalui integrasi aplikasi Ruang GTK ke dalam platform Rumah Pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengakses berbagai layanan pendidikan secara lebih cepat dan terintegrasi dalam satu aplikasi. Dikutip dari Antara Kalteng, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, M. Aswan, mengatakan, integrasi tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan pendidikan berbasis digital yang dilakukan pemerintah. Selain menghadirkan ikon baru, nama aplikasi juga akan berubah menjadi Rumah Pendidikan Ruang GTK pada pembaruan berikutnya. Melalui platform tersebut, guru dapat mengakses berbagai layanan seperti Ruang GTK, Ruang Murid, dan ekosistem pendidikan lainnya dalam satu sistem terpadu. Dinas Pendidikan Palangkaraya mengimbau seluruh guru untuk segera memperbaharui aplikasi agar dapat memanfaatkan layanan terbaru guna mendukung tugas dan pengembangan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok, hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini, karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
4: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
2: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini, karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah, ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
4: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, kooperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
7: Ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya. Dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
8: beras, akhir tahun.
7: Secara beras.
8: Pasar yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
7: Oh, sampai akhir tahun. Karena kata itu, setelah 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
4: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Permasalahan sengketa pertanahan masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat akibat kurangnya pemahaman terkait legalitas dan administrasi tanah. Melalui program Jaksa Menyapa di RRI Palangkaraya, Kejaksaan bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Palangkaraya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan secara tepat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Miftah Tarik.
10: Jadi dibutuhkan dari peran aktif masyarakat untuk melengkapi administrasi persyaratannya dari mulai surat-surat tanah, tanda tangan berbatasan, surat pernyataan penguasaan fisiknya.
11: Sinergi antara Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN menjadi langkah penting dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di Kota Palangkaraya. Melalui program Dialog Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Palangkaraya, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas tanah, tertib administrasi pertanahan, serta langkah pencegahan agar konflik lahan tidak terus terjadi. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Rizky Enzar Maulid Dama menjelaskan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sah yang diakui negara. Karena itu, masyarakat diimbau segera mengurus legalitas tanah mereka guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Menurut Rizky, banyak konflik pertanahan terjadi akibat tanah yang belum bersertifikat maupun proses balik nama yang tertunda. Ia juga mengingatkan masyarakat agar melengkapi dokumen administrasi pertanahan dan memasang patok batas tanah untuk mencegah penyerobotan lahan. Rizky turut menjelaskan mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah melalui pembiayaan pemerintah.
10: PTSL sendiri, pendaftaran tanah sistematis lengkap, adalah suatu kegiatan administrasi pertanahan, proses sertifikasi dari mulai SKT sampai dengan sertifikat itu melalui pembiayaan oleh pemerintah. Jadi mulai biaya pengukuran itu dibayari pemerintah, proses penetapan haknya pun, SK-nya pun dibayarkan oleh pemerintah. Jadi tidak gratis prosesnya. Sementara yang beredar di masyarakat itu PTSL itu adalah kegiatan yang gratis, betul gratis, tapi dibiayai oleh pemerintah.
11: Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Elsinta, mengatakan akar utama sengketa pertanahan umumnya disebabkan administrasi yang tidak tertib dan terjadinya tumpang tindih surat tanah. Ia menjelaskan, sering ditemukan beberapa surat tanah atau surat pernyataan tanah diterbitkan pada objek yang sama, tetapi dengan subjek berbeda dan batas yang serupa hingga memicu sengketa di masyarakat.
12: Jadi akar masalah itu adalah tidak tertibnya administrasi pertanahan, dalam artian bahwa ada keberagaman alas hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Jadi seringkali terjadi berapa kali keluar surat tanah, surat pernyataan tanah yang atas objek yang sama, kemudian subjek yang berbeda dengan batas-batas yang sama. Jadi intinya karena adanya berapa kali keluar surat pernyataan itu, nah intinya itu menyebabkan sengketa pertanahan.
11: Melalui sinergi Kejaksaan dan BPN, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya legalitas tanah dan tertib administrasi pertanahan. Edukasi, sertifikat tanah, serta pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah utama untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik lahan di tengah masyarakat. Nursa M. Yuftasari melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman Topik, menegaskan pihaknya tidak pernah meminta bantuan dana, data pribadi, maupun menawarkan program tertentu melalui nomor pribadi yang tidak resmi. Modus penipuan terbaru mencatut nama dan foto profil Kepala Dinas Pendidikan serta Sekretaris Dinas Pendidikan untuk meminta sejumlah uang kepada masyarakat. Kasus ini terungkap setelah seorang pengusaha menerima pesan dari oknum yang mengaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan meminta bantuan dana sebesar 27 juta rupiah dengan alasan kebutuhan mendesak. Muhammad Iman Topik meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon yang mengatasnamakan pejabat pemerintah tanpa verifikasi. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak memberikan data pribadi, tidak melakukan transfer kepada pihak yang tidak dikenal, serta segera melaporkan akun atau nomor mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Sepak bola putri Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam meraih berbagai prestasi. Meski begitu, diperlukan dukungan pemerintah dalam alokasi anggaran yang cukup dan pembinaan yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
13: Perkembangan olahraga sepak bola di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian masyarakat. Terlebih, sepak bola putri Kalimantan Tengah dinilai memiliki perkembangan yang lebih pesat dibandingkan sepak bola putra dalam beberapa tahun terakhir. Pengamat sepak bola Budi Yantoro mengatakan, Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi atlet sepak bola putri yang siap mencetak prestasi di berbagai kompetisi. Bahkan, atlet asal Kalimantan Tengah kerap diandalkan untuk mengikuti berbagai turnamen di tingkat nasional.
14: Kalau Kalteng Putri ini memang setiap, pasti kita ditelepon oleh tim kompetisi supaya kita mengikuti turnamen-turnamen. Nah, karena kita memang perekrutan pemain putri itu memang luar biasa saat itu ya.
13: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, Fatul Munir mengatakan, meski memiliki potensi besar, para atlet sepak bola putri perlu didukung dengan pendanaan yang cukup dan pembinaan yang berkelanjutan. Kedua hal tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong perkembangan sepak bola putri agar semakin maju dan berprestasi.
15: Palangkaraya hari ini, Mbak, ternyata semua kabupaten itu membawa sepak bola wanita satu tim. Tapi akhirnya hari ini nggak muncul. Palangkaraya kami nggak bisa kirimkan, padahal stok kita banyak. Kenapa kami tidak kirimkan? Karena keterbatasan anggaran. Koni hari ini hanya 1M dikasih. 1M belum pakaian seragamnya. Belum ada 571 informasi terakhir. Kontingen Palangkaraya berangkat ke Pangkalan Bun. Belum hotel mana cukup. Kita berharap ke depan wali kota paling tidak Oktober itu ada yang nalangin hari ini. Nanti Oktober itu ada perubahan. Kalau perubahan dibantu 3M ya sudah sama kayak di Sampit 4M sudah cukup.
13: Karena itu, dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan olahraga sangat diperlukan. Dengan pembinaan yang konsisten dan anggaran yang memadai, sepak bola putri Kalimantan Tengah berpeluang terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
9: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilainya menjadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita, untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari yang merupakan hari kedua di bulan Juni 2026? Hari ini nampak sedikit mendung, kalau jam segini biasanya sudah cerah sekali ya di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Sekarang masih agak redup ya, kayak lampu yang belum diganti selama beberapa bulan. Nah, pendengar, pagi hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan terus siaran Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap lagu, setiap informasi yang kami hadirkan bukan hanya untuk mendekatkan kami kepada Anda, tetapi juga bagaimana kami bisa memberikan ruang bagi Anda untuk mendapatkan hal yang bermanfaat dan positif melalui siaran Pro 1 RRI Palangkaraya. Termasuk salah satunya adalah informasi yang bisa menambah wawasan kita bersama, kemudian juga lagu-lagu yang memberikan semangat setiap paginya, dan juga bagi Anda yang ingin mengetahui update informasi perkembangan seperti apa yang terjadi di luar sana, ya bisa Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik pendengar, pada pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 2 Juni, mungkin bertepatan dengan hari lahir Anda, selamat ulang tahun, selamat hari lahir, mudah-mudahan Anda memiliki kesempatan sebagaimana orang-orang yang juga berulang tahun di hari ini bisa mendapatkan pesan, ucapan selamat dari orang-orang terdekat Anda. Mudah-mudahan hal tersebut bisa memotivasi, lebih memberikan semangat untuk Anda dalam menggapai keinginan yang Anda impi-impikan ya. Baik, pendengar, hari ini juga bertepatan dengan hari lahir Tan Malaka. Siapa itu Tan Malaka? Dia adalah salah satu tokoh pergerakan nasional yang memiliki gagasan besar tentang kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Sosok yang lahir di Sumatera Barat dikenal sebagai pemikir revolusioner yang telah memperkenalkan konsep Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Pemikiran dan perjuangannya memberikan kontribusi penting dalam membangkitkan kesadaran nasional serta semangat untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka sepenuhnya. Nah, pendengar, tentu bagi kita masyarakat Indonesia, banyak sekali pejuang-pejuang yang juga sudah mengeluarkan dan juga mengorbankan banyak hal untuk negara ini. Akan tetapi itu tidak serta-merta membuat kita lupa begitu ya dengan apa yang telah diberikan. Mudah-mudahan mereka yang sudah berjuang walaupun sudah lama sekali begitu ya, sekarang kita masih bisa mengingatnya dengan peringatan-peringatan seperti setiap harinya yang kami sampaikan. Baik, pendengar, lanjut ke lagu berikutnya. Kali ini bersama Noah.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan